0: untuk mengajak semua jentera ini termasuk JKK di seluruh kedamaian untuk kita sama-sama menjayakan plan induk pembangunan kedamaian 2020-2035.
1: Beliau ditemui RTM dalam majlis penyerahan watika pelantikan JKKK kepada 73 penerima bagi kawasan kedamaian di Kota Belud. Kerajaan tidak bercadang perluas program subsidi bahan api selepas pelarasan harga diesel bersubsidi. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, kerajaan kini menggabungkan subsidi RON 95 dan diesel di bawah rangka kerja Budi Madani. Sebelum mekanisme budi, pengguna diesel yang layak diberi subsidi RM200 seliter dan bantuan tunai RM200. Pengumuman harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia akan diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai sebagai sebahagian daripada program rasionalisasi subsidi di seluruh negara. Kadar baharu itu akan dilaksanakan di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard. Sementara itu, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel bermula 1 Julai ini menerima reaksi positif daripada pengguna. Bagi pengusaha bas pelancong, langkah tersebut dilihat sebagai pendekatan yang lebih mudah dan meringankan beban perbelanjaan harian. Ikuti reaksi Abdul Hanafi, Muhammad Najib dan Yusuf Abdul Nasir.
2: Okey, pendapat saya lebih baiklah, lebih bagus juga kalau dia turunkan RM2.10 untuk start bulan 7. Yang lama kelebihan dia ada subsidi, tapi yang RM2.10 ini dia tiada subsidi.
3: Dia memang banyak manfaat lah, terutama bagi pengguna kendaraan diesel dan bas-bas pelancongan seperti van yang kita tahu setengah menggunakan diesel.
4: Pendapat saya itu lebih bagus untuk dikasih turunkan supaya rakyat Malaysia, rakyat Sabah senang mudah untuk kasih bagi kos kurang sikit. So kita pun senang buka bisnis apa semua kan.
1: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
5: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menyasarkan untuk memperluaskan sistem air bawah tanah ke hospital-hospital lain di seluruh negeri sekiranya projek rintis di Hospital Papar terbukti berjaya. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Dr. Ridwan Hashim menyifatkan langkah itu sebagai anjakan positif dalam memperkukuh amalan kelestarian melalui pengurusan sumber yang lebih cekap. Sumber air tersebut boleh dimanfaatkan untuk kerja penyelenggaraan kawasan termasuk sistem pengairan dan pembajaan landscape di sekitar hospital sekaligus menjimatkan kos operasi.
6: Niat dia memang sangat jelas iaitu untuk menghasilkan sumber alternatif untuk air yang tidak dirawat. Jadi sekiranya projek ini berjaya, kita boleh scale up. Kejayaan di sini boleh dibawa kepada lain hospital.
1: Beliau ditemui selepas merasmikan majlis pelancaran kajian potensi air bawah tanah di Hospital Papar. Pelbagai seminar kekeluargaan dilaksana Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS, bagi memperkukuh institusi keluarga di negeri ini. Pendekatan itu penting kerana keluarga adalah asas utama kepada pembentukan masyarakat yang harmoni dan berakhlak mulia. Timbalan yang dipetua MUIS, Datu Malai Ali Malai Ahmad, yakin kepimpinan yang baik dalam keluarga melahirkan anak-anak yang menerapkan nilai agama, moral dan etika. Sekaligus membentuk generasi yang menghormati undang-undang dan masyarakat.
7: Ini penting sebab di sinilah kuncinya menjamin anak-anak kita jadi terbaik. Mudah-mudahan di sekolah juga mereka jadi pelajar yang terbaik dan kes buli ini dapat kita kurangkan paling tidak.
1: Beliau ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Apresiasi Kecemerlangan Murid Anjung Pendidikan Penampang APEN 2024-2025 di Kota Kinabalu. RM3,014 peti rokok seludup dirampas dalam satu operasi di perairan selatan Pulau Sipadan Sempurna. Rampasan dilakukan menerusi Op Sejahtera dan Op Tiris selepas Maritim Malaysia menerima maklumat risikan mengenai kegiatan penyeludupan rokok di kawasan perairan berkenaan. Pengarah Maritim Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Khairul Anwar Abdul Majid berkata, kapal kargo itu dikesan kira-kira 7 batu nautika di selatan Pulau Sipadan Sempurna. Pemeriksaan mendapati kapal kargo dikendalikan seorang tekong dan 20 kru terdiri warga tempatan dan warga asing. Turut dirampas peralatan komunikasi dan navigasi serta dokumen berkaitan kapal. Keseluruhan nilai rampasan dianggar lebih 65.7 juta ringgit. Kes disiasat mengikut Akta Kastam 1967, Akta Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 dan Akta Immigration 1959, Palang 63. Proceeding Inquest Zara Khairina. Kesandara Zara Khairina mahadir pada sesuatu dokumen tidak semestinya membuktikan bahawa tulisan tangan pada dokumen berkenaan adalah miliknya. Pemeriksa dokumen forensik dan pakar tulisan tangan bertauliah, Dr. Lintini Ganition menjelaskan analisis DNA tidak mempunyai kaitan dalam menentukan siapa penulis dalam pemeriksaan tulisan tangan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan peguam John Goh yang mewakili salah seorang pelajar yang dituduh membuli Zara Khairina di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Perkara itu timbul apabila Goh bertanya kepada Lintini sama ada beliau bersetuju dengan cadangan bahawa Y8A ditulis oleh Zara Khairina berdasarkan terdapat kesan darah Zara Khairina pada dokumen tersebut. Saksi ke-74 itu berkata tiada kesimpulan dapat dibuat mengenai penulisan dokumen Y8A kerana ketiadaan sampel tulisan tangan dari tempoh yang sama untuk tujuan perbandingan. Inquest akan bersambung hari ini dengan saksi yang sama. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan negeri komited pastikan pembangunan seimbang di semua daerah. JKKK pemangkin penyampaian dasar kerajaan kepada rakyat. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. FM ini.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa Jua.
2: Tawang.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Yang lagi berkuasa dua kita bersama dengan Bon Jovi, dua buah lagunya Always dan juga It's My Life. 8.26 minit pagi waktu ini, 8.30 kita nantikan untuk di hari sana sini bersama-sama dengan rakan-rakan di Sandakan FM, Kening FM dan juga Sabah FM untuk perkongsian di hari-hari ini. Okey, respon pagi, kamu boleh respon bersama-sama. And siapa nama kawan kamu yang masih berkawan rapat dari kecil sampai lah sekarang, di mana kamu mula berkenal? Okey, untuk dialek pagi pula, lebih 20 tahun sudah aku kenal kawan baikku ni. Okey, itu untuk dialek pagi. Lebih 20 tahun sudah aku kenal kawan baikku ni. Okey, nanti respon bersama-sama and di Facebook boleh, di WhatsApp boleh. 019-490-3838. Okey, dan juga sekejap lagi Anna akan naikkan poster. Jadi kamu boleh respon lah menerusi rentak pagi kita. Terus setia bersama kami di rentak pagi Tau FM, pilihan anda.

0: kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi kita bersama rakan jampai kita untuk Dari Sana Sini, Claire, pagi ni.
2: Ya, betul. Okey, kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah di Tawau FM. Kita ada Anne. Selamat pagi, Anne.
3: Pagi. Selamat pagi, kawan-kawan semua.
1: Selamat pagi. Dan juga Keningau kita ada Aida pagi ini.
2: Selamat pagi, Aida.
4: Ya, selamat pagi.
1: Jangan lupa juga Abang Didi pagi ini di Sandakan FM.
2: Selamat pagi, Bab.
1: Ha.
2: Wow. Didi, hello.
1: Hello.
2: Baru kami panggil Abang dan Bab, terus tiada suara ya. Hello, Didi. Tidak apa?
1: Apapun kita beri laluan untuk Keningau dahulu lah pagi ini. Boleh. Perkongsian pagi ini, silakan.
2: Silakan, Aida.
4: Okey. Baik, terima kasih Rafiq dan juga Iklay. Dari Keningau FM ada dua bahan perkongsian, bahan dari pagi ini. Okey, ini berkenaan, yang pertama, ini berkenaan dengan pertandingan kejohanan olahraga MSSD Keningau. Kali yang ke-56 tahun untuk tahun 2026. Hari ini memasuki hari yang ke-4 penghancuran pertandingan ini yang diadakan bertempat di Kompleks Sukan Keningau. Dan untuk bahan kedua pula, ini berkenaan dengan halakah masjid ke masjid daerah Keningau dengan tema Madani Dihayati Umah Diberkati, diadakan bertempat di Masjid Taqwa Keningau, menerusi kuliah maghrib dengan tajuk Hijrah Hati Sebelum Hijrah Tempat bersama dengan penceramahnya Ustaz Haji Rafai bin Muhammad Inarji yang juga merupakan pengarah dakwah usia negeri Sabah. Itu dua bahan perkongsian pagi ini dari Keningau FM. Dan untuk seterusnya, kita bersama dengan rakan kita di Tawau barangkali, bersama dengan Anne di Tawau. Silakan, Anne.
3: Terima kasih, Aida. Di Keningau FM, dari Tawau FM, hanya dua catatan yang dikongsikan untuk perkongsian di hari-hari ini. Catatan yang pertama berkaitan dengan program Jelajah Bygones tahun 2026, yang mana bahagian Integrity dan Governance Negeri Sabah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dengan kerjasama Majlis Perbandaran Tawau akan menganjurkan pelaksanaan program Jelajah Bygones tahun 2026 dengan dua pengisian program, yang mana untuk program hari ini diadakan di Dewan Masyarakat Tawau, iaitu program sesi libat urus bermula 8 pagi tadi hinggalah 5 petang ini ya. Dan sebagai makluman awal untuk program yang kedua diadakan pada hari Sabtu ini 27 Jun 2026 untuk program Jeraya Wara Integriti dari 8 pagi hingga 2 petang di dataran Majlis Perbandaran Tawau. Dan catatan seterusnya berkaitan dengan tabung darah Hospital Tawau, seperti biasa diadakan di tabung darah Hospital Tawau 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan juga lokasi yang kedua, mereka turut berada di Terminal Tawau. Ini adalah program tertutup dari 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Itu dia dua catatan dari Tawau FM. Terus ke Sandakan pula, cuba bersama Didi. Dapat ke tu?
1: Kita cuba. Dapat ke Didi pagi ni?
5: Ya, yeah, hello.
2: Baru hi. Dapat. Silakan Didi.
5: Hai Beb, Babang Long.
1: Pergi sarapan lah tu.
5: Bukan gara-gara Brazil, Bani. Gara-gara Brazil.
2: 3-0
1: Brazil
2: sudah.
5: 3-0.
1: Semangat sih.
5: Okey, dan dari Sandakan FM untuk Dari Sana Sini hari 25 Jun 2026 masih lagi berlangsung kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD Beluran bagi tahun 2026, yang mana hari ini merupakan hari yang terakhir dikelolakan oleh Unit Pembangunan Bakat Murid Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Beluran bersama-sama Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Beluran 2 dan juga Zon Labok. Itu perkongsian untuk Dari Sana Sini dari Sandakan FM bersama kamu. Terus bersama dengan Iklay dan juga Rafiq di Sabah FM. Bagus, bah.
1: Baik, terima kasih Sandakan bersamamu Didi sebentar tadi. Dan Sabah FM ada dua perkongsian pagi ini. Pukul 9 pagi nanti ada program Kerjaya Pelaut Peringkat Negeri Sabah yang berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
2: Ya, dan pukul 3 petang nanti pula akan berlangsungnya sesi libat urus Banci Ekonomi 2026 bersama dengan Badan Profesional dan Persatuan Perniagaan Negeri Sabah yang akan berlangsung di SICC.
1: Ya, itu dah dua perkongsian dapat dikongsikan pagi ini. Apapun, terima kasih kepada rakan kita di Keningau. Kita ada Aida tadi. Terima kasih Aida.
2: Terima kasih kembali.
1: And di Tawau dan juga Didi di Sandakan FM.
3: Terima kasih kembali.
5: Ya.
1: Apapun, tiga-tiga ini Brazil kata tadi.
2: Brazil kan.
1: Ya. Okey, apapun sampai tugas semuanya. Bye.
3: Bye.
5: Sampai tugas. Bye.

0: Hiburan tak pagi tak FM pilihan anda, 8.39 minit pagi waktu ini. Lagu hiburan tadi bersama dengan Wani Hasrita dengan lagunya Canggung. Okey, menerusi rentak pagi kita, dialog kita pagi ini dan juga respon pagi kita. Kamu boleh respon menerusi WhatsApp tu FM dan juga Facebook respon pagi, siapa nama kawan kamu yang masih kamu berkawan rapat dari kecil sampai lah sekarang, di mana kamu mula berkenal. Ada yang mula berkenal dari zaman kanak-kanak lagi, ada yang mula berkenal dari zaman sekolah rendah ataupun sekolah tadika kan, ataupun mungkin sekolah menengah. Itu tak semestinya dari kecil, tapi kamu sudah berkawan lebih mungkin dari 10 tahun mungkin, 20 tahun kan. Okay, nanti kamu respon bersama-sama N. Dan juga satu makluman juga N nak kongsikan kepada anda. Ini berkata dengan makluman daripada Lembaga Tabung Haji Cawangan Tawau ya. Operasi Haji Tanah Air OTA Lapangan Terbang Tawau akan bermula 27 Jun 2026 hari Sabtu ini sehinggalah 30 Jun 2026 hari Selasa. Dan operasi haji ini melibatkan ketibaan jemaah haji dari daerah Tawau dan juga daerah Sempurna. Para waris dan keluarga jemaah haji disarankan agar tidak berhimpun beramai-ramai di kawasan lapangan terbang Tawau bagi mengelakkan kesesakan. Dan kepada orang awam dan penumpang di lapangan terbang Tawau, mohon bertimbang rasa dan memberikan kerjasama sepanjang operasi haji berjalannya. Apapun, patuhi arahan pihak berkuasa terutama dalam kawalan lalu lintas dan juga ketenteraman awam. Dan semoga operasi berjalan lancar dan selamat. Dan kepada jemaah haji, selamat kembali dan didoakan semoga beroleh haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, itu makluman daripada Lembaga Tabung Haji Cawangan Tawau. 8.45, seketika nanti kita akan dengarkan ingin tahu untuk hari ini ya. Ada yang mungkin dalam perjalanan baru pergi tempat kerja masing-masing kan, ataupun baru mau bersiap-siap untuk pergi tempat kerja. Tadi dia sudah siap-siap untuk bawa bekal ke tempat kerja, tapi sekarang ni memang trend bawa bekal makanan ke pejabat. Makin popular kan. Kalau M pun suka tengok di TikTok kan, yang what I eat during 9 to 8 a.m. to 5 p.m. Maksudnya apa yang dia makan sepanjang hari tu di tempat kerjanya. Suka yang tengok di TikTok macam-macam dia makan. Tapi ada juga beberapa sebab mengapa ramai mula pilih cara ini. Dalam keadaan kos sara hidup yang semakin meningkat, semakin ramai juga pekerja kini memilih untuk membawa bekal makanan sendiri kan ke pejabat ataupun tempat kerja masing-masing berbanding membeli makanan di luar setiap hari. Bayangkanlah kalau membeli setiap hari di luar, berapa sudah habis duit kan. Jadi lebih baik bawa bekal dari rumah, jimat lagi. Dan kalau dulu amalan ni sering dikaitkan dengan usaha berjimat semata-mata, kini ia dilihat sebagai satu gaya hidup yang lebih praktikal, sihat dan juga teratur. Malah trend membawa bekal ke tempat kerja semakin mendapat perhatian dalam kalangan pekerja muda. Ibu bapa malah mereka ni sedang berusaha mengawal pemakanan harian. Betul, kalau kita buat sendiri, kita punya sarapan pagi ataupun bekal kita untuk makan tengah hari nanti kan, sebenarnya banyak manfaat dia. Manfaat bawa bekal sendiri ke tempat kerja. Yang pertama, dapat jimat banyak dalam jangka panjang. Salah satu sebab utama ramai mula membawa bekal ke pejabat ataupun tempat kerja ni untuk berjimat. Jadi jika dikira secara kasar, membeli sarapan atau makan tengah hari di luar setiap hari boleh menelan belanja yang agak besar dalam sebulan. Bayangkanlah, dia punya breakfast saja sudah RM10, dia punya lunchnya lagi sudah RM20, RM30, air jap belas-belas sudah sekarang. Sehari kalau hari-hari berapa sudah tu kan. Itulah kalau dia belanjakan sehari untuk makan je RM50. Jadi bayangkanlah, jumlah tu boleh mencecah ratusan ringgit setiap bulan. Okey, lagi setiap bulan kalau sehari ratusan ringgit habis untuk makan. Kalau agak-agak lah juga kan. Yalah, memanglah orang kata reward untuk diri sendiri dengan makanan. Tapi jangan juga, kena jawab berjimat ya. Okey, dan yang kedua, lebih sihat kerana boleh kawal bahan masakan. Membawa bekal juga menjadi pilihan kerana ramai kini lebih peka terhadap soal kesihatan kan. Sekarang ni kesihatan paling penting. Health is wealth. Paling pentinglah kesihatan. Jadi apabila kalau kita masak sendiri, kita boleh memilih bahan yang lebih segar, mengawal penggunaan minyak, garam, gula serta memastikan saiz hidangan yang lebih sesuai dengan keperluan tubuh. Selain itu, makanan yang dimasak di rumah juga selalunya lebih meyakinkan dari segi kebersihan. Sebab kita tahu kita yang masak. Jadi kita tahu kebersihan kita, kita tahu kualiti apa yang kita gunakan, kan? Dan yang ketiga, mudah rancang menu ikut selera sendiri. Ada kalanya bukan semua orang selesa dengan menu yang dijual di kawasan tempat kerja, kan? Ada yang cepat bosan. Hari-hari itu jadi dia makan, hari-hari itu jadi dia order, kan? Jadi boleh jadi apa, jadi seorang yang cerewet. Ada juga yang mempunyai allergic, alahan terhadap makanan tertentu, kan? Sebab itulah membawa bekal ni menjadi pilihan yang lebih praktikal, kerana menu boleh dirancang mengikut selera sendiri. Dan bagi yang suka meal prep ni, penyediaan bekal malah boleh dibuat untuk beberapa hari sekaligus. Sekaligus juga menjimatkan masa pada hari bekerja, kan? Terutamanya untuk mereka yang sibuk bekerja. Dan yang keempat, kurangkan kebergantungan pada makanan luar dan penghantaran. Lain lagi, penghantarannya pun RM107. Jadi dengan membawa bekal, seorang tak perlu, seseorang ni tidak perlu lagi terlalu bergantunglah kepada makanan di kedai kah, di kafe-kafe kah, ataupun aplikasi penghantaran makanan. Ini bukan sahaja membantu menjimatkan wang, malah mengurangkan kecenderungan untuk membuat pembelian secara impulsif apabila lapar. Jadi secara tidak langsung, kan, tabiat ni boleh membantu seseorang ni lebih berdisiplin dalam menguruskan perbelanjaan dan pemakanan harian. Dan yang terakhir, boleh guna lebihan lauk di rumah dengan lebih bijak. Satu lagi kelebihan membawa bekal ni membantu mengelakkan pembaziran makanan, kan? Lebihan lauk ataupun makanan yang dimasak di rumah boleh digunakan semula sebagai bekal keesokan harinya. Masih baik lagi ni, ala simpan sat dalam peti sejuk, boleh guna lagi ni, boleh makan lagi esok ni, kan? Jadi cara ni bukan sahaja menjimatkan, tetapi turut memudahkan urusan penyediaan makanan tanpa perlu memasak dari awal setiap hari. Jadi trend kecil ni dia membawa makna yang besar. Jadi hakikatnya membawa bekal ke pejabat ataupun tempat kerja bukan lagi sesuatu yang dianggap kolot ataupun menyusahkan. Tidak. Sebaliknya, semakin dilihat sebagai pilihan yang bijak untuk mengurus kewangan, menjaga kesihatan dan juga memudahkan rutin harian. Walaupun taklah semua orang mampu menyediakan bekal setiap hari, kan? Ada yang mungkin sibuk bekerja, ada yang mungkin kekurangan dari segi kewangan, kan? Tapi sebenarnya lagi jimat, kan? Kalau kita memulakan hanya dengan 2 ataupun 3 kali seminggu, okey, sudah tu. Janganlah hari-hari mengoda juga, kan? Kelamaan tabiat kecil ni boleh membantu kita lebih berjimat, lebih sihat dan lebih teratur dalam menjalani kehidupan seharian. Itulah yang boleh kongsikan beberapa tips lah. Trend bawa bekal makanan ke pejabat ni, dia punya manfaat. Banyak manfaatnya dan juga trend kecil yang membawa kesan yang besar. 8.47 minit pagi waktu ni. Baik, kita dengarkan dulu Ingin Tahu untuk hari ini.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin Tahu?
2: Arnab, antara haiwan peliharaan yang sangat gebu, comel dan diminati oleh kebanyakan orang. Namun, tahukah anda, selain arnab saiz sederhana, terdapat juga arnab yang bersaiz gergasi. Arnab gergasi telah lama menarik perhatian penternak dan pencinta haiwan kerana saiznya yang menyerupai anjing dan kucing yang sederhana. Bakal yang paling dikenali ialah Flemish Giant yang mula wujud di Belgium sejak abad ke-16. Arnab ini mempunyai tubuh panjang, telinga besar dan bulu yang tebal. Dari sudut saintifik, saiz luar biasanya adalah hasil pemilihan bakal berterusan untuk tujuan pengeluaran daging dan bulu. Selain Flemish Giant, terdapat juga bakal lain yang dikategorikan sebagai arnab gergasi, seperti German Giant Riesen, Gergasi Kelabu, Gergasi Putih dan Chinchilla Soviet yang masing-masing mampu mencapai berat antara 10 hingga 12 kilogram. Rekod dunia mencatatkan beberapa spesies arnab terbesar, antaranya seekor Flemish Giant yang bernama Darius dari United Kingdom dilaporkan mempunyai panjang badan melebihi 1.3 meter dan berat sekitar 22 kilogram. Saiz ini menjadikannya lebih besar daripada kebanyakan kucing dan anjing peliharaan. Walaupun saiznya mengagumkan, arnab gergasi memerlukan penjagaan khusus. Dari segi pemakanan, mereka memerlukan diet seimbang yang terdiri daripada rumput kering, sayuran segar dan pelet berkualiti tinggi untuk menyokong sistem pencernaan yang sensitif. Penternak juga menekankan bahawa arnab gergasi mudah mengalami masalah kesihatan seperti obesiti dan penyakit sendi jika tidak dijaga dengan baik. Oleh itu, ruang yang luas untuk bergerak serta perhatian terhadap kebersihan sangkar bagi arnab gergasi ini amatlah penting. Selain itu, sifat jinak dan mesra menjadikan arnab gergasi sangat popular sebagai haiwan peliharaan walaupun kos penjagaannya lebih tinggi berbanding arnab biasa. Haiwan ini juga digunakan dalam pameran haiwan dan sebagai simbol keunikan dalam dunia penternakan.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

Rentang Pagi Tok FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 8.59 minit petang. Petang pula, 8.59 minit pagi waktu ini. Sekejap lagi kita akan dengarkan berita utama 9 pagi. Dan juga kita akan masuk di jam yang keempat lagi, hiburan menerusi Rentang Pagi.

Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga, kerana jumlahnya besar, lebih 200 ribu anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam pada itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250 ribu anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat larasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini, dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Karya berkata USM melonjak ke kedudukan 5, maka UKM berada di tangga 7. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bomber dan Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bomber Kanan 1 Muhammad Nasarudin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan, kegang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidor pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan Nursi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sufyan Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama pertubuhan maritim antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino, pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rentak Pagi.
1: Assalamualaikum, dah mandi ke belum?

9.23 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama Ann menerusi rentak pagi kita. Dan waktu sekarang sudah pun pukul 9.24, masuk di jam yang keempat menerusi rentak pagi. Okey, 9.30 kita nantikan untuk bisik selebriti pula. Terima kasih rakan-rakan yang sudah respon awal pagi. Daripada Abang Timbo dari Bandar Tawau, selamat pagi. Dan Najur Ann dan Juruteknik, selamat bertugas. Terima kasih. Abdul Hassan Jombot pun terima kasih bagi salam-salam paginya. Johari Stangkin respon pagi ni, nama kawan dari kecil Nash Man, ramai ni DJ sebut satu-satu ambil masa selain abang kandung dan abang sepupu. Salam dari KK DJ dan pendengar TFM, walau di mana jua terus kekal bersama TFM, walau seperti bintang bersinar di waktu malam, namun terus yakin dan percaya radio TFM tetap pilihan anda. Terima kasih Makcik Suri Nurdin. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Makcik Suri. Kenal hingga kini Haji Tamrin, kami dulu tinggal di Batu Dua tahun 80-an. Oh, dulu cuci kain di sungai lagi. Wah, gitu ya Makcik Suri. Terima kasih, sahabat petugas. Hati-hati, terima kasih Makcik Suri. Ah, sempat merasa zaman-zaman tu kan. Ah, kalau CN tak sempat sudah. Ada sudah mesin basuh time tu. Okey, Mami Jun. Assalamualaikum, hai DJ. Waalaikumsalam, Mami Jun. Salam rentak pagi. Jangan lupa sarapan. Sudah, saya makan mie pastel. Karipap pastel yang ada mie di dalam tu. Sedap. Respon pagi ni, kalau saya punya kawan dari sekolah, sekarang dia tinggal di Apas Permai. Sampai sekarang dua-dua punya cucu, sudah dua orang saya. Punya cucu sudah dua orang, saya pun ada satu orang. Oh, alhamdulillah. Okey, DJ Azam, petugas. I love Toy FM, suka dengar radio Toy FM, mantap lah. Terima kasih Makcik, Makcik Suri, Mami Jun. Ikhwan Afi, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salam dari Pasir Gudang Johor. Lagu ni Jina, bertahun tak dengar lagu ni. Itulah yang mainkan. Terima kasih pasang lagu ni sama-sama. Terbang seketika zaman remaja. Gitulah kan. Sambil bekerja tersenyum sendiri, mengenang kenangan dulu. Al-Fatih buat teman istimewa bersekolah di SMK Apas dulu dalam kenangan Camilla binti Muhammad Yunus. Ini mesti kawan baiknya ni kan. Semoga beliau ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Amin. Terima kasih Ikhwan Afi. Di Facebook kita tengok. Kita jenguk dulu kawan-kawan yang ada respon. Nampaknya ada dua orang. Mantap DJ, terima kasih. Jangan lambat kamu mengolok. Saya tu try-try je buat AI untuk respon pagi, apa tu poster tu ya. Okey, terima kasih. Baik, kita teruskan lagi hiburan menerusi rentak pagi Jovita Pearl dan juga Project The Band, Tetap Ku Cinta.

0: Kamu mau tahu Kak artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu Kak tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
0: Bisik.

Ya, Rentak Pagi Tuan Fem pilihan anda 9.32 minit pagi waktu ini. Okey, kita bersama menerusi bisik selebriti kita ya. Kita bawakan menerusi bisik selebriti gandingan mantap tampil dengan lagu Sempurna. Iaitu penyanyi dan juga komposer terkenal. Ya, itu yang bukanlah terkenal tapi dikenali sebagai Hariz Zazman ya. Yang mana memiliki matlamat sama iaitu mendedikasikan lagu istimewa buat isteri tercinta yang akhirnya merealisasikan impian komposer dan penyanyi dikenali Hariz Zazman yang berusia 32 tahun untuk berpadu vokal bersama dengan Yoni Boy. Dan Mucha mempertaruhkan lagu baru Sempurna pastinya dua lelaki bersatu suami dan juga bapa kepada seorang anak lelaki ini memiliki harapan masing-masing terhadap kolaborasi yang dijalin. Hariz ataupun nama sebenar Hariz Saifuzzaman berkata dia sudah lama ingin bekerjasama dengan Yoni Boy merakamkan lagu itu namun memahami kenalannya agak sibuk. Dan Hariz dan Yoni Boy ditemui di salah satu tempat baru-baru ini ketika pelancaran lagu duo Sempurna berkenaan yang disifatkan umpama impian jadi kenyataan. Dan kata Yoni Boy menerima dengan hati terbuka sekaligus bersedialah untuk mereka berduet dan juga masing-masing komited dalam kerjasama tersebut ya. Dan Hariz berkahwin dengan isteri yang tercinta Nur Amalina Gakashah yang juga seorang model yang pada 28 Ogos 2021 dan mereka telah pun dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Farel Ali. Comel lama. Berusia 4 tahun. Dan Yoni Boy pula berkenalan lama dengan Hariz yang pernah popular menerusi lagu Cute ataupun Stop Lah Being So Cute. Itu yang membawa naik nama Hariz Zazman ya pada tahun 2020 menyebabkan dia bersifat terbuka untuk mereka kolaborasi. Jadi mereka pun collab lah ya dengan lagu-lagu terbaru juga. Yoni Boy ataupun nama sebenar Muhammad Hakim Nuriman Nur Azrin. Nama Yoni Boy tapi nama sebenar Muhammad Hakim Nur Iman. Gitu. Biasalah kena ada nama pentas kan. Yang memberitahu pembabitannya aktif dalam karier muzik sebagai penyanyi dan juga pencipta lagu baharu menjak 8 tahun. Agak lama je tu 8 tahun tu. Bertemu jodoh dengan pilihan hatinya Nick Nazira Nariman. Dan telah pun mendirikan rumah tangga pada 20 November 2021 dan dikurniakan anak diberi Cairo berusia 3 tahun. Woi, yalah bapa dah rapper, anak pun mesti nama-nama rapper. Gitu. Tidak lama muncul, tidak hanya muncul dengan lagu Sempurna, Yoni Boy juga turut mengingatkan peminatnya lah agar menunggu kehadiran album kedua beliau yang masih dalam proses pembikinan dan juga bakal dilancarkan tidak lama lagi. Jadi kita nantikanlah lagu album terbaru daripada Yoni Boy dan terus berkarya dalam bidang seni muzik tanah air menghasilkan lagi lagu-lagu terbaik sama juga seperti dengan Hariz Zazman. Tiada lagu terbaru, belum ada lagi lagu terbaru orang ni tapi ini lagu yang membuat naik Hariz Zazman dalam dunia hiburan ataupun nyanyian lah dengan lagunya Shut Up. Syarap. Okey, itu kita bawakan menerusi bisik selebriti.

0: Tolonglah dia. Okay.
1: Eh, kamu mau tahu kak artis tu kan?
2: Bukan selebriti itu kak tu.
3: Bukan, dia tu pempengaruh.
1: Bisik,
2: bisik,
4: bisik. Selebriti.
5: Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawa FM. Ikhlas dari saya.
6: Go, Malaysia go!
7: Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

Ya, Rentak Pagi tu FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 9.43 minit pagi waktu ini. Ketika ini anda boleh saksikan secara langsungnya di Sukan Plus RTM untuk perlawanan antara Zexia dan juga Mexico. Dan juga untuk perlawanan antara South Africa menentang dengan Korea Republic di TV OK. Pada pukul ketika inilah secara langsung juga disaksikan di TV OK. Dan penstriman langsung menerusi RTM Klik. Okey, dan juga 12 tengah hari nanti Bosnia dan juga Herzegovina. Perlawanan antara bersama dengan Qatar ya. Menentang dengan Qatar dan juga Switzerland dan Canada. 12 tengah hari nanti itu pula perlawanan antara Switzerland dan juga Canada. Boleh saksikan di TV OK. Okey, jadi jangan lupa untuk anda saksikan siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Penstriman langsung menerusi RTM Klik juga. Dan juga untuk makluman keputusan masa penuh perlawanan antara Morocco dan juga Haiti, yang mana Morocco mendahului 4-2 dan juga Brazil dan juga Scotland, perlawanan tarik bagi ya. Keputusan masa penuh Scotland 0-3, Scotland 0, Brazil 3. Jadi jangan lupalah saksikan tontonan 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Boleh juga ikuti semua media sosial RTM untuk anda mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Pastinya Top FM juga akan sentiasa memberikan anda perkembangan terkini mengenai dengan Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih rakan-rakan yang baru bersama anda menerusi TikTok Top FM. Yang sudah masuk singkat tap-tap like. Yang belum respon boleh respon bersama-sama N. Kita punya tajuk pagi ni simple-simple. Dialek pun boleh juga. Respon pagi, siapa nama kawan kamu yang masih berkawan dapat dari kecil sampailah sekarang? Di mana kamu mula berkenal? Kalau dialek pagi pula, lebih 20 tahun sudah aku kenal kawan baikku ni. Boleh ya, kita ada berbaki 15 minit lagi untuk kita masih bersama menerusi rentak pagi 10 hingga 11. Kita ada lagu Back to Back. Salam Isa, ditemu aku Allah Datu. Assalamualaikum, dijam. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni? Sihat, alhamdulillah. Morning greetings goes to the following friend, namely Jomar, Jelani, Gabang, istrinya Romina, Amma, Iko, Albin, aku, Nurmina, Raisa untuk dijam happy content and have a nice day and I love Toy FM. Terima kasih. Kita teruskan lagi Ibrahim menerusi rentak pagi Daddy Yankee, lagu FIFA World Cup, Echo. Rentak pagi.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

0: Ya, lagu bersama dengan Rizky Fabian dan juga Adrian Khalif dengan lagunya Alamak. Alamak, kita punya pertemuan pun menerusi rentak pagi sampai di sini saja. Edisi kami 25 Jun 2026. Terima kasih yang sudah menemani N dari 6 pagi tadi sehinggalah waktu ini. Selepas ini 10 hingga 11 pagi kita ada lagu Back to Back. Dan juga lagi hiburan diteruskan sehinggalah 7 malam. Menerusi Syok Layan juga dan juga Ritma Petang sehinggalah 7 malam. Dan terakhir yang bacakan daripada Mami Jun, respon pagi nama kawan saya Samsia Laipu, Aisyah Ramli, Satina Ali, ramai lagi banyak kawan sekolah lupa sudah nama. Ha, gitulah kalau ramai kawan tak boleh sudah diingat semua kan. Terima kasih Mami Jun. Di Facebook kita tengok balik, kita jenguk balik kalau ada rakan-rakan yang sudah respon pula di kita punya respon pagi. Daripada kita ada dari siapa lagi ni? Kita ada daripada itu sejaklah daripada rakan-rakan kita ya, menerusi WhatsApp Toy FM dan juga Facebook rasmi Toy FM sesuai pilihan anda. Baik, satu makluman yang nak kongsikan kepada anda sebelum berakhirnya kita punya rentak pagi ini sebagai makluman awal. Ini berkaitan dengan program Jelajah Bygones tahun 2026. Hari ini diadakan hari ini untuk sesi lipat urus hari Khamis 25 Jun 2026 seawal 8 pagi tadi hingga 5 petang di Dewan Masyarakat Tawau. Dan juga hari Sabtu nanti ada program Jeraya Wara Integriti 27 Jun 2026 dari 8 pagi hingga 2 petang bertempat di dataran Majlis Perbandaran Tawau. Itulah antara makluman yang dikongsikan untuk anda. Dan yang ini sama juga. Okey. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita di Rentak Pagi. Terima kasih yang menemani saya selama 4 jam ini menerusi Rentak Pagi. Ada seindah kata secantik masa masuk di jam yang terakhir. Ada Tak Tahu Tanyalah Mr. B. Ada juga Ayuk ke Dapur dan juga Nur Sakinah untuk hari ini. Terima kasih rakan-rakan yang berada di TikTok Tok FM yang sudah singgah masuk tap-tap like, yang sudi juga berinteraksi, hantarkan salam-salam ucapan juga. Terima kasih siapa-siapa yang di TikTok Tok FM. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya N, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Karangan yang bermaksud digunakan untuk jambangan bunga yang telah siap digubah. Karangan bunga mawar yang digubah oleh Cikgu Haslina menarik perhatian murid-muridnya. Karangan. Seindah kata, secantik bahasa.
2: Tawau FM

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Zah.
2: Paman.
1: Ni ada kawan ku ni.
2: Kenapa?
1: Dia kan kadang-kadang kan dia pernah cakap jugalah kalau dia macam sendiri-sendiri kan. Dia macam dia punya dia macam ada selalu terlintas dalam hati dia bang. Sampai mungkin tak tahulah macam mana dia boleh sampai terfikir terlintas di hatinya benda-benda begitulah. Macam tiba-tiba boleh mengkeji, menghina. Macam menghina Nabi Muhammad, macam Allah. Menghina Allah kan. Itu lintasan hati dia lah. Jadi kadang-kadang dia risau jugalah, takut terlepas tanpa disedari.
2: Ya.
1: Kan? Jadi dia ni ada persoalan. Dia cuma risau. Adakah dia tu murtad ke, kan? Apakah dengan kata-kata hatinya begitu?
2: Betul lah kan. Tak bila tiba-tiba
1: je takut kan. Takut nanti satu hari dia terlepas lah dengan benda tu.
2: Ya kan?
1: Kan? Mungkin ada amalan yang boleh dia buat ke?
2: Macam mana ni Mr. B?
1: Itu
2: lintasan
1: hati bani.
3: Lintasan hati kadang-kadang betul lah kan.
2: Betul.
3: Dia bila kita sendiri-sendiri, tidak ada orang yang kita bawa cerita, kita nampak itu kenapa begini ya, kenapa aku begini kan, lintasan hati. Jadi dia sebenarnya perasaan tu dia normal lah. Kadang-kadang saya pun gitu juga. Belajar agama, orang tidak belajar agama. Cuma memang ada amalan-amalan yang kita boleh buat untuk mengelakkan lintasan hati yang sebegitu. Tapi saya jawab persoalan dia, tidak jatuh syirik lah, tidak jatuh syirik.
1: Tidak murtad.
2: Ini normal.
3: Normal.
1: Ya.
3: Okay. Cuma di antara amalan yang dikongsikan, yang pertama, biasakan kita punya lisan dan kita punya hati dengan zikir. Kan? Zikir Allah, Allah, Allah. Yang kedua, jangan lain betul perasaan tu. Jangan terlampau kan? Jangan terlampau terbuai-buai dengan fikiran yang tiada asasnya tu. Lepas tu yang ketiga, kita perbanyak sibukkan diri kita dengan kerja-kerja kebajikan, sukan dan sebagainya. Sampai tiada masa untuk kita memikirkan benda-benda yang sedemikian. InsyaAllah bila kita selalu apa membaca buku kan dan sebagainya kan, jumpa kawan, berzikir. InsyaAllah mudah-mudahan semakin lama lintasan-lintasan itu semakin berkurang dan kita tidak ada ruang lagi untuk berfikir yang bukan-bukan.
1: Betul. Dia punya kunci di sini, jangan terlampau bersendirian lah kan.
3: Iya. Jangan terlampau lama jomblo.
2: Aman.
1: Lain tu.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tahu FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
5: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
6: Drama atau film.

0: Magic back to back.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: anda. Cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Ayo ke dapur, siapa hari ini? Yuk ke dapur. Ayo ke dapur. Ayo ke dapur.
2: Hari keempat sudah kita bersama-sama menerusi Ayo ke Dapur siapa hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Azah.
3: Waalaikumsalam, hai Wan.
2: Hai juga Azah.
3: Makan-makan juga kan Wan.
2: Macam naik berat badan ni.
3: Itulah Azam kononnya untuk tahun ni.
2: Nak turunnya berat badan
3: ya,
2: tapi
3: sebanyak masih 10 kilo. Ui.
2: Jauh tu Azam, jauh pencapaian.
3: Kita mau dapatkan berat berat yang ideal lah kan. Jadi cuba BMI yang tepat. Cari gitu kan. Tapi itulah kan, kalau makan-makan juga kalau boleh kita ingatkanlah, bukan saja diri kita tapi semualah kan.
2: Betul.
3: Untuk makan-makan makanan
2: yang seimbang,
3: sihat
2: yang memberikan kita tenaga tapi dalam masa yang sama membantu kita lebih cergas
3: betul, dan cerdas.
2: Untuk meneruskan hari-hari kita.
3: Semua kita makan ni untuk hidup, bukannya makan untuk
2: memuaskan nafsu
3: ataupun untuk mengenyangkan.
2: Mengenyangkan saja.
3: Betul. Okey, hari ni bersama Kak Siti.
2: Masih lagi bersama dengan Kak Siti dan kemarin sambal, hari pun sambal juga.
3: Sambal lagi ya?
2: Sambal, tapi sambal ni kali ni, hari ni sambal kering.
3: Sambal kering ya?
2: Sambal kering, kemarin sambal basah, hari ni
3: betul.
2: Sambal kering.
3: Kalau di tahun ni memang popular dengan sambal tempe kan.
2: Kan? Itu memang orang kata walaupun makanan Jawa tapi sebenarnya
3: betul. When orang Jawa kan,
2: orang Jawa.
3: Orang Jawa. Jadi sambal tempe ni memang tak lari lah kan daripada Jawa kan. Saya ni memang suka makan juga.
2: Memang
3: tapi
2: sedap,
3: untuk menghasilkan mungkin macam dia macam leceh sikit. So kena potong-potong cut-cut.
2: Dia banyak proses, banyak kering, kerja sedikit
3: kan. Lepas tu kadang-kadang kalau tak pandai dia jadi lemau. Dia jadi rangup kan.
2: Dia tidak jadi
3: rangup kan. Jadi itulah Kak Siti akan berkongsikan sambal tempe. Sambal tempe yang pasnya rangup ya Kak Siti. Jadi Wan, kita dengarkan
2: Kak Siti Saleha dengan resepinya sambal tempe rangup.
3: Silakan Kak Siti.
4: Assalamualaikum semua. Sekali lagi menerusi Ayu ke dapur. Hai hai, Kak Siti di sini. Satu lagi resepi Kak Siti kongsikan untuk semua. Resepi hari ini sambal tempe rangup. Pasti pendengar semua penggemar tempe kan. Bahan-bahannya tempe 5 batang. Ada juga yang leper-leper. 4 ulas bawang merah, 4 ulas bawang putih, cili kering yang sudah digiling, 3 sudu saus cili, 1 sudu kecap pekat. Cara-cara masak tempe rangup, potong tempe panjang-panjang dan goreng hingga rangup. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih sehingga naik bau. Kemudian masukkan cili giling, kacau sampai cili giling benar-benar masak. Kemudian masukkan saus cili, kicap, garam, gula dan secukup rasa. Seimbangkan rasanya, kacau sehingga pecah minyak, angkat dan sejukkan. Bila sudah sejuk, masukkan tempe tadi, gaul sebati. Siap untuk dihidang dengan nasi putih. Selamat mencuba. Bye.
2: Itu dia perkongsian Kak Siti. Resepi sambal tempe yang
3: macam mana menjadikannya rangup kan. Ikut resepi cara Kak Siti kongsikan tu kan.
2: Kak Siti lah kan.
3: Sambal tempe rangup. Jadi anda boleh cubalah di rumah masing-masing ya.
2: Tapi betul lah, saya sendiri pun boleh cuba ni. Sebab selalunya kalau masak tempe di rumah lemau lah pula
3: kan.
2: Lembik kan. Tapi sebenarnya Azah, ada yang ada mereka yang suka kan rangup, ada suka yang lembik tu macam tu.
3: Tapi kalau saya memang kalau saya tempe memang

0: Jadi anda boleh cuba resepi yang dikongsikan oleh Kak Siti.
1: Menerusi Ayok ke Dapur Siapa hari ini. Dan sampai berjumpa lagi di hari yang seterusnya esok. Hari terakhir ya Azhar?
0: Ya, betul.
1: Hari terakhir untuk resepi yang dikongsikan oleh Kak Siti Salihan.
0: Ya, betul.
1: Batu Empat.
0: Jumpa lagi.
1: Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Selamat mencuba.
1: Selamat mencuba. Ayok ke Dapur. Ayok ke Dapur.

Jika dalam pemanduan Anda mengalami kelopak mata sayup, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong, tatapan kosong dan mengelamun, berhenti. Kerana itu adalah gejala microsleep. Lakukan ini. Berhenti di tempat selamat. Lakukan power nap selama 5 hingga 20 minit. Berehatlah setiap 2 jam perjalanan dan tukar pemanduan jika diperlukan. Teruskanlah pemanduan dengan selamat dan kami di Tawau FM akan bersama anda sepanjang perjalanan. Ngam.

0: Sakinah bersama-sama Ustazah Hamia Haji Mat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya maka kita dapat bersama-sama pada pagi ini di Laman Nur Sakinah. Dan saya sentiasa mendoakan sahabat pendengar di mana sahaja berada yang dapat bersama-sama dengan saya pada pagi ini, diampunkan dosa-dosa kita, Allah pelihara kita, Allah lindungi kita, dan seluruh ahli keluarga kita sentiasa sihat dan berada dalam keadaan aman dan harmoni, dan apa sahaja yang kita kerjakan, yang kita usahakan, berhasil dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat pendengar sekalian, kita baru sahaja melangkah masuk ke tahun baru Hijrah 1448 Hijrah. Jadi semoga Allah sentiasa melindungi dan pelihara kita semua dan memberikan memberkati kehidupan kita sepanjang tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Kita manusia tak lari daripada diuji. Sesiapa pun tak terlepas. Cuma bentuk ujian saja yang berbeza-beza, tak sama. Tak sama bentuk ujian kita. Sebagaimana rezeki yang Allah telah peruntukkan kepada kita sahabat pendengar sekalian, bentuk rezeki pun tak sama, berbeza-beza. Rezeki saya berbeza daripada rezeki si pulan A, si pulan B dan sebagainya. Ada orang diuji dengan nikmat dan ada orang diuji dengan perkara yang menyakitkan, ikut kemampuan iman masing-masing. Jadi tak terlepas ya, sesiapa pun tak terlepas. Ada orang yang berdepan dengan pengkhianatan di tempat kerja, ada orang dikhianati pasangan, ada orang diuji dengan rezeki yang melimpah ruah. Bermaksud pelbagai bentuk ujian. Jom kita lihat ujian yang Allah berikan kepada kita mengikut sudut pandang Al-Quran dan hadis, bahawa manusia semua boleh berlaku zalim kepada kita sahabat pendengar sekalian, tetapi Allah tidak pernah zalim. Bahawa manusia boleh mengecewakan, tetapi Allah tidak pernah mengecewakan kita. Dan bahawa setiap kezaliman yang berlaku tidak pernah terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Hatta apa yang kita cetuskan di dalam hati pun kita tak lafazkan, tetapi Allah maha tahu. Jadi sempena dengan Ma'al Hijrah ini, saya teringat dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah menyebut mafhumnya, orang Muslim adalah mereka yang orang lain selamat daripada gangguan lidah dan tangan mereka, dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa mafhum hadis ini sahabat pendengar sekalian? Selamat daripada lidah bermaksud tidak menyakiti orang lain dengan perkataan. Selamat dari tangan bermaksud tidak melakukan apa-apa bentuk perbuatan yang menzalimi. Ramai di antara kita menyangka hijrah itu sekadar berpindah tempat, tetapi sedangkan hijrah yang terbesar sekali yang perlu kita lakukan ialah berhijrah daripada menzalimi manusia, menzalimi orang lain. Berhenti menganiayai orang lain. Berhenti untuk menyalahgunakan kuasa yang ada pada kita. Berhenti untuk mengambil kesempatan di atas kelemahan orang lain. Berhenti untuk menekan-nekan, ini bahasa Gen Z alaf baru ya, menekan-nekan mereka yang tidak mampu melawan. Berhenti untuk menjadikan pangkat dan kedudukan kita sebagai alasan untuk kita berlaku tidak adil, kerana kita tidak pernah tahu sahabat pendengar sekalian. Mungkin kata-kata yang kita anggap kecil itulah yang menyebabkan seseorang itu menangis dalam sujudnya. Mungkin tindakan kita yang kita anggap biasa itulah yang menyebabkan seseorang itu pulang dengan hati yang hancur. Dan mungkin kezaliman yang kita sangka sudah dilupakan oleh manusia yang kita zalimi tadi sebenarnya sedang diadukan kepada Allah Ta'ala dalam sujud yang cukup panjang. Mudah-mudahan Ma'alah Hijrah kali ini bukan sekadar mengubah kalender kita, tetapi mengubah hati kita. Daripada menyakiti kepada menyantuni, daripada menindas kepada membantu, daripada menjadi punca air mata manusia kepada menjadi asbab kita kembali tersenyum. Jadi jom sama-sama kita jadi baik, dan jom sama-sama kita saling bantu-membantu. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Bantu-membantu melakukan kebaikan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah menyebut mafhumnya al-mar'u ma'a man ahab. Kita ni akan bersama dengan orang yang kita cintai. Jadi hati-hati kita memilih kawan dan memilih idola kita. Sebab kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Dan Rasulullah di dalam hadis yang lain, dalam riwayat Ahmad, mengatakan bahawa orang yang paling Rasulullah cintai di antara kita adalah mereka yang paling elok akhlaknya. Dan mereka ini akan dekat tempat duduknya dengan Rasulullah di hari akhirat nanti. Semoga bermanfaat. Dan jumpa lagi insyaAllah dalam slot yang ada akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nur Sakinah, perkongsian motivasi, amalan-amalan yang baik dan tip dalam kehidupan dan keluarga. Setiap Khamis 10.30 pagi, Nur Sakinah, untukmu wanita.

Azam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

Kehidupan yang mencabar membuatkan kita selalu hilang sabar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan sambil beritahu diri anda, aku mesti menjadi orang yang sabar. Hai, saya Mulyana Bahri dari Politeknik Kota Kinabalu. Marilah kita sama-sama didik diri kita menjadi orang yang sabar.

11.6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani dan salam hari Khamis untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang tentunya mendengarkan kami menerusi empat frekuensi utama, menerusi RTM Klik dan juga tentunya menerusi portal radio RTM. Anda kini sedang ditemani oleh saya Muhammad Safwan Junid AK1J yang akan bersama dengan anda melayari bahtera syok layan ini untuk edisi 25 Jun 2026 bersama dengan 9 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sudi berteman dengan kami sambil-sambil anda melakukan aktiviti-aktiviti anda dan teruskan berhibur bersama dengan kami bersama dengan wajib sampai ke pukul 3 petang menerusi segmen Syok Layan ini. Juga terima kasih kepada rakan kita DJN yang telah pun menemani rentak pagi anda sehingga ke pukul 10 pagi tadi. Dan seperti biasa jam yang pertama ini kita ada lagu-lagu kuasa 2, kita ada formula Kak Gorgeous dan juga perkongsian info waktu solat untuk paduan kaum muslimin dan juga muslimat. Baik, baru saja selesai tadi berlangsungnya perlawanan ya, penutup tirai perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 hari ini, iaitu South Africa yang telah pun berjaya menewaskan South Korea ataupun Korea Selatan 1-0. Kalau kita tengok statistik yang ditunjukkan menerusi laman sesawang FIFA ya, penguasaan padang lebih memihak kepada Korea sebenarnya dengan banyak passing, okay, passes yang telah pun dilakukan dan juga ketepatan bola yang dipas adalah juga memihak kepada Korea. Namun demikian, keputusan lebih memihak kepada South Africa yang kini meletakkan South Africa di kedudukan kedua dengan 4 mata dan South Korea telah pun jatuh ke tangga yang ketiga dengan 2 kekalahan dan 1 kemenangan pada perlawanan sebelum ini. Okey, dan Mexico untuk kumpulan A, Mexico masih lagi berada di kedudukan teratas dengan 9 mata yang terkumpul setakat ini dengan 3 perlawanan yang dimenangi oleh pasukan berkenaan, dan Republic of Czech ya, tetap berada di kedudukan yang keempat dengan 1 mata yang dikumpul. Dan juga kita dapat saksikan menerusi saluran Sukan Plus sebentar tadi juga telah pun berakhirnya perlawanan antara Mexico dengan Republic Czech ya, yang mana Mexico telah pun menewaskan Republic Czech 0-3. Okey, apa-apa perlawanan dan juga jadual perlawanan dan juga keputusan anda boleh ketahui menerusi saluran RTM yang merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ayo kita sama-sama berhibur dengan lagu pembukaan Syok Layan pertama hari ini bersama sama dengan Rolling Stones dan juga Andrew Ward. Ini dia The Stars in the Stars Circuit, lagu rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakan.
1: Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Show Layan 11.3. Tawau FM, layan sampai penuh.
2: Mexico, United States, Canada.
0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakan.
3: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

0: akan melangkah bersama Tawau FM pilihan Anda.
1: Perbuatan menyakiti orang lain secara berulang-ulang, sama ada secara fizikal, lisan, sosial atau melalui teknologi dengan tujuan menjatuhkan, mengawal atau menakutkan mangsa. Kesan buli terhadap mangsa, hilang keyakinan diri, trauma, emosi dan mental, kemurungan dan kesunyian, kecenderungan mencederakan diri, prestasi pelajaran atau prestasi kerja merosot. Rasa tidak selamat di tempat umum. Buli bukan sekadar gurauan. Ia meninggalkan luka yang tak terlihat, malah mungkin mengakibatkan nyawa.

Bersama-sama dengan KOI Laraga Muntahan 11.22 minit pagi waktu ini. Baiklah, seperti yang anda mungkin sudah maklum ya, tular menular video di media sosial berkenaan dengan kes buli yang berlaku di Sabah ni. Ada satu kes buli yang berlaku di salah sebuah sekolah ya, berasrama penuh kalau tidak silap saya, di Tenom, dan pihak polis telah pun menjalankan tindakan. Dan semalam saya tengok di media sosial ada lagi satu video yang memaparkan kes buli yang berlaku di salah sebuah sekolah, kurang pasti dari mana, tetapi ini kali ini melibatkan lelaki pula ya. Ada yang memandang isu buli ini sebagai remeh, dan disebabkan itulah wujudnya Akta Anti Buli 2026, iaitu Akta 876 yang berkuat kuasa di Malaysia dengan pelancaran Tribunal Anti Buli untuk membendung dan menangani kes buli. Dan akta ini memperkukuh perlindungan mangsa dan menetapkan hukuman serta tanggungjawab bersama, termasuk melibatkan ibu bapa, yang mana mangsa boleh membuat aduan dan menuntut pampasan sehingga RM250,000 terhadap pembuli, dan ibu bapa serta penjaga boleh dikenakan tindakan bersama, termasuk diwajibkan membayar pampasan tersebut bagi kerosakan ataupun trauma yang dialami oleh mangsa. Dan tribunal ini diwujudkan sebagai platform khas untuk membolehkan kes diselesaikan ya dengan lebih cepat dan berkesan, serta membantu pelaku mendapatkan rawatan pemulihan. Okey, dan kepada ibu bapa, satu benda yang ingin kami ingatkan kepada anda, jangan menganggap sekolah sahaja adalah tempat untuk mendidik anak-anak. Kita anggap anak-anak ni sebagai kuih. Okey, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Anda sebagai ibu bapa yang merupakan mereka yang melahirkan anak-anak ini, sepatutnya menjadi individu yang paling bertanggungjawab untuk membentuk mereka di rumah terlebih dahulu. Okey, macam kuih jugalah, kalau kita bentukkan kuih pada acuan tersebut, kemudian cikgu-cikgu ini diibaratkan mereka yang akan menghias kuih-kuih tersebut untuk kelihatan lebih cantik. Okey, dan itu adalah tanggungjawab ibu bapa sebenarnya untuk membentuk anak-anak di rumah terlebih dahulu sebelum mereka melangkah ke alam persekolahan, sebelum mereka berjumpa dengan orang-orang lain yang ada di sekeliling mereka. Okey, jadi jangan biarkan anak-anak anda menjadi buli ataupun mangsa buli, dan ibu bapa bertanggungjawab bersama dalam hal ini. Okey, sentiasa beringat, jangan amalkan buli di sekolah. Alright, waktu sekarang sudah pun 11.25 minit pagi. Tiba masa untuk kita berhibur dengan lagu daripada Ungu dan juga Rosa, Tercipta Untukku.

ingin mencuba memperkenalkan produk anda melalui radio, Game Show Pelayan menyalurkan penyertaan anda bersama kami dengan menghubungi 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Tenang, pendengar kami menantikan produk anda yang

0: Ya, rasa sayang sarang he bersama-sama dengan lagu Kajima daripada Mirnaj menghiburkan kita 11.33 minit pagi waktu ini. Baiklah, kepada rakan-rakan pendengar kita yang ingin menyampaikan ucapan dan salaman dan dedikasi anda, mungkin ada yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, okay, ataupun dedikasi khusus meminta maaf di ruang udara Tau FM kan, sebab kadang-kadang kita malu meminta maaf depan-depan dengan yang tersayang tu kan, bolehlah pujuk-pujuk dia juga di ruang udara Tau FM melalui WhatsApp 019-499-3838 dan juga di Facebook rasmi Tau FM Station, pilihan anda. Anda juga boleh kongsikan kepada kami apa yang berlaku di sekitar anda ketika ini, mungkin ada sesuatu yang besar berlaku di tempat anda, okey, menerusi WhatsApp dan juga Facebook boleh juga ya, saya sudah kongsikan di kedua-dua platform berkenaan. Tinggal anda tinggalkan komen anda, ucapan-ucapan anda di ruangan komen dan juga WhatsApp terus kepada kami. Alright, kita akan teruskan lagi hiburan Syok Layan pagi ini bersama-sama dengan lagu-lagu Kuasa 2. Ini dia himpunan lagu-lagu daripada Siti Nordiana.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Turn it up, let's go.

0: kuasa.
1: Ya, itu adalah lagu-lagu kuasa dua bersama-sama dengan Siti Nordiana. Lagu kedua, Memori Mungkin Berulang, duet Nana bersama dengan Tomo. Dan lagu pertama tadi, antara lagu popular daripada Nana, iaitu Cinta Hanya Sandaran. Baiklah, 11.44 minit pagi, Kak Gorgeous mengkongsikan kepada anda. Okey, bagi anda yang ada panau-panau tu, mungkin boleh cuba petua daripada Kak Gorgeous ini untuk menghilangkan panau.
2: Formula bukan separang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Kak Gorgeous.
4: Kenapa lagi? Ada lagi masalahnya? Kan?
3: Belakang kau kena panau.
4: Panau, aduh. Jin malu buka babulat ni. Nasiblah di belakang tak nampak kan pakai baju.
3: Itulah buah.
4: Ada petua yang dulu-dulu orang selalu guna kalau untuk rawat penyakit panau ni.
3: Apalah?
4: Menggunakan halia.
3: Halia.
4: Halia, okay. Caranya. Ini bukan diminum ya. Bukan halia tu minum, bukan. Ini kita ambil sepotong halia, kita tumbuk lumat, baru kita tempel di bahagian tempat berpanau tu. Tapi kalau bulat ni di belakang, bulat minta tolonglah mamak bulat kah.
3: Mesti pedas tu kan?
4: Pedas lah, tapi insyaAllah hasilnya tu memang terbaik lah orang bilang. Cepat memang merawat penyakit panau ni guna halia.
3: Kak Gorgeous, minta balik.
4: Habis. Habis.
3: Teruslah habis bang.
2: Cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawar.

0: دواو اف ام ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah, saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Khamis 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijriah. Bagi zon 3 lah datu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.11 minit tengah hari, fardu asar 3.37 minit petang, fardu maghrib 6.22 minit petang, fardu isyak 7.38 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.42 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau Balong Merutai Kalabahakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, fardu asar 3.40 minit petang, fardu maghrib 6.24 minit petang, fardu isyak 7.40 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.46 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 11.56 minit pagi, okay? Baik, selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, yang berada dalam kenderaan, mungkin berada di stesen minyak ketika ini kan, yang mendengarkan kami di stesen-stesen minyak, di pasar raya, sedang berbelanja tu, berbelanja dengan berhemah ya kak. Okay, jangan lupa untuk gunakan sepenuhnya bagi mereka yang bujang, okay? Kita ada apa ni, bantuan SARA kan, dalam kad pengenalan yang boleh digunakan untuk mengurangkan beban kos hidup ya, kos SARA hidup. Jadi gunakan sebaik mungkin, beli apa yang patut, jangan membazir, itu paling penting. Alright, dan macam saya katakan tadi, kalau ada aktiviti-aktiviti ataupun apa yang berlaku di sekitar anda, okay, boleh update kepada kami di WhatsApp Tawau FM dan juga di Facebook rasmi Tawau FM. Ucapan-ucapan anda boleh sampaikan juga di ruang udara, insyaAllah nanti saya akan sampaikan bermula 12 tengah hari nanti. Dan juga insyaAllah kita akan bertiktok bersama-sama di menerusi secara langsung TikTok Tawau FM. Nantikan ya, sekitar 12 tengah hari nanti. Dan paling penting, 12 tengah hari nanti kita akan berhibur dan hiburkan anda dengan lagu-lagu rock tempatan dan juga antarabangsa menerusi Zon Janji Rock di Tawau FM. Kembali di jam yang seterusnya untuk Syok Layan, ini dia Mimi Fly, Tembe Rang.

Reng. Kau ingin mencuba memperkenalkan produk anda melalui radio? Game Show Pelayan melalukan penyertaan anda bersama kami dengan menghubungi 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Dan pendengar kami menantikan produk anda yang

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Wow FM.
1: Pilihan anda.
2: Janjirok, Tawau FM, stesen pilihan ada 12.08 minit tengah hari waktu ini. Menerusi segmen Syok Layan, Assalamualaikum Warahmatullahi Taala Wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani. Dan selamat kembali bersama dengan saya, Wan J. Menerusi jam yang kedua Syok Layan dan jam yang pertama Janjirok. Tentunya hiburan lagu-lagu rock tempatan dan juga antarabangsa bakal berkumandang untuk menemani perjalanan anda, menemani hari anda, menemani kerja. Kerja anda sampailah ke pukul 2.30 minit petang nanti. Ada info-info kita akan kongsikan juga kepada anda. Dan tentunya ucapan-ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita, kita akan turut kongsikan di ruang udara Tawau FM ini ya. Apapun, untuk hari ini saya ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan penganjuran program Jelajah Bigons tahun 2026, iaitu Jelajah Bahagian Integriti dan Governance Negeri Sabah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dengan kerjasama Majlis Perbandaran Tawau ya, yang mana hari ini diadakan sesi libat urus telah pun bermula 8 pagi tadi dan dijangkakan berakhir pada pukul 5 petang ini. Okey, macam-macam pengisian yang diadakan bersempena dengan program Jelajah Bigons tahun 2026 ini. Tadi pada sekitar 9.30 pagi telah pun diadakan slot yang pertama, iaitu kanser rasuah pencegahan sebagai penawar yang disampaikan oleh penasihat integriti JKM iaitu Tuan KPKPJ Awang Samsul Baharam bin Bungsu. Kemudian ada lagi pengisian yang lain iaitu berkenaan dengan tadbir urus baik pengukuh kecemerlangan perkhidmatan berintegriti, juga ada tindakan tata tertib platform kawalan integriti. Okey, dan juga ada dua lagi slot pada sebelah petang nanti, iaitu pengurusan aduan cemerlang dan juga pengurusan aduan integriti. Semuanya berkaitan dengan integriti dan juga governance ya. Pada sebelah hari-hari Sabtu nanti akan diadakan Jeraya Wara Integriti, iaitu pada 27 Jun 2026 hari Sabtu 8 pagi hingga 2 petang bertempat di dataran Majlis Perbandaran Tawau. Okey, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan penganjuran program Jelajah Bigons tahun 2026. Baiklah saudara, waktu sekarang sudah pun 12.10 minit tengah hari. Kita bakal memberikan laluan kepada waktu solat fardu zuhur. Dan untuk itu saya kongsikan sekali lagi, maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 12.11 minit tengah hari. Dan untuk zon 4 Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur nanti adalah 12.14 minit tengah hari. Terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah kembali selepas azan zuhur nanti. Jangan ke mana-mana, setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.
3: Radio Malaysia, Tawau FM.

0: Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Tawau FM, pilihan anda.

0: الذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.40 minit petang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, setelah selesai pekerjaan membuat kapal yang merupakan alat pengangkutan laut yang pertama di dunia, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah, "Bersiap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan bila terlihat tanda-tanda daripadaku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu para pengikutmu, orang-orang yang telah beriman dari kaummu dan kaum kerabatmu, dan bawalah dua pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku." Kemudian tercurahlah dari langit dan memancut dari bumi air yang deras dan dahsyat yang dalam sekelip mata telah menjadi banjir besar melanda seluruh kota dan desa, memenuhi daratan yang rendah maupun yang tinggi sampai mencapai puncak bukit-bukit sehingga tiada tempat berlindung dari air bah yang dahsyat itu kecuali kapal Nabi Nuh yang telah berisi penuh dengan orang mukmin dan pasangan-pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Dengan iringan bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, belayarlah kapal Nabi Nuh dengan lajunya menyusuri laut.

Gunung berusaha menyelamatkan diri dari cengkaman maut yang sudah sedia menerkam mereka di dalam lipatan gelombang-gelombang itu. Begitu dahsyat sekali bala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kaum Nuh yang ingkar. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wow FM,
1: pilihan anda.
2: Janji Rock Tawau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello semuanya, selamat tengah hari. Selamat kembali bersama dengan Wan J menerusi Janji Rock di Syok Layan. Hari ini 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1447 Hijriah. Selamat makan tengah hari untuk anda yang tengah menikmati makan tengah hari anda. Makan pelan-pelan, jangan terlampau gelojoh makan tu kan. Apapun makanan-makanan anda yang anda nikmati tengah hari ini, juadah apapun yang anda tengah kunyah ketika ini, jangan lupa untuk titipkan rasa kesyukuran kepada Yang Maha Memberi Rezeki. Okey, ada yang berminat untuk makan amplang, ya amplang lah pula, laksa tengah hari ini, okey, sebagai kudapan makan tengah hari. Ada yang rasa macam mau makan nasi dengan ayam goreng saja pun sudah mencukupi kan. Okey, ikut selera masing-masing lah. Mungkin ada juga makanan-makanan yang anda sangat-sangat idamkan, okay? Yang betul-betul di craving dari beberapa hari lepas. Hari ini baru dapat makan, juadah berkenaan. Alhamdulillah, okay? Rezeki ada untuk hari ini. Apapun, kita ingin menyapa rakan-rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tawau FM dan juga di Facebook rasmi Tawau FM. Di WhatsApp awal lagi tadi, okay? Sam Kromox, wow, dia kirim apa ni, stiker lori dengan main lampu. Okey, macam biasa katanya, Batu Dua Sadani di bengkel. Salam untuk semua rakan geng bengkel Family Sam, walaupun di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih Wan J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga kita ada Nisha Elisha dari Sempona. Waalaikumsalam. Hai, hai Wan J, apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat. Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Lokasi sekarang masih di rumah Mama Mertua Nisha di Kunang. Oh, okey, baik. Santai-santai saja sambil layan Tawau FM. Info cuaca sekarang panas saja ni. Salam Syok Layan Janji Rock untuk semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tawau FM di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Layan terus Tawau FM mantabah. Bertemankan Wan J dengan hiburan yang best-best. Terima kasih. Selamat berkonti. Baik, itu antara ucapan-ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita yang dikirimkan menerusi WhatsApp Tawau FM. Nanti kita tinjau pula di Facebook, siapa ada di Facebook pula, ha? Okey, apapun, hari ini kita ingin kongsikan kepada anda merupakan hari sambutan Vitiligo Sedunia yang diadakan ataupun disambut pada setiap 25 Jun. Ada yang kata, apa tu Vitiligo? Okey, bagi anda yang tidak tahu Vitiligo, Vitiligo adalah kata lainnya merupakan sopak. Okey, dan ia disambut setiap 25 Jun dan matlamat utamanya untuk memupuk pemahaman masyarakat, menghapuskan stigma sosial dan menyatakan sokongan terhadap individu yang hidup dengan keadaan kulit ini, ya. Dan ia merupakan keadaan kulit yang menyebabkan tumpuk-tumpuk putih berlaku akibat kehilangan pigmen, ya, iaitu sel melanin. Dan anda perlu fahami, okey, marah ni. Anda perlu fahami, mereka yang mengalami sopak ini tidak akan menjangkitkannya kepada anda. Alright, ia tidak berjangkit dan tidak berbahaya secara fizikal. Tetapi, okey, bagi mereka yang mengalami sopak ini, ia akan menjejaskan keyakinan diri dan emosi. Dan salah satu fakta lagi berkaitan dengan sambutan Hari Vitiligo Sedunia ini, iaitu ia membantu masyarakat menyedari bahawa pesakit vitiligo memerlukan persekitaran yang inklusif dan bebas diskriminasi. Okey, banyaklah sebenarnya kalau saya tengok cerita-cerita movie, filem-filem orang putih, okey, ada yang mengambil peluang kesempatan untuk memulaukan mereka yang ada vitiligo ni. Sangat-sangat tidak bermoral perbuatan tersebut, ya, sebab kita sudah maklumkan dia tidak berjangkit tetapi tetap juga dia mau bully, kan. Okey, ini pun boleh dikaitkan dengan bully ni. Alright, jadi selamat menyambut Hari Vitiligo Sedunia. Nanti kita akan kongsikan banyak lagi fakta berkenaan dengan vitiligo ini di jam yang terakhir nanti. Okey, dan ada yang lain terus kirimkan ucapan dan salam anda menerusi WhatsApp dan juga di Facebook. Berhibur dengan lagu rock seterusnya daripada kumpulan Slam, Kita Terpaksa Bermusuhan.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

G-Rock Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 12.52 minit tengah hari. Satu tengah hari nanti kita akan ke Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media untuk mendengarkan utama satu tengah hari. Dan selepas itu kita akan kembali bersama-sama menerusi Zon G-Rock di Syok Layan. Ada rakan-rakan kita lagi menyapa di Facebook, antaranya Mami Jun. Assalamualaikum. Hai Wan J, apa khabar? Salam Syok Layan G-Rock. Ucapan untuk semua keluarga tersayang di mana jua berada, semoga ceria selalu, sihat walafiat amin. Bonda Tatari Mas, Mira, Alice, Raymond, Senita Bedu, Zila Novela, Boy Penjaga Hati Wan. Ui, siapa lagi? Ramai lagi lah dalam senarai ya. Makcik Suri-Suri Geng KRT, Puan Marini Binti Hassan, selamat petang semua. Jangan lupa dengar Tawau FM, mantap bah. Okay Wan J, selamat bertugas. I love Tawau FM. Terima kasih Mami Jun. Ya, dan untuk makluman anda, kita juga sedang bersiaran langsung di TikTok Tawau FM. Ada Yen Believer, TSC Here, The Spirit Crew. Okay, Narisang Pak Sang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Liana Tawau FM, the best. Uchiha Madara, terima kasih. Saya baru tahu kumpulan Diriyat tadi tu adalah merupakan vokalis ketika itu adalah merupakan Ustaz Akhil Khaya, bekas kumpulan Diriyat. Aisyah Mihidin, ada juga terima kasih ramai-ramai rakan kita yang berada di TikTok Tawau FM. Terus tap-tap like ya, bersama dengan kami. Dan seketika saja lagi kita insyaAllah akan juga turut bersiaran secara langsung di Facebook rasmi Tawau FM. Baik, teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan finalis Lahar Cinta Janji Rock.

0: Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai RM710 juta ringgit kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih RM580 juta ringgit kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. RM100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement libat urus dengan semua pihak dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, alhamdulillah setakat ini misal kata crash, krim, atap yang kita perkenalkan, sambutan yang begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme Budi Madani. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sehubungan itu kelayakan asas 200 liter beserta tambahan 100 liter yang boleh dipohon diyakini mencukupi untuk majoriti rakyat.
3: Merujuk pada data penggunaan diesel oleh Statistics Dosdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter sebulan. Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis Jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak RM2 bilion setahun. Sementara itu, inisiatif kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan disambut baik pengguna. Pendekatan itu dilihat sebagai langkah memperkukuh pelaksanaan subsidi secara lebih bersasar. Ikuti reaksi Gan Kian Yong, Hakim Ismail dan Ahmad Takif Iman Iqmal.
4: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami, dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sama kerana kos pengangkutan sudah turun.
5: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Pejuang usaha yang meringankan kos rakyat, kos hari hidup rakyat wajar disokong. Tetapi ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan berterusan.
6: Merupakan satu tindakan yang sangat memberi manfaat lah kepada rakyat, sebab apa yang saya harapkan dengan penurunan harga diesel ni pun para-para peniaga pun mungkin akan boleh turunkan harga untuk harga kemakanan ke harga barang mentah kan. So, itulah harapan saya.
0: Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal optimistik di sebalik ketidaktentuan global yang berlarutan, seperti ditunjukkan menerusi prestasi lebih baik indeks pelopor IP April 2026. Menurut Jabatan Perangkaan, IP bagi bulan berkenaan meningkat 1.29% kepada 115 mata berbanding 113.5 mata pada bulan sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh prestasi positif beberapa komponen, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 35.5%. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak layak digunakan etnik Rohingya untuk memohon lesen memandu. Demikian menurut Pengarah Pengangkutan Jalan Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah. Jelas beliau, kad UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Beliau turut menepis dakwaan wujudnya sindiket membantu warga asing memperoleh lesen memandu secara sah di negara ini.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah apabila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali dalam saingan Piala Dunia setelah menewaskan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh setelah mudah mengatasi Republik Czech 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggu aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi kumpulan B, tuan rumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia and Herzegovina yang berjaya menewaskan Qatar 3-1 berada di tempat ketiga dengan 4 mata dan dilihat mempunyai harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati setelah kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil menerusi kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil perlu menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, White House telah mengemukakan permohonan kepada Kongres bagi mendapatkan $87.6 bilion sebagai peruntukan tambahan untuk membiayai perang di Iran serta beberapa program lain. Permohonan itu merangkumi $21 bilion untuk Jabatan Pertahanan bagi menyokong keupayaan ketenteraan, perolehan peluru serta memperkukuh asas perindustrian pertahanan Amerika Syarikat. Sebelum ini, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth memaklumkan Pentagon mungkin memerlukan sehingga $200 bilion bagi membiayai perang yang tidak mendapat sokongan meluas rakyat Amerika. Kebakaran hutan yang dikenali sebagai Grapevine Fire terus merebak dengan pantas di kawasan Clover Mountain Wilderness. Kira-kira 16 km di Tenggara Caliente, Selatan Nevada, menjadikannya kebakaran hutan terbesar di negeri itu tahun ini. Kebakaran tersebut telah memusnahkan kira-kira 18,500 ekar kawasan hutan, manakala usaha mengawal kebakaran masih belum berjaya. Setakat ini, tiada struktur utama atau penempatan penduduk yang diancam dan tiada arahan pemindahan besar-besaran dikeluarkan. Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran keadaan boleh berubah dengan pantas berikutan angin kencang dan cuaca kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: FM.

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Janji Rock Tawau FM, stesen pilihan anda. 1:40 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang masih setia bersama dengan kami di TikTok, di Facebook dan di mana juga anda sedang stream ataupun mendengarkan kami ketika ini. Okey, baik, rakan kita di TikTok, dia kata apa, hujan lebat sudah Batu Empat. Okey, kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu dalam keadaan hujan lebat. Dan kepada anda yang baru memulakan perjalanan, terutamanya perjalanan jauh, okey, terutamanya bagi kenderaan-kenderaan berat, periksa dulu tayar anda. Bunga tayar tu pastikan dia betul-betul masih cantik lagi supaya cukup cengkaman kepada jalan raya. Okey, untuk elakkan daripada berlakunya kemalangan ataupun perkara-perkara yang tidak diingini. Jowing katanya di area kompleks sukan hujan angin kuat. Okey, angin kuat pun kena hati-hati juga. Okey, kalau ada ampaian cucian ampaian-ampaian anda tu, okey, kasih masuk duluan sebelum hujan makin kuat, angin makin kuat. Okey, terbang nanti pakaian-pakaian kamu. Alright, apa pun kita ingin, siapa rakan kita Umi Salma, macam biasa kejadian di dapur tadi dikirimkan 11:41 pagi ya. Masak-masak ayam palekok jualan katanya untuk rakan semua. Selamat mendengarkan siaran kesayangan kita semua. Untuk DJ selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga ada Aiman dari Tamaria. Salam untuk semua pendengar Tawau FM, tidak kira di mana berada, kenal atau tidak, rakan FB, rakan TikTok, rakan Auto Club, siapa lagi ya, rakan silat, Kak Mami John, Mr. Torah and Friend, Izlan dan Emma, semua yang tahu kenal, semua yang kenal atau tidak, dengan ucapan selamat tengah hari, salam Khamis. Pastikan Tawau FM Radio, teman anda selalu. Terima kasih. Salam Isa Salah Zaini, tamat kedua lah Hadatu. Assalamualaikum 1J. Apa khabar? Salam Syok Layan Janji Rock untuk semua yang mendengarkan ketika ini, yang sedang buat meja makan seperti Albin Natus, Patrick, Joel, Jomar, Jiling. Tak lupakan juga Kak Aileen sekeluarga di Batu 12 Sandakan. Apa khabar katanya? Untuk 1J teruskan tugasan sampai jam 3 petang. Terima kasih Abang Salim kita. Juga ada Alice Raymond dari Kuching Sarawak. Selamat pagi. Selamat bertugas 1J. Ceria selalu. Tengah hari sudah Kak Alice. Okey, rakan-rakan yang disapa antaranya Tiap Saksanin, Fatimah Haris, Marsa Saleh, Jihad Bakar, Buluntung Om Hawun. Ramai lagi lah dalam senarai serta semua pendengar Tawau FM. Terima kasih banyak-banyak juga Kailis Raymond, Swipe Sanare Mankuba, selamat bertugas. Ibramat Akib juga di Facebook, waalaikumsalam, salam sejahtera, selamat tinggal di 1J, Happy County, dari Lembah Kelang, Bandaraya, Petaling Jaya, Selangor. Di TikTok pun tidak kurang juga, ada yang dari Kampung Tagasan, Naliah Lia. Assalamualaikum katanya, panas di Sempurna sekarang, berbeza dengan di Tawau ya. Ada F, Assalamualaikum, Junaidi 2880, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kakak Janet kita katanya, di sini Taman Semarak pun hujan lebat. Okey, baik, Ranggu Mendung kata pejuang ringgit. Okey, itu adalah antara rakan-rakan kita yang menyapa kita untuk tengah hari ini. Okey, baik, kita akan teruskan lagi hiburan Janji Rock. Kita bakal mendengarkan lagu-lagu Kuasa 2 daripada kumpulan Candy.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

sekejap. Itu dia tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan kumpulan Candy dengan judul lagunya. Lagu paling popular daripada mereka, Akan Kutunggu, dan juga terbaru ya, yang diterbitkan pada tahun 2024, iaitu Setia To You, apabila Candy kembali bersama-sama sebagai satu band. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 1.53 minit tengah hari. Kita akan teruskan berhibur menerusi Zon Janji Rock di jam yang terakhir, setengah jam yang seterusnya, dan juga Syok Layan yang akan menyimpulkan pelbagai lagu tempatan dan juga antarabangsa di jam yang seterusnya. Dan ini dia lagu hiburan bersama-sama dengan Metallica, Enter Sandman.

0: and rock.
1: Boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Welcome to my life.
0: And rock.
2: Hey, yeah, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
3: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
2: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
3: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
2: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
4: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
0: Tawau FM

0: Radio pilihan anda.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan Anda.
1: Janji Rock, Tau FM, stay safe, pilihan Anda di segmen Syok Layan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani dan salam hari Khamis untuk anda rakan-rakan pendengar Tau FM. Salam kesejukan ketika hujan. Okey, ramai yang tengah berehat, istirahat di rumah, mengambil peluang untuk rehatkan mata, rehatkan kepala seketika, rehatkan badan kan, ketika hujan ini. Jangan pula sampai terlajak tidur nanti ya. Jadi selamat beristirahat untuk anda dan terima kasih kerana terus menjadikan kami sebagai peneman anda semua. Okey, rakan-rakan kita yang ada di TikTok, terima kasih juga banyak-banyak. Dan ada rakan kita mengirimkan info terkini berkenaan dengan sebuah kebakaran yang berlaku berdekatan dengan bangunan UTC Tawau di kawasan Pasar UTC ya, di belakang dia ada kebakaran yang berlaku. Mudah-mudahan semuanya okey saja, mudah-mudahan tiada kebalangan jiwa berlaku. Terima kasih Abang Timbul untuk infonya. Kita juga ada rakan kita di live Facebook Tawau FM, antaranya Makcik Suri-Suri. Assalamualaikum, selamat petang Wan J, selamat bertugas sampai jam 3 petang. Abang Conding kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada DJ Wan J, terima kasih putarkan lagu tadi Kejora Kubur 1. Okey, untuk teman-teman yang mengenali diri ini dari Lahdatu, Syok Layan terbaik, Tawau FM terbaik selalu. Lahdatu cerah secerah DJ Wan J kata yang cewa. Okey, terima kasih Abang Conding kita ya, yang mengirimkan ucapan dari Lahdatu. Tidak kurang juga di Facebook rasmi, di ruangan komen ada Hamrah Mamadiah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang DJ untuk suami tercinta. Betul ya? Hamka yang sedang memandu Lahdatu Tawau, hati-hati memandu, hujan katu katanya. Ya betul, hati-hati ketika memandu, terutama bagi anda yang dalam perjalanan jauh. Okey, Studio One, nanti dia pergi Tawau katanya. Terima kasih Abang Studio One. Dan juga macam saya katakan di awal segmen tadi, hari ini merupakan hari sambutan hari Hari Vitiligo Sedunia. Jadi kita ingin berkongsikan kepada anda sambil-sambil berhibur menerusi Zon Janji Rock dan juga Syok Layan ini berkenaan dengan Vitiligo ataupun penyakit vitiligo ya. Ia merupakan satu masalah kulit yang mana kulit akan kehilangan warna, tetapi juga ia juga akan menjejaskan mata, bahagian dalam mulut dan juga rambut. Dalam sesetengah kes ya, kulit orang yang mengalaminya akan kekal berubah warna, tapi dalam beberapa pigmentasi akan hilang dari masa ke masa. Dan biasanya vitiligo ini bermula sebagai tumpuk-tumpuk putih kecil yang akhirnya merebak ke seluruh badan. Dan walaupun vitiligo ini biasanya bermula pada tangan, lengan, bawah kaki dan muka, ia boleh menjejaskan mana-mana bahagian badan termasuk selaput lendir di mata, telinga, dalam mulut dan hidung. Okey, dan banyak jenis vitiligo yang ada, antaranya yang mengakibatkan makula muncul di seluruh badan, segmental, mukosa, focus dan juga universal. Okey, itu sedikit berkenaan dengan vitiligo. Alright, nanti kita akan kongsikan lagi dari masa ke masa berkenaan dengan vitiligo ini. Okey, merupakan mana hari ini merupakan sambutan hari vitiligo sedunia ataupun SOPA ya, yang mana kulit akan kehilangan pigmen warna seperti yang telah saya maklumkan pada awal tadi. Baik, terus kita bersama-sama dengan kami di Tawau FM. Kita layan lagi lagu rock bersama dengan Menara Memori Cinta Semalam.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Syok Layan, Tawau FM, stesen pilihan anda. Masih berjumpa Wan Jenis ni setengah jam yang terakhir untuk edisi hari ini 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijriah. Assalamualaikum, selamat petang semuanya untuk anda yang masih mendengarkan kami ketika ini, dan kepada anda yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini macam rakan kita di TikTok tadi, Ain Abdul Kadir, selamat ulang tahun kelahiran untuk anda. Dan juga begitu juga dengan rakan-rakan pendengar kita yang lain, ya, mungkin ada ahli keluarganya yang menyambut ulang tahun kelahiran juga, selamat hari jadi, selamat ulang tahun kelahiran untuk anda. Moga yang baik-baik saja berlaku kepada anda hari-hari yang mendatang ini, dan mudah-mudahan diperluaskan rezeki. Yus di TikTok, selamat bekerja DJ Wan, sihat-sihat selalu. Terima kasih Yus Magic Touch. Okay, Mr. Janggut ada juri TikTok, ada yang baru masuk, Encik Senyap, assalamualaikum DJ, selamat petang katanya. Junaidi 2880, terima kasih juga banyak-banyak kepada anda yang masih sedia bersama dengan kami di TikTok Tawau FM. Nizan berada terbaik katanya, terima kasih. Din Dikis, assalamualaikum DJ, dia minta lagu rock tapi kita sudah habis dengan janji rock, ya Din Dikis, boleh cuba nanti. Baik, kita masih lagi bercakap berkenaan dengan vitiligo, ya. Tadi kita sudah kongsikan faktor risiko, tanda gejala, apa itu vitiligo ataupun vitiligo, ya. Dan kita sudah maklumkan vitiligo tidak bercangkit dan tidak berpunca dari makanan. Namun demikian, ya, vitiligo yang mengalami, mereka yang mengalami keadaan vitiligo ini mungkin akan terdedah kepada masalah-masalah seperti lebih mudah terdedah kepada selaran matahari, ya, sebab kurang melanin, iaitu bahan yang menyerap sinaran UV, kulit akan terjejas dan lebih sensitif kepada sinaran matahari ataupun ultra ungu berbanding kulit biasa. Kemudian keadaan penyakit autoimun lain yang lebih tinggi seperti thyroiditis, kan, banyak lagi penyakit lain, dan mungkin juga akan mengalami masalah mata iaitu keradangan retina ataupun retinitis ataupun iris, ya, iritis yang boleh menyebabkan kepekaan cahaya, ketidakselesaan mata ataupun kehilangan penglihatan. Okey, dan mereka yang mengalami masalah vitiligo ini juga mungkin akan mengalami kehilangan pendengaran disebabkan oleh kehilangan pigmen di telinga dalam, dan ini jarang-jarang berlaku. Okey, dan paling penting, ya, kebanyakan daripada mereka yang mengalami vitiligo ini akan mengalami akan rasa malu lah, lebih rasa malu, ya, keyakinan diri mereka akan berkurangan, dan juga ini akan turut membawa kepada tekanan psikologi iaitu kebimbangan dan kemurungan. Dan untuk mereka yang mengalami masalah ini biasanya akan didiagnosis menerusi beberapa aspek, iaitu diagnosis klinikal, iaitu sejarah terperinci dan pemeriksaan fizikal. Okey, kemudian ada lampu Wood ataupun lampu ultra ungu untuk melihat kulit dengan lebih terperinci. Kemudian akan dijalankan juga ujian darah serta biopsi kulit. Okey, dan setakat ini dimaklumkan tiada ubat untuk vitiligo, tetapi rawatan segera mungkin melambatkan atau menghentikan perkembangan penyakit, ya. Matlamat rawatan yang biasa dilakukan untuk menstabilkan perkembangan penyakit dan untuk mendapatkan semula pigmen, iaitu repigmentation, dan rawatan jangka panjang biasanya diperlukan kerana perjalanan penyakit kronik dan kadar kambuh yang tinggi. Okey, dan banyak cara lain yang digunakan untuk cuba merawat vitiligo ini, antaranya krim steroid, penggunaan krim perencat calcineurin, iaitu bukan steroid. Kemudian ada fototerapi, iaitu terapi cahaya, laser excimer, kemudian terapi nadi mini steroid oral, kemudian ada ejen-ejen immunomodulator yang lain, serta perencat genus kinase, ada makanan tambahan diberikan, dan juga banyak lagi lah perkara-perkara lain ataupun orang kata cara ataupun kaedah rawatan lain yang digunakan untuk merawat mereka yang mengalami masalah vitiligo ini. Namun demikian, bagi mereka yang mengalami masalah vitiligo, ini saya ingin, nanti saya akan kongsikan kepada anda beberapa selebriti yang mempunyai masalah ini tetapi mereka tetap orang kata kuat, okay, berhadapan dengan orang ramai biarpun ada kekurangan dalam diri mereka. Kita teruskan lagi hiburan Syolayan bersama-sama dengan Mamat Salju di Danau Rindu.

Bersama-sama dengan Roslan Madun, Lemak Manis, 2:53 minit petang sudah ketika ini. Baik, lagi sedikit perkongsian lah berkenaan dengan selebriti-selebriti yang mempunyai vitiligo ataupun vitiligo ini dan juga masih lagi mampu berhadapan dengan orang ramai ya. Antara selebriti luar negara lah kebanyakan yang mengalami vitiligo ini dan juga aktif dalam industri masing-masing. Antaranya Winnie Harlow, beliau merupakan antara model yang telah pun model ya yang berjaya di peringkat antarabangsa, lahir daripada sebuah program top model iaitu America's Next Top Model. Kemudian Michael Jackson ya, juga King of Pop ini dikatakan mempunyai vitiligo dan telah pun bercakap berkenaan dengan keadaannya pada tahun 1993 dulu menerusi interview temu bual television di Amerika. Kemudian John Hamm ya, pelakon cerita Mad Men, ada juga. Kemudian Tamar Braxton, ini adik-beradik kepada Tony Braxton ya, penyanyi R&B dan juga personality TV. Okey, yakin lantang bercakap berkenaan dengan vitiligonya dan menyebarkan maklumat kepada orang ramai berkenaan dengan keadaan vitiligo ini. Kemudian Holly Mary Combs merupakan antara pelakon popular juga untuk antaranya City Charm dan juga Pretty Little Liars. Okey, dan yang terakhir adalah Joe Rogan, merupakan seorang komedian ataupun pelawak dan juga UFC commentator. Okey, jadi apa yang saya cuba katakan di sini ialah kepada anda yang mungkin mempunyai vitiligo, anda tidak berseorangan dan jangan malu, jangan segan untuk berhadapan dengan orang ramai kerana vitiligo ini bukanlah satu penyakit berjangkit dan dia tidak berasal dari makanan dan anda harus menambah keyakinan diri anda kalau mereka ini mampu berhadapan dengan orang ramai. Apa alasan anda untuk tidak kan? Jadi jangan malu-malu bagi mereka yang mengalami vitiligo ini, anda tidak bersendirian. Okey, apapun, selamat menyambut Hari Vitiligo Sedunia untuk anda. Dan juga pertemuan kita menerusi segmen Short Line sudah pun sampai ke penghujung. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah pun menemani 1J sampai ke waktu ini di semua platform. Dan terima kasih untuk ucapan-ucapan yang anda sampaikan. Selepas ini ada berita dari Tawau FM dan rakan lain akan bersama dengan anda untuk Ritma Petang sampailah ke pukul 7 malam. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang lebih minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk anda semua. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Mawar B6, Darimu Simpati. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: seketika nanti, Tawau 3 petang.
1: Tawau FM

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: Selamat waktu sekarang tepat pukul 3.19 bila petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Berdani, salam sejahtera. Selamat petang, kita ucapkan untuk anda semua. Bersama lagi kita untuk hiburan segmen Rate Map Tang untuk edisi hari ini, Khamis 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang setia mendengarkan TFM. Saya Koyim bersama dengan anda ketika ini. Alhamdulillah, bersama lagi kita untuk kesekian kalinya di Raudara TFM. Terima kasih juga sebelum itu pada anda semua yang tetap setia dengan Tau FM. Terima kasih sebelum itu pada wajah yang baru saya bersama anda, menemani anda melalui peran saya Masyok Layan sebentar tadi. Apapun, dan insyaAllah saya akan bersama dengan anda teman berteman menerusi hiburan lagu-lagu sampai pengurusan farmasi selama 4 jam sehingga ke jam 7 malam. Jadi semua tetap setialah bersama kami, ok? Baik, apapun dah seperti biasa untuk hiburan saya Merit Rampetong, kita akan bersama-sama menerusi ruangan seleksi sehingga ke jam 5 petang.
2: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan antara

0: Nanti kena
1: dan 0897782 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan
2: anda. Okey, seperti biasa, talian 7-8-2-4-3 kita aktifkan untuk belikan sahabat semua menghubungi kita untuk memilih lagu bersi ruangan seleksi petang ini. Okey, ada kita terus dengan lagu ya. Pilihan seleksi pertama petang ini kita ada lagu daripada Aina Abdul dan juga Fadila Intan menyanyikan lagu Arah Cinta Sejati. Dan juga kita ada bersama dengan Arah Johari, Kemaafan Dendam Yang Terindah. 7-7-8-2-4-3 bersama pemanggil pertama petang ini. Okey, boleh hubungi kembali talian 7-8-4-3. Aina Abdul, Fadila Intan, Arah Cinta Sejati, Arah Johari, Kemaafan Dendam Yang Terindah. Cuba lagi bersama pemanggil di talian ketika ini. Hello.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
3: Akmal ni, Bang.

0: Jaya Joy. Teruskan mendengar Tau FM, pilihan anda.
1: Okey, ha, baru saya bibir sebentar tadi bersama dengan Nara Johari menerusi lagu Kemaafan Dendam yang Terindah. Apa dah? Sebelum itu, sebagai peran Muslim dan juga Muslimah, maksudnya waktu solat Fardu Asar, bagi zon 3 Lahadatu Selabukan, Kunak, Sabah, Sampurna, Tungku dan bahagian Tau Timur 3.37 minit petang, dan zon 4 Bandar Tawa, Balum, Rotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat 3.40 minit petang. Okey. Baik, apa-apa dah, jom kita layan lagi bila selain sesi seterusnya. Nombor lagu lagi saya sediakan untuk anda. Kita ada lagu daripada Atmosfera, Lebih Baik Sendiri. Jom kita ada Kai Bahar menerusi lagu Beri Sedikit Waktu. Pada satu bila anda

0: 78243. Cuba lagi bersama pemanggil di talian. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian tu?
1: Anis.
0: Okey Anis, teruskan dengan pilihannya Anis.
1: Apa lagunya?
0: Kita ada Atmosfera, Lebih Baik Sendiri dan juga Kai Bahar. Beri sedikit waktu.
1: Ya, Kai Bahar.
0: Okey, baik, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Ritma Petang, 3 petang hingga 7 malam. Dengarkan Ritma Petang Isnin hingga Jumaat. Ritma Petang di Tower FM.
1: Okey, hal lagi pilihan seleksi seterusnya untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Marsha Milan Sampai Waktu. Dan juga kita ada Bibi Fly menerusi lagu Sahabat. Lagu pilihan seleksi seterusnya bersama pemanggil lagi di talian ketika ini. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Marsha Milan Sampai Waktu, Mimi Fly menerusi lagu Sahaban. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
2: Sohanan di sini Bang.
1: Okey, Sohanan, pemanggil seterusnya silakan.
2: Saya pilih Marsha Milan.
1: Marsha Milan, okey, terima kasih.
2: Kembali Bang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Demi berusaha dengan lagu pilihan Suhana, dengarkan ini Marsha Milan.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai menolong orang-orang yang sabar.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendapat banyak pahala. Mereka sembahyang sebagaimana kami sembahyang, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka." Baginda bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu yang kamu boleh bersedekah dengannya? Sesungguhnya dengan setiap kali tasbih itu adalah sedekah, setiap kali takbir itu adalah sedekah, setiap kali tahmid itu adalah sedekah, setiap kali tahlil itu adalah sedekah, menyuruh amar ma'ruf itu adalah sedekah, menegah mungkar itu sedekah, dan pada kemaluan seseorang kamu pun adalah sedekah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, adakah apabila salah seorang kami melepaskan syahwatnya pun dia boleh beroleh pahala?" Baginda bersabda, "Bagaimana pandangan kamu kalau dia melepaskan syahwatnya pada tempat haram? Adakah dia berdosa? Maka demikian jugalah apabila dia melepaskannya pada tempat yang halal, dia beroleh pahala." Pengajaran hadis. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan suatu teladan yang baik di mana mereka sering berlumba-lumba mahu melakukan kebaikan. Setiap amalan soleh mempunyai nilainya yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak akan dipersia-siakan sama sekali. Banyak amalan soleh yang boleh dilakukan bagi menambahkan pahala kebajikan, seperti bertasbih mengucap subhanallah, bertahmid iaitu mengucap alhamdulillah, bertahlil iaitu mengucapkan la ilaha illallah, menyuruh orang berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Semuanya diberikan pahala sedekah, sehinggakan melakukan hubungan intim pun dianggap sedekah, kerana kalau dia berzina, dia dianggap berdosa dan akan menerima azab. Alangkah indahnya ajaran Islam. Petikan dari 40 hadis Imam

0: Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Arnab, antara haiwan peliharaan yang sangat gebu, comel dan diminati oleh kebanyakan orang. Namun, tahukah anda, selain arnab saiz sederhana, terdapat juga arnab yang bersaiz gergasi. Arnab gergasi telah lama menarik perhatian penternak dan pencinta haiwan kerana saiznya yang menyerupai anjing dan kucing yang sederhana. Bahkan yang paling dikenali ialah Flemish Giant yang mula wujud di Belgium sejak abad ke-16. Arnab ini mempunyai tubuh panjang, telinga besar dan bulu yang tebal. Dari sudut saintifik, saiz luar biasanya adalah hasil pemilihan bakar berterusan untuk tujuan pengeluaran daging dan bulu. Selain Flemish Giant, terdapat juga bakar lain yang dikategorikan sebagai arnab gergasi seperti German Giant Riesen, gergasi kelabu, gergasi putih dan chinchilla Soviet yang masing-masing mampu mencapai berat antara 10 hingga 12 kilogram. Rekod dunia mencatatkan beberapa spesies arnab terbesar, antaranya seekor Flemish Giant yang bernama Darius dari United Kingdom dilaporkan mempunyai panjang badan melebihi 1.3 meter dan berat sekitar 22 kilogram. Saiz ini menjadikannya lebih besar daripada kebanyakan kucing dan anjing peliharaan. Walaupun saiznya mengagumkan, arnab gergasi memerlukan penjagaan khusus. Dari segi pemakanan, mereka memerlukan diet seimbang yang terdiri daripada rumput kering, sayuran segar dan pelet berkualiti tinggi untuk menyokong sistem pencernaan yang sensitif. Penternak juga menekankan bahawa arnab gergasi mudah mengalami masalah kesihatan seperti obesiti dan penyakit sendi jika tidak dijaga dengan baik. Oleh itu, ruang yang luas untuk bergerak serta perhatian terhadap kebersihan sangkar bagi arnab gergasi ini amatlah penting. Selain itu, sifat jinak dan mesra menjadikan arnab gergasi sangat popular sebagai haiwan peliharaan walaupun kos penjagaannya lebih tinggi berbanding arnab biasa. Haiwan ini juga digunakan dalam pameran haiwan dan sebagai simbol keunikan dalam dunia penternakan.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Awal FM

0: info sukan hari ini.
1: Baik, Azra, bertemu lagi kita merusi info sukan di Top FM. Ada sediasa kita akan berkongsikan sikit berita sukan untuk anda pada petang ini. Anda sudah pasti tumpuan kepada Piala Dunia 2026 yang berlangsung ketika ini, dan beberapa perlawanan telah pun berlangsung. Dan antara yang paling mengejutkan adalah Afrika Selatan yang menewaskan Korea Selatan 1-0 untuk melekat diri ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah mereka, sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa selepas perbulan hambar dalam kejuaraan tersebut. Pasukan Bafana yang beraksi di Piala Dunia buat kali pertama sejak menjadi tuan rumah pada 2010 sebelum ini dianggap tidak mempunyai peluang selepas tewas 0-2 kepada juara kumpulan A Mexico. Namun mereka bangkit dengan mengikat Republik Czech sebelum memenangi perlawanan penentuan tempat kedua kumpulan menentang Korea Selatan di Monterrey berusi jaringan separuh masa kedua oleh Tapelo Masiko. Dan Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan yang meletakkan harapan mereka untuk marah ke pusingan kalah mati Piala Dunia sangat-sangat tipis. Dan Hong tidak menyenaraikan bintang utama Son Heung-min dalam kesebelasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Dan selepas permulaan baik oleh Korea Selatan, Afrika Selatan tampil lebih berbahaya dan kreatif di bahagian serangan dengan Tapelo Masiko menjaringkan gol kemenangan pada babak kedua. Dan kekalahan ini merupakan keputusan mengejutkan bagi Korea Selatan yang sebelum ini bermula cemerlang dengan kemenangan 2-1 ke atas Republik Czech sebelum tewas 0-1 kepada tuan rumah Meksiko. Dan sebelum perlawanan menentang Afrika Selatan, mereka masih dianggap untuk pilihan mara ke pusingan 32 terbaik. Dan jurulatih Korea itu turut mengakui bahawa beliau bertanggungjawab sepenuhnya atas kekalahan tersebut. Dan selain itu, perlawanan lain melibatkan antara pasukan Brazil berentang pasukan Scotland telah pun berakhir dengan kemenangan kepada Brazil 3 gol berbalas 0. Vinicius Junior menjadikan 2 gol untuk membantu Brazil melangkah ke pusingan 32 terbaik dunia sebagai juara kumpulan C. Dan kekalahan pada kemenangan kepada Scotland memaksa pasukan itu untuk bergantung, ya. Kekalahan Scotland memaksa pasukan itu bergantung kepada keputusan perlawanan lain untuk menentukan nasib mereka. Dan Matheus Cunha kemudian melengkapkan kemenangan Brazil dengan gol ketiga pada minit ke-60, dan kemenangan meyakinkan itu turut menyaksikan penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar, kembali beraksi selepas berehat lama akibat kecederaan. Dan penjaring veteran berusia 34 tahun itu dimasukkan pada minit ke-76 ketika Brazil sudah pun selesa mendahului 3-0 sekaligus membuat penampilan pertamanya di pentas Piala Dunia 2026. Brazil kini akan menuju ke Houston untuk aksi pusingan kalah mati menentang sama ada pasukan Belanda, Jepun ataupun Sweden pada Isnin depan. Dan selain itu, perlawanan lain-lain pula adalah melibatkan pasukan Maghribi dan juga Haiti yang berakhir dengan kemenangan pasukan Morocco dengan jaringan 4-2 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Namun kemenangan tersebut gagal meraih tempat teratas kumpulan C yang sudah pun terisi oleh Brazil. Dan Ashraf Hakimi dan juga Ismail Saibari yang menjadikan gol ketiga dalam 36 Piala Dunia berturut-turut menyamakan kedudukan sebelum tamat separuh masa pertama, di mana sebelum itu Haiti tersingkir tapi berjaya menjadikan gol pertama mereka di Piala Dunia dalam tempoh 52 tahun. Berusi gol sendiri Yassin Bono dan juga rembatan menakjubkan Wilson Isidore yang masing-masing memberikan mereka kelebihan. Dan Sofian Rahimi hampir meneteskan air mata beberapa percubaannya yang terkena pemain lawan dan melambung ke penjuru atas gol memberikan Maghribi kelebihan sebelum Gesimi Yassin melengkapkan jaringan pasukan. Dan mereka kini akan menuju ke Monterrey untuk pertemuan sama ada menentang pasukan Belanda atau Jepun pada Isnin. Dan satu lagi perlawanan melibatkan pasukan New Zealand dan juga pasukan tuan rumah Canada. New Zealand telah pun mengesahkan slot ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan B Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Canada 2-1. Dan aksi kedua pasukan pada babak pertama berlangsung hambar dengan gagal memasukkan sebarang jaringan, dan kembali selepas rehat New Zealand tampil lebih garang dengan Ruben Vargas yang meletakkan pasukannya di depan hasil jaringan pada minit ke-46. New Zealand melebarkan kedudukan berusi jaringan minit ke-57 oleh Johan Manzambi, namun kesilapan pertahanan New Zealand mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan menerusi Promise Debit pada minit ke-76. Dan kemenangan itu membolehkan Switzerland menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan 7 mata, manakala Kanada muncul naib juara kumpulan dengan 4 mata namun turut lolos. kepusingan seterusnya. Baik, Surah, apa-apa dan insyaAllah esok akan berlangsung lagi beberapa perlawanan ya, peringkat kumpulan, dan sudah pasti perlawanan akan tertumpu kepada perlawanan antara Krakow dan juga Ivory Coast. Ecuador menentang pasukan Germany, Tunisia menentang pasukan Belanda, dan Japan ataupun Jepun ya, akan menentang pasukan Sweden. Jadi siapakah yang bakal menerobos masuk ke pusingan 32 pasukan? Sama-sama kita nantikan esok. Baik, apa-apa dan surah, itu saya ingin kita kongsikan bersifat sekali di FM pada petang ini. Dan insyaAllah kita akan bersuara lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan majlis sukan untuk semua.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Hello, seleksi di Tower FM.
2: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
0: Seleksi.
3: Hello, DJ. Saya Ijam dari Datu. Nak dengar lagu Khalifah, Hangpi Mana.
0: Seleksi.
4: Hello, DJ. Saya Banis, Yunus dan Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
0: Seleksi.
5: Hello, saya Azizan. Saya dari Penang. Saya tak pernah menelepon ni. Saya tak pernah ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project Band yang sudah aku tahu. Yang sudah aku tahu lagi.
0: Seleksi di Tower FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
6: Kembali sebelum bersama saya Kak Yom. Kita berada di jam yang kedua untuk segmen Read Map Town. Okay, dan kita masih lagi bersama-sama menerusi ruangan seleksi untuk petang ini 4.15 nanti. Seperti biasa, kita ada hiburan lagu Kuasa 2. Okay, jom kita lain lagi pilihan seleksi seterusnya. Dua lagu untuk anda pilih ya. Petang ini kita ada lagu daripada Bisho Omar, Hitam Putih Kehidupan. Okay, dan juga kita ada Nadia Rosli berusi lagu Aku Dicuba. Orang satu bila anda 778-843 mencari pemanggil seterusnya di talian. Hello.
7: Hello. Assalamualaikum. Selamat petang.
6: Ya, waalaikumsalam. Selamat petang. Jumaria di talian.
7: Ya, saya lah tu.
6: Okey, baik. Jumaria, silakan.
7: Okey, baik. Petang ni lebih pilih lagu daripada Misha Omar. Jadi apa tu? Cepat itu lupa apa.
6: Hitam Putih Kehidupan.
7: Hitam hidup. Itulah Misha Omar. Gila-gila ribut dengan pilihan lagu Jumaria di petang seleksi. Layan terus, selesai pilihan anda. Bye-bye.
6: Bye-bye.

0: Bersama dengan Michelle Marmusi, lagu Hitam Putih Kehidupan. Okey, lagi pilihan seleksi seterusnya, ada buah lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Zina Karl menerusi lagu Lari. Juga ada Akmal Auzat menerusi lagu Sehijau Warna Daun. Ada pemanggil di talian, kita cuba sedang pemanggil. Hello. Okey, boleh hubungi kembali talian 77843. Zina Karl Lari, Akmal Auzat Sehijau Warna Daun. Lagu pilihan selesai seterusnya untuk anda pilih. Sebelum kita berhibur melalui hiburan lagu kuasa dua. Cuba lagi sama pemanggil di talian. Hello. Hello, selamat petang.
1: Ya, selamat petang.
0: Ya, siapa di talian?
1: Helen.
0: Okey, Helen, teruskan dengan pilihannya.
1: Yang pertama tadi tu.
0: Yang pertama. Terima kasih, Ren.
1: Ya, sama-sama.

0: 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda. 3 fakta menarik.
1: Berikut adalah 3 nasihat dari Anthony Robbins yang berkaitan dengan mengubah sikap. 1. Kesedaran adalah kunci. Menurut Anthony Robbins, kesedaran adalah langkah pertama untuk mengubah sikap. Anda perlu menyadari sikap atau kebiasaan yang ingin anda ubah dan mengenali pola fikir atau keyakinan yang mendasarinya. Kesedaran akan memberikan landasan bagi perubahan yang lebih baik. 2. Fokus pada tujuan yang jelas. Tentukan tujuan yang jelas terkait dengan sikap yang ingin anda ubah. Apa yang ingin anda capai dengan perubahan ini? Menentukan tujuan yang spesifik dan terukur akan membantu anda tetap fokus dan termotivasi saat menghadapi halangan. 3. Tindakan konsisten. Perubahan sikap memerlukan tindakan konsisten. Lakukan langkah-langkah kecil yang sejalan dengan tujuan anda setiap hari. Bekerja keras, berlatih, dan bertahan melalui ujian yang datang. Dengan tindakan konsisten, anda membangun kebiasaan baru dan mengubah sikap yang ingin anda ubah. Ingatlah bahawa mengubah sikap tidak selalu mudah dan memerlukan waktu. Tetaplah termotivasi, tekun, dan bersabar saat anda berusaha mengubah sikap yang tidak diinginkan.

0: kesunyian yang tidak berkepanjangan kerana kami memberikan anda lebih muzik dan maklumat. Petang 37 Tau FM mengisi kesunyian anda.
1: Kembali seluar bersama dengan saya Kayum. Waktu sekarang 4.45 Bagi petang. Okay, terima kasih kepada semua yang masih lagi segar mendengarkan Tawa FM. Kita masih lagi bersama-sama berusaha ruangan seleksi pada petang ini. Selamat petang, kita ucapkan untuk anda yang baru saja mendengarkan Tawa FM. Dan saya Kayum bersama anda ketika ini. Okey, jom kita lain lagi pilihan seleksi seterusnya. Ada lagu untuk anda, kita ada lagu pada Black Hanifah menerusi lagu Setara. Juga kita ada lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda berpadu suara menyanyikan lagu Menamakanmu Cinta. Dari 7843 bersama pemanggil seterusnya. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
2: Azmalin.
1: Azmalin. Okey, Azmalin, teruskan dengan pilihannya.
2: Menamakanmu Cinta.
1: Okey, baik. Terima kasih.

0: Dan Suri Siti Nohali serta juga Rico Vida menamakan Mucinta. Jom kita line lagi pilihan seleksi seterusnya. 20 lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Harry Khalifah, Rezi, lagu Semakin Hari Semakin Sayang. Okey, dan juga kita ada lagu daripada Jacqueline Chia. Dan juga Young G, berterusi lagu Redam. 78243 macam pemanggil seterusnya. Okey, boleh hubungi kembali talian 78243. Harry, merusi lagu Semakin Hari Semakin Sayang, Jacqueline Chia, Young G, merusi lagu Redam. Cuba lagi bersama pemanggil seterusnya di talian. Hello.
1: Hello, assalamualaikum, selamat petang Abang Gayung.
0: Waalaikumsalam, selamat petang. Siapa di talian tu?
1: Syah.
0: Siapa?
1: Syah.
0: Oh, Syah. Okey.
1: Hai, apa khabar?
0: Alhamdulillah, Syah sehat, eh?
1: Alhamdulillah, semakin sehat.
0: Okey. Bagus, terus Syah, silakan.
1: Harry Khalifah.
0: Okey, baik, terima kasih.
1: Okey, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat kita Syah. Wah, lama tak dengar Syah. Apa khabarnya? Kabarnya baik sahaja, semakin sehat, alhamdulillah.

Dan ini dia lagu daripada Harry Khalifah, Semakin Hari Semakin Sayang. Dan akhirnya lagu itu tadi sampai di sini saja pertemuan kita saudara. Terusi ruangan seleksi pada petang ini. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang telah pun menghubungi kita dan juga memilih lagu merusi ruangan seleksi ini. Okey, apa dan insyaAllah ruangan seleksi akan kembali lagi bersama anda esok seperti biasa berusi hiburan segmen Ritma Petang. Okey, jangan lupa 5 petang nanti kita ada berita utama dari Kota Media Kuala Lumpur dan juga jangan lupa selepas itu saya akan kembali semula-mula anda nanti di jam ketiga. Jangan lupa temujanji anda petang nanti berusi rancangan Mari Mengaji di Top FM bersama dengan Ustaz Abdul Basit Harissa dan terus setia bersama dengan kami Top FM sesempilan anda.

0: Jangan cemas, jangan panik. Langkah pertama, bunyikan penggerak untuk memberi isyarat kepada semua penghuni rumah. Selamatkan diri anda dan keluarga anda melalui jalan keluar yang sedia ada atau yang telah ditetapkan. Seterusnya, hubungilah balai bomba yang berhampiran. Berikan butir-butir lengkap mengenai lokasi rumah anda. Sementara menanti ketibaan anggota bomba, cubalah padamkan api dengan menggunakan alat pemadam api. Ingat, jangan sampai membahayakan diri anda. Sebagai langkah keselamatan, sila sediakan alat pemadam api di setiap rumah anda.
1: Hello, Jabatan Bomba dan Penyelamat di sini. Boleh saya bantu?
2: Hello, Cik. Tolong. Ada kebakaran di rumah saya.
1: Baik, Cik. Kami akan segera ke sana. Terima kasih.
3: Ingat, api kecil menjadi kawan, apabila besar jadi lawan.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Zah.
2: Paman.
1: Ni ada kawan ku ni.
2: Kenapa?
1: Dia kan kadang-kadang kan dia pernah cakap jugalah kalau dia macam sendiri-sendiri kan. Dia macam dia macam ada selalu terlintas dalam hati dia bah. Sampai mungkin tak tahulah macam mana dia boleh sampai terfikir terlintas di hatinya benda-benda begitulah. Macam tiba-tiba boleh mengkeji, menghina. Macam menghina Nabi Muhammad, macam Allah. Menghina Allah kan. Itu lintasan hati dia lah. Jadi kadang-kadang dia risau jugalah, takut terlepas tanpa disedari.
2: Ya.
1: Kan? Jadi dia ni ada persoalan. Dia cuma risau. Adakah dia murtad ke kan, apakah dengan kata-kata hatinya begitu.
2: Betul lah kan. Tak bila tiba-tiba je
1: takut
2: kan.
1: Takut bila nanti satu hari dia terlepas dengan benda tu.
2: Ya kan?
1: Kan? Mungkin ada amalan yang boleh dia buat ke?
2: Macam mana ni Mr. B?
1: Ya, tu tiba-tiba
3: lintasan hati kadang-kadang betul kan
2: kita,
3: dia bila kita sendiri-sendiri tidak ada orang yang kita bawa cerita, kita nampak itu kenapa begini ya, kenapa aku begini kan, lintasan hati. Jadi dia sebenarnya perasaan tu dia normal lah. Kadang-kadang saya pun begitu juga. Belajar agama, orang tidak belajar agama. Cuma memang ada amalan-amalan yang kita boleh buat untuk mengelakkan lintasan hati yang sebegitu. Tapi saya jawab persoalan dia, tidak jatuh syirik lah, tidak jatuh syirik.
1: Tidak murtad lah.
3: Tidak murtad.
2: Ini
3: murtad.
2: Normal.
3: Ya. Okay. Cuma di antara amalan yang dikongsikan, yang pertama, biasakan kita punya lisan dan kita punya hati dengan zikir. Kan? Zikir Allah, Allah, Allah. Yang kedua, jangan lain betul perasaan tu. Jangan terlampau kan?
1: Jangan terlampau perasaan.
3: Betul. Jangan terlampau terbuai-buai dengan fikiran yang tiada asasnya tu. Lepas tu yang ketiga, kita perbanyak sibukkan diri kita dengan kerja-kerja kebajikan, sukan dan sebagainya. Sampai tiada masa untuk kita memikirkan benda-benda yang sedemikian. InsyaAllah bila kita selalu apa membaca buku kan dan sebagainya kan, perkawan write tiber
2: berzikir
3: kan, write sambil berzikir. InsyaAllah mudah-mudahan semakin lama lintasan-lintasan itu semakin berkurang dan kita tidak ada ruang lagi untuk berfikir yang bukan-bukan.
1: Betul. Jadi dia punya kunci di sini, jangan terlampau bersendirian lah kan.
3: Iya. Jangan terlampau lama jomblo.
1: Oh iya.
2: Aman.
1: Lain tu.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak

0: Baik, Ezra, waktu sekarang 5.29 bila petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersama dengan saya Qayyum. Kita berada di jam ketiga untuk segmen Ritma Petang. Saudara, bersua lagi kita untuk rancangan Mari Mengaji di Tau FM, platform anda untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Terima kasih kepada semua yang setia bersama dengan rancangan ini. Saya tidak kesorangan, saudara, seperti biasa kembali lagi kepada anda pada minggu ini. Apabila tetap rancangan ini, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harissa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, apa-apa kepada anda semua yang sedang mendengarkan rancangan Mari Mengaji ini. Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, harap berhati-hati dalam pemanduan anda. Didoakan semoga selamat sampailah ke rumah masing-masing, ya. Ada jangan terkena microslip. Kalau rasa-rasa terkena microslip tu, bolehlah berhenti seketika, ya. Lepas tu sambung perjalanan anda. Sebagai pemakluman awal kepada sahabat-sahabat pendengar semua, kita akan meneruskan lagi surah pilihan kita pada minggu lalu, iaitu surah At-Takwir. Pada minggu lalu kita bermula daripada ayat 1 hingga ayat 14, dan pada minggu ini kita akan sambung bermula daripada ayat 15 sehinggalah ayat 29. Surah At-Takwir ayat 15 hingga 29. Jadi boleh bersedia dengan mushaf masing-masing, insyaAllah. Seperti biasa, kita akan melayani panggilan anda nanti. Baik, sebelum kita memulakan rancangan kita, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan doa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansyur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil 'alamin.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kita terus saja bersama dengan bagi Ustaz untuk sedikit buka di masyarakat, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih DJ Qayyum. Seterusnya sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena dengan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita masih lagi dipertemukan, dipersuakan di ruangan udara Tau FM dalam rancangan Mari Mengaji. Mudah-mudahan kita semuanya berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah, amin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada petang ini kita lanjutkan lagi perkongsian kita berkenaan dengan bab tajwid, ya. Dan insyaAllah pada petang ini kita cuba bincangkan berkenaan dengan Al-Mutamathilain, Al-Mutajanisain dan Al-Mutaqaribain. InsyaAllah, apa tu, ya? Okay. Pada pelajaran yang lalu telah pun diterangkan mengenai idgham dalam hukum bacaan nun sukun dan tanwin, dan kemudian mengenai idgham dalam hukum bacaan mim sukun. Selanjutnya pada hari ini idgham itu diterangkan secara lebih lanjut, yaitu mengenai semua pertemuan huruf bertanda sukun dengan huruf-huruf yang berbaris dalam Al-Quran Rasam Usmani mengikut kaedah bacaan riwayat Hafs, ya. Apabila dua huruf bertemu, ya, huruf pertama bertanda sukun dan huruf yang kedua berbaris, maka huruf pertama diidghamkan kepada huruf yang kedua dan dijadikannya satu huruf yang serupa jenis huruf yang kedua, serta diberi tanda sabdu di atasnya dengan satu sebab yang daripada tiga sebab berikut. Yang pertama, bersamaan pada sifat dan makhraj. Yang kedua, bersamaan pada makhraj tetapi berlainan pada sifat. Yang ketiga, berhampiran pada makhraj dan sifat. Masih bingung lagi, bahkan? Kita akan cuba sikit, ya. Pertama, yaitu al-mutamathilain. Maksudnya, dua yang bersamaan. Dua huruf yang serupa pada nama, ya, bersamaan pada sifat dan makhraj. Sama ada dalam satu kalimah atau dua kalimah. Hukum bacaannya wajib idgham mengikut bacaan riwayat Hafs, ya. Idgham ini dinamakan idgham mutamathilain, saghir, ya. Artinya memasukkan dua yang bersamaan kecil. Contoh-contohnya adalah seperti berikut, ya. Huruf fa ya, diidghamkan pada huruf fa juga. Ya, contoh fala yusrif fi. Ya, fala yusrif, satu mati, satu tidak. Jadi kita taruh tanda sabdu di atas fi yang fa yang kedua. Jadi fala yusrif fil qatl. Ya. Fala yusrif fi. Yang kedua huruf ta. Ya, diidghamkan pada huruf ta. Contoh kanat ta. Ya, kanat ta tihim. Ta satu mati, satu hidup. Ditaruh sabdu kanat ta. Ya. Tidak boleh kita baca kanat ta. Ya. Sebab dia diidghamkan masuk. Kalau kanat memang mati, tapi tidak diidghamkan kalau macam begitu. Ya. Jadi banyak lagi huruf lah, ya, ha dengan ha, lam dengan lam, ya, itu sama, ya, sama sifat, sama huruf, ya. Baik, untuk sementara waktu ni itu dulu lah, insyaAllah.
0: Baik, mudah-mudahan dengan perkongsian Ustaz tadi dapat menambahkan lagi dan juga mantapkan lagi ilmu kita. Dan ada apapun, kepada anda semua, terus setialah bersama dengan rancangan Mari Mengajar. Ada banyak lagi disiplin-disiplin yang dikongsikan dalam tajwid ini, ya, dari mana kita ketahui tajwid ini sangat-sangat penting dalam kita membaca Al-Quran. Ya. Okey, apapun dah seperti biasa, sebelum kita melayani panggilan daripada sahabat pendengar semua, kita akan mendengarkan terlebih dahulu bacaan surat Takwir bermula daripada ayat 15 hingga ayat 29 oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harisa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza 'as'as والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ سَيُعْلَمُ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Ada bukian tadi ya, telah pun kita sama-sama mendengarkan ya bacaan surat Takwir ayat 15 hingga ayat 29. Jadi khusus pada ada semua yang ingin mencuba, boleh menghubungi kita pada petang ini di talian 778243. Sekiranya anda ingin mencuba, boleh ya hubungi kita dan insyaAllah kita akan melayani panggilan anda. Kita menantikan pemanggil pertama pada petang ini di talian 778243. Ada pemanggil, kita cuba. Mesra pemanggil, okey, boleh hubungi kembali talian 778243.

0: Okey, ada pemanggil di talian 778243. Kita cuba bersama pemanggil pertama pada petang ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu? Lupa surah namanya.
1: Ada Aisyah Afia binti Samsudin. Tenda Islamia Tawau, umur 10 tahun.
0: Kali ini lengkap.
2: Tinggal di kampung mana?
1: Kampung Tanjung Batu Keramat.
0: Okey, baik. Ada Aisyah sudah bersedia?
1: Sudah,
0: okey. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Wal-layli iza as'as. Was-subhi iza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Zi kuwatin inda zil arshi makin. Muta'in samma amin.

0: شاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Terima kasih Adik Aisyah. Terus dengarkan radio ya.
0: Okey.
1: Okey, baik. Assalamualaikum. Okey. Adik Aisyah kita, pemanggil pertama petani. Lengkap Ustaz. Sekali ya. Lengkap.
2: Lengkap dia sekolahnya, umurnya. Okey. Alhamdulillah.
1: Silakan Ustaz.
2: Ya, alhamdulillah. Adik Aisyah, ya Adik Aisyah. Comel suaranya.
1: Ya.
2: Alhamdulillah. Bacaan pun bagus juga, cuma banyak perlu diperbaiki lah. Ya, banyak perlu diperbaiki. Baik. Pada ayat yang ke-17, ya. Walaili idza as as ain tu kena jelas, jangan bunyi hamzah as as ya, ain as as as. Seterusnya pada ayat yang ke-19, innahu laqawlu rasulin, tidak dengung ya. Kalau dengung ya, tanwin bertemu dengan kaf ya, ikhfa hakiki, rasulin karim, dhi quwwa, qu tebal ya, huruf qaf baca tebal dan jadi kaf ku. Jadi adik Aisyah kena banyak latih paling makhraj huruf ya. Baik, pada ayat yang ke-21, muta'in sam, mim sabdu tu wajib gunnah ya, dua harkat. Baik, pada ayat yang ke-24, wa ma huwa ala bi, ada adik Aisyah tertambah satu huruf. Tak boleh ya. Haram hukumnya tu. Kena hati betul. Alal ghaibi, tidak boleh. Alal bi ghaib ya. Ala bi ghaib. Ada taruh ba. Ya, ada dia tambah ba di situ. jangan ya. Wa ma huwa alal ghaibi bidhanin. Baik. Pada ayat yang ke-28, lima gunnah ya, nun mati bertemu dengan shin ya, kena gunnah ikhfa hakiki, sya okey, minkum dengung ya, min kurang gunnah, kum ayas gunnah lagi ya, kena perhatikan walaupun kita baca laju gunnahnya kena tepat ya. Baik, seterusnya yang terakhir ayat 29, wa ma tasya'u, itu mat wajib mesti lima harakat ya. Ila, itu mat jaiz ya, kurang dari lima, empat boleh ya, tapi kena apa namanya ni, seragam lah ya. Illa ai guna ya, tidak kurang gunanya, sya mat wajib ya, Allahu rabbul alamin. Okay, itu baik.
1: Okey, Adik Aisyah dengar ya. Mudah-mudahan Adik Aisyah dengar, Ustaz beri panduan sikit lah, mana yang perlu diperbetulkan ya. InsyaAllah mudah-mudahan ada hafizah kita.
2: Amin.
1: Pewaris kita di bumi Tawau ni. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi Adik Aisyah, tanya ibu bapanya yang sudi ya, berhubungi kita juga pada petang ini. Adik Aisyah, insyaAllah jangan apa ni, jangan jemulah untuk hubungi kita melalui rancangan Mari Mengaji ini. Okey, baik, 5.45 minit petang, kita ada banyak lagi masa. Kepada anda yang ingin mencuba, boleh hubungi kita di talian 778243. Rasanya ada pemanggil lagi di talian. Kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullah.
1: Siapa di talian? Saudara Yasin?
3: Bukan, Muhammad Mansur,
1: Muhammad Mansur.
3: Ya, daripada Sandakan.
1: Dari Sandakan. Sandakan di mana, tuan?
3: Bandar Labuk.
1: Bandar Labuk. Okey, baik-baik. Sudah bersedia?
3: Ya, insyaAllah. Ayat
1: Surah At-Takwir
3: ayat 15.
1: Ayat 15 hingga 29.
3: Okey, baik, insyaAllah.
1: Baik, silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بأل ولقد رآه بأل ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Sadaqallahul Azim.
1: Terima kasih Tuan Mansur. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Jauh Ustaz.
2: Ya,
1: dari Labuk.
2: Labuk Sandakan.
1: Labuk Sandakan. Tuan Mansur silakan Ustaz.
2: Baik, alhamdulillah. Saudara Mansur ya.
1: Mansur
2: alhamdulillah. Bacaan baik ya, bacaan baik. Cuma macam apa namanya ni? Gegar-gegar sikit.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Tapi okay, alhamdulillah.
1: Yeah.
2: Ya. Bacaan baik ada dua lah, ada dua.
1: Mm-hmm.
2: Ada dua yang saya dapat kesan. Baik pada ayat yang ke 21. Ayat muta'in nun ma tanwin bertemu dengan sab, okey. Ikhfa'nya dah jelas, cuma kurang gunanya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kurang ya. Kurang, tambah lagi sikit, lamakan sikit lagi. Cukup dua harakat, lebih sikit tak apa. Baik. Yang kedua pada ayat yang ke 25 ya, huruf qaf ya, wama huwa biqaw, qaw kena tebalkan sikit ya, jadi qaw ya, qaw wama huwa biqawli ya, baik. Itu saja dua.
1: Okey, itu apa ni, bacaan daripada saudara Mansur. Terima kasih orang Sandakan ya, orang Labuk yang menghubungi kita pada petang ini. Alhamdulillah, dan insyaAllah baru saja bersama-sama dengan beliau. Dan rasanya ada pemanggil lagi di talian. Kita cuba bersama pemanggil seterusnya. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Yang ingin mencuba surah At-Takwir bermula daripada ayat 15 hingga ayat 29 ya. Dua pemanggil telah pun menghubungi kita, adik Aisyah kita dan juga saudara Mansur dari Labuk Sandakan seperti tadi, yang telah pun mencuba dan juga memperdengarkan bacaan masing-masing. Kita menantikan lagi panggilan, ada pemanggil, kita cuba. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, siapa di talian tu?
4: Ahmad Amar bin Tantudin.
1: Ahmad Amar berpanggilan dari mana?
4: Tanjung Batu.
1: Okey.
4: Umur saya 12 tahun.
1: Oh, okey, baik. Sudah bersedia?
4: Sudah, dari ayat 15 kan?
1: Iya, ayat 15.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم

0: يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Adik Ahmad Amar.
0: Ya.
1: Adik beradik kan dengan adik Aisyah?
0: Ya.
1: Okey, baik baik. Okey, dengar radio ya.
2: Okey.
0: Okey.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Adik Ahmad Amar. Okay. Seterusnya. Silakan Ustaz.
2: Alhamdulillah. Adik Ahmad ya. Adik Ahmad Amar. Baik. Bacaan. Okey. Ada beberapa perkara yang perlu diperhatikanlah ya.
1: Ya.
2: Okey. Pada ayat yang ke-15 ya, 15 dan 16 ya, nun sabdu tu, fala uqsimu bil khunnas. Dengungnya okey, kurang. Kurang harakatnya ya. Sikit lagi ya, sikit lagi. Sama juga al jawaril kunnas ya. Seterusnya pada ayat yang ke-19, innahu, gunahnya itu ya, apa namanya ini, kurang. Innahu laqawlu rasulin, dengung ya. Jadi yang saya nampak kelemahan adik Ahmad di sini ni berkenaan dengan gunah-gunah ya. Gunahnya kurang daripada dua harkat ya. Kalau boleh ukur ya, dua harkat, biar lebih sikit tak apa, jangan kurang ya. Seterusnya pada ayat yang ke-20, zi quwwatin ya, zi quwwatin. Tadi saya dengar macam lain bunyinya ya. Zi quwwatin inda, nun sabdu, nun bertemu dengan dal, apa namanya ini, ikhfa ya, kena baca dengan ghunnah ya. Seterusnya pada ayat yang ke-21, muta'in sam, tu dua-dua gunnah, insam ya, kena gunnah dua harkat. Seterusnya ayat 22, wama sa, wama, wama tu jangan terlebih pula harkatnya ya, dua harkat saja. Wama sahibukum, gunnah ya, mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi ya, kena didengungkan ya, dua harkat. Seterusnya pada ayat yang ke-24, wama, sama juga, dua harkat saja, jangan lebih ya. Seterusnya pada ayat yang ke-25 sama juga, wama ya, dua harkat tu mat asli ya, tak boleh lebih, tak boleh lebih, tak boleh kurang, dia kena tepat. Ya. Seterusnya pada ayat 26, fa aina tadhhabun ya, fa aina tadh, situ saya dengar macam ada bunyi kol-kola sikit, jangan ada kol-kola ya. Fa aina tazhabu, taz, jangan ada taz ya, taz, taz. Seterusnya pada ayat yang ke-28, liman sya, gunnah tu ya, perhatikan, liman sya amin ya, nun mati jumpa kaf lagi, minkum ay ya, yastaqi taqim, tebal ya. Dan yang terakhir, wa ma tasha, tumat wajib ya, lima harkat, illa majais ay wana, yasha mat wajib lagi, lima harkat, Allahu Rabbul Alamin. Baik, sekejap.
1: Okey, itu antara komen Ustaz untuk bacaan adik Ahmad Amar sebentar tadi. Okey. Dan apapun, rasanya kita nak bersama dengan pemanggil terakhir di talian. Ada pemanggil terakhir Ustaz, ya.
2: Baik, baik, baik.
1: Okey, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Okey, boleh hubungi kembali talian 77-8243. Kita tutup tirai rancangan Mari Mengaji kita pada petang ini. Tiga pemanggil Ustaz.
2: Ya.
1: Tiga pemanggil telah pun menghubungi kita. Dua adik beradik yang pada minggu ini kembali lagi untuk mencuba, adik Ahmad Amar dan juga adik Aisyah dan juga saudara kita dari Labuk Sanakan seperti tadi, Encik Mansur. Jadi mungkin sebelum kita tutup tirai ni, ada sedikitlah dari Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kita ada 3 pemanggil ya. Adik, 2 orang adik beradik, alhamdulillah ya. Sebenarnya ada potensi, sebenarnya masih boleh belajar lagi kan. Cuma kita akan pendedahan awal lah ya, pendedahan awal berkenaan dengan tajwid ya. Perhatikan berkenaan dengan gunnah-gunnah ya, nun-nun sabdu, mim sabdu, ikhfa, idgham kan. Begitu juga dengan mat panjang pendek ya. Mat asli, contohnya mat asli itu dia kena tepat. Tepat dua harakat. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Berkenaan dengan gunnah pula dia tak boleh kurang. Lebih sikit boleh, tapi jangan terlampau lebih. Ya, begitu. Begitu dengan mat jais, mat wajib ya. Begitu. Alhamdulillah, terima kasih juga daripada pemanggil dari Sendakan kan. Alhamdulillah. Bacaan bagus ya, bacaan baik. Alhamdulillah.
1: Apa-apa dah saudara, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan rancangan Mari Mengaji ini dari awal tadi sehinggalah ke saat ini. Dan apapun, terima kasih sekali lagi juga kepada pemanggil kita, pendengar-pendengar kita yang turut bersama dengan rancangan ini. Dan insyaAllah pada minggu hadapan hari dan waktu sama kita akan bersua lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, saudara, kita telah pun memasuki jam yang terakhir untuk segmen Break Ruang Petang. Dan sebelum itu, sebagai paduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Lahdatu, selebukan kudak sahabat sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur, 6.22 minit petang. Dan zon 4 Bandar Tawau, Balong Merauke Kelabakan dan bahagian Tau Barat, 6.24 minit petang. InsyaAllah jam terakhir ini kita akan sama-sama berhibur melalui siburan lagu-lagu retro juga sehinggalah ke jam 7 malam. Santai dan relax mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Retro.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memalsukan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya.
3: Go, Malaysia, go! Tawau FM. Pilihan anda.
4: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."
2: Kita lupa bahawa apabila tiba saat, Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha? Kita balik. Siapa yang meredhai kita? Allah yang menanti.

tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Surah Hud ayat ke-6.

dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Baik, Azra, waktu sekarang tepat pukul 6.38 minit petang ya. Dan insyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita bersama hiburan lagu-lagu retro sehingga ke jam 7 malam.
2: Kenangan datang silih berganti. Lebih muzik dan maklumat yang silih berganti menemani petang anda. Petang 37 Tawa FM. Memori anda punya nilai tersendiri.

Semakin menghampiri saudara di penghujung untuk hiburan segmen Ritma Petang. Baru saja berhibur bersama dengan Datuk Jamal Abdillah menerusi lagu Sepi Seorang Perindu. Apa dah saudara, sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini menerusi hiburan segmen Ritma Petang untuk edisi Khamis 25 Jun 2026. Dan diharapkan anda semua telah pun dihibur dengan pilihan lagu-lagu yang telah pun kita putarkan berusi segmen ini. Terima kasih atas kesediaan anda. Sudi menemani saya sejak pukul 3 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Jangan lupa saudara, esok insyaAllah kita akan bersama-sama menerusi hiburan segmen Ritma Petang sekali lagi. Dan saya mengundur diri seketika. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Dan sehingga kita bersua lagi, saya tinggalkan anda dengan lagu terakhir. Dengarkan ini dendangan Datuk Khadijah Ibrahim, Kupendam Sebuah Duka.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
2: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
3: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
3: Babas, rencah hidupku.
4: Babas.

Simfoni tetap di hati. Selamat malam dan terima kasih kerana terus setia bersama kami di Sabah FM Bagus Pak. Kemana saja destinasi anda malam ini, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan. Okey, Kak Kaci kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Map Malaysia, yang mana dijangka rup petir, hujan lebat dan angin kencang berlaku di pedalaman Sepitang, Pantai Barat, Kota Belud, Tawau, Ladatu, Sandakan, Kinabatangan, Kudat, Kota Marududat, Pitas sehingga 8 malam ini. Apapun, anda boleh saja muatur aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat.

0: Kota Belud.
1: 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Agusma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Industri minyak, gas dan

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan

0: pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus bah. FM.
1: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
2: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
3: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
4: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

قطره. ومن هو فوق الأرش فرد وحد؟ مليك على أرش السماء محيم. لعزته تعلو الوجوه وتسجد. Maha suci Allah, tiada kuasa makhluk mengatasi kudrat kekuasaannya. Dialah Tuhan di atas singgasana arasy dengan kerana esa dan tunggal. Memiliki segala di atas arasy langit dengan senang dan mudah. Demi kerana kemuliaannya, semua wajah-wajah tunduk dan sujud kepadanya.

0: suasana Arash dengan kerana esa dan tunggal. Memiliki segala di atas Arash langit dengan senang dan mudah. Demi kerana kemuliaannya, semua wajah-wajah tunduk dan sujud kepadanya.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, Ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, Ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, Ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

Terima kasih kerana terus bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati sejak 6 petang tadi. Selepas ini anda akan dapat ikuti ulangan Forum Anjung At-Taqwa yang bertajuk Maghfirah Tangisan Taubat Seorang Hamba, dan selepas itu Hafin akan menemani anda dalam varian lebih lagu lebih santai 9 malam hingga 12 tengah malam nanti. Jaga diri, pandu dengan selamat, dan semoga malam anda sentiasa ceria bersama Sabah FM. Bagus, bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sabah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kalpin, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa selaku moderator forum pada malam ini. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas, membicarakan tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi hadirat, jangan kemana-mana, teruskan bersama kami sebentar saja lagi.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Bagus bah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan wadah ilmu nombor satu negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun anda berada, baik yang sekarang berada di masjid, yang sedang mendengar di radio Sabah FM. Untuk makluman pada malam ini, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, saya ingin bertanya kabar dulu jemaah yang hadir pada malam ini. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kita akan bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini, tak lain tidak bukan tajuk yang kalau boleh untuk merujuk ke dalam diri kita bahwa setiap manusia itu pasti berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tajuk yang kita bawakan pada malam ini adalah maghfirahmu, tangisan taubat seorang hamba. Subhanallah. Insyaallah, sebelum kita mulakan persoalan berkaitan tajuk kita pada malam ini, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang kita jemput khas untuk bersama kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya tidak lain tidak bukan orangnya memang terkenal, Al-Fadil Ustaz Dr. Isra Haji Ramli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam University Malaysia Sabah. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Sehat Doktor?
4: Alhamdulillah.
2: Malam ni berseri-seri.
4: Siapa esok
2: dengar titi? Macam bawa isteri.
4: Ada.
2: Yang mana tu? Dapat jawab. Nanti kita akan jawab. Okey, insyaAllah. Teruskan lagi dengan perkenalkan panel kita yang kedua, Al-Fadil Ustaz Dr. Azihal Bangsawan, pengasas Ma'at Tahfiz Darul Hasanah dan SM Integrasi Darul Hasanah. Tahfiz Darul Hasanah. Kita import khas daripada Sandakan. Assalamualaikum Doktor.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dengan baju samping yang tak ragu ke orang rumah ni, insyaAllah tak. Nah, okey. Napa jangan dijawab. Okey, insyaallah. Apapun, mudah-mudahan yang hadir pada malam terus bersama kami untuk bersama-sama mendapat ilmu yang kita akan bawakan pada malam ini. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama kepada Dr. Isra. Okey, Doktor. Bila kita berbicara tentang maghfirah, tentu sekali ia berkaitan dengan taubatnya seorang hamba. Jadi, Doktor, mohon penjelasan daripada Doktor, apa maksud taubat yang sebenarnya dalam Islam, dan adakah istighfar, taubat, ungkapan itu hanya sekadar di bibir, tidak ada sebarang pembuktian yang benar-benar tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Alinda sahabat moderator Ustaz Ridwan di atas pembukaan, dan Alindaku Ustaz Dr. Azihal jauh datang. Lama kami tidak bersparing, tapi alhamdulillah malam ini ditemukan sebab besok cuti. Besok cuti. Dan kepada jemaah di Masjid Daerah Putatan, ramai ini dengan yang kita nampak dan tidak nampak bertimbun ni, ramai. Dan juga penonton kita di Sabah FM, Sabah FM bagus bah. InsyaAllah sama-sama kita merungkai sesuatu yang sangat berat. Tajuk ni Ustaz berat, bikin takut. Tajuk ni bikin takut. Bila ada orang tanya, kenapa kau belum pergi umrah? Macam belum ready bos. Kenapa dia belum ready? dia belum mahu bertaubat lagi dan mahu tidak mahu minta ampun lagi kepada Allah. Dia bilang kalau pergi Mekah, taubat nah, tidak boleh runding balik KK. Dia masih takut. Seolah-olah bila bertaubat itu langsung tidak buat salah langsung. Kata Ibnu Manzur radhiyallahu dalam rahimahullah ta'ala, hafizullah dalam lisanul Arab. Dia kata taubat itu taubat daripada taba. Taba yatubu taubatan. Kalau belajar bahasa Arab, dia itu huwa taibun, dia itu bertaubat. Hiya taibatun, dia perempuan bertaubat. Kalau kita mengatakan tawab, tawab itu sifat Tuhan, maha pemberi taubat. Jadi itu cerita bila dikatakan taubat itu ialah kita kembali kepada Allah daripada dosa. Kembali kepada Allah sahaja atau kembali mentaati selepas melakukan dosa. Boleh jadi taubat itu berkisar 5 minit. Boleh jadi berkisar cerita 10 tahun. Boleh jadi cerita 50 tahun. 50 tahun tidak pernah solat. 50 tahun tidak pernah sujud di sajadah. 50 tahun. Akhirnya dia berfikir untuk bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, akhirnya dia melaksanakan satu proses, bermula sesuatu perkara yang baru. Yaitu dia tidak lagi tinggal solat, dia melaksanakan. Itu cerita 50 tahun. Ada orang yang cerita tadi, dia minta ampun, dia bertaubat ini bukan cerita besar. Maksudnya 5 minit lagi taubat, 3 minit lagi taubat, 10 minit lagi taubat. Taubat ini secara ringkas untuk pengetahuan semua, taubat ini datang daripada hati berserta dengan lidah ataupun tidak, bahawa ya Allah, aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Dan proses untuk meninggalkan benda itu kita akan bincang dalam sesi yang seterusnya, bahawa pokok pangkalnya apabila dia katakan bahawa taubat itu ialah kita meninggalkan sesuatu yang salah. Salah itu berbeza daripada setiap orang. Ada orang dia ambil nasi lebih daripada orang lain, dia rasa itu salah. Ada orang dia menengok sesuatu yang tidak bagus, dia rasa itu salah. Ada orang yang dia buat salah banyak, tapi dia rasa itu masih kecil. Banyak lagi orang buat benda yang lagi besar salah. Jadi atas orang semua, bahawa kesalahan itu berbeza bagi pendirian masing-masing. Ada orang nampak begini salah, ada orang nampak begini salah. Sedangkan agama telah menceritakan bahawa proses salah itu adalah tetap ada bagi setiap orang. Dan kesalahan itu ada dua, Ustaz. Satu, kesalahan kita dengan Tuhan. Lambat solat, lambat bayar zakat, lupa selalu, lugai-lugai, bilang orang Sabah. Tahu lugai-lugai? Pirau-pirau. Itu boleh kita minta ampun terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kesalahan dengan manusia, macam mana? Kita buat salah, orang itu balik Johor. Kita tidak jumpa sudah, dia balik Johor. Bagaimana cerita kita dengan dia? Adakah Allah akan mengampunkan dosa kita dengan itu? Kalau tidak, kita akan sambung perbicaraan itu selepas ini. Tapi pokok pangkalnya, taubat ialah meninggalkan sesuatu yang salah dan dosa untuk kita kembali kepada sesuatu yang normal, menjadi hamba yang sentiasa diampunkan Allah. Wallahu a'lam. Mukaddimahnya, Ustaz.
5: Satu mukaddimah pembukaan yang cukup cantik menjelaskan bahwa taubat itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan dirimu agar dipandang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okeylah, kita teruskan dengan soalan yang kedua untuk Dr. Azihal.
6: Jadi dokter, bila kita sebut tadi, dokter Isra sudah sebutkan tadi, ada orang tu nak mau bertaubat, nantilahnya. Malaslah aku dulu pergi Mekah. Kenapa? Masih banyak dosaku. Jadi bila, dokter, bagaimana ada orang tu merasakan diri terlalu banyak berdosa, bagaimana supaya hatinya itu tenteram, merasakan bahwa nikmat pengampunan maghfirahnya Allah itu senantiasa terbuka. Tafadhal Ustaz.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Terima kasih moderator, sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplin, da'i muda, da'i kundang. Tapi bukan Malin Kundang lah. Kundang ni terkenal di Sabah. Sahabat panel, guru kekanda saya yang berbahagia, Ustaz Dr. Haji Ishraq bin Haji Ramli. Benar, ini kali keempat kita bergandingan Dr. Ishraq. Lama kita tidak bergandingan. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Putatan, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mukaddimah yang cantik menyentuh tentang literal konsep maghfirah, keampunan, mengajak kita kembali kepada Tuhan dan menyedarkan bahawa bicara malam ini bukan sahaja kita terhadap Tuhan, tetapi kita sesama manusia merangkumi konteks kehidupan berkeluarga, berjiran tetangga dan komuniti masyarakat. Justru perjalanan hidup kita masing-masing, Tuhan telah sedang mengurniakan rezeki, nikmat, anugerah, rahmat yang terlalu luas. Banyak, tak boleh dikira bos. Kalau dikira pun tak boleh terhitung. Dan Allah menyatakan tentang rahmat kasih sayangnya ini di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rahmati wasiat kullasyai'in. Dan rahmatku, yakni rahmat Allah, rezekinya Allah, anugerahnya Allah terlalu luas meliputi segala-galanya. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Merenung perjalanan kehidupan kita, ya mungkin banyak dosa berbanding pahala, termasuk diri saya. Sebab itu tajuk malam ini, sebagaimana guru kita panel pertama sebut, berat. Berat bukan apa? Dia menunjuk kepada diri kita. Dia merujuk kepada diri kita sebelum orang lain. Sebab dengan orang boleh kita buyuk. Dengan orang, bang, kita boleh berlakon. Tetapi dengan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, pentadbir 7 petala bumi, pentadbir 7 petala langit, pemilik segala-galanya, kita tidak boleh bohongi. Justru perkara yang pertama, ketahuilah, keampunan Allah tidak bertepi, tidak bernokta, tidak berpenghujung. Walaupun dosa kita seluas lautan, walaupun dosa kita lebih luas daripada langit di atas sana, tetapi Allah bisa mengampunkan kita. Karena Allah telah mengisytiharkan di dalam Al-Quran, Wallahu ghafurun rahim. Dr. Ishraq, pakar bahasa Arab, belajar di Arab Saudi. Di Sabah FM, bagus bah? Satu-satunya kelas bahasa Arab bersama Dr. Ishraq. Wallahu ghafurun rahim. Ghafur, Allah tidak menggunakan alif lam. Kenapa bukan al-ghafur? Tetapi kenapa ghafurun? Kata nama am, bermaksud keampunan Allah tidak bertepi, tidak berpenghujung. Dan Allah Maha Penyayang.
8: Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak-banyak forum, banyak-banyak ceramah, moderator ini membuatkan saya cermat, membuatkan saya rasa gerun sebab tajuknya itu menunjuk kepada diri kita. Sebab apa? Kalau dikasih tengok dosa kita, boleh jadi bertapuk kita. Boleh jadi saya pun tak duduk di hadapan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apapun perkara yang kedua, jangan berputus asa memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ada masalah lagi bukan? Macam lama pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Teruskan merintih kepada Allah. Teruskan beristighfar kepada Allah. Banyakkan menangis di hadapan Allah. Kenapa kita rasa jauh dengan Tuhan? Kita rasa hati kita keras. Kita rasa ada sifat keakuan. Seolah-olah semua yang ada kita yang empunya. Kita lupa kematian. Kita lupa hakikat kehidupan. Na'udzubillah min zalik, palis-palis. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kerana apa? Kerana hati yang keras. Justru melunturkan hati yang keras, cara yang utama dan pertama adalah bertaubat kepada Allah. Dan betul panel pertama Dr. Ishraq sebutkan tadi, bermula dengan hati, disusuli dengan lidah, dan diterjemahkan, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh moderator, kita taubat. Yang pertama, kita menyesal. Kita menyesal. Dan yang kedua, kita lafazkan astaghfirullahalazim. Istighfar burung kakak tua pun boleh juga. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tetapi yang membedakan kita dengan burung kakak tua adalah penjiwaan. Adalah penghayatan. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Dan kita terjemahkan, buktikan dengan perbuatan. Kita solat taubat. Kita mandi taubat. Kemudian kita solat sunat 2 rakaat. Kemudian kita berdoa. Dan kita tidak mengulangi lagi akan kesilapan-kesilapan tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
6: Masya-Allah. Jadi jelas apa yang doktor katakan tadi, bila Allah berkata la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat pengampunanku, kata Allah. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini semuanya diampunkan dosanya, yang zahir, yang batin, yang sengaja, tidak sengaja, balik keluar daripada majlis ini suci bersih seperti bayi yang mau dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, Dr. Isra. Jadi kita telah bicara tentang maksud taubat, tentang maghfirah yang Allah itu maha luas. Jadi bagaimana bah cara bertaubat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang itu kalau bertaubat, betul-betullah dia bertaubat, menyesal betul-betul, bukan sekadar lidah. Hari ini taubat, besok entam lagi. Hari ini taubat, besok lagi. Jadi macam mana taubat yang sebenar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tafaddal.
3: Terima kasih Ustaz Moderator, para jemaah dan para penonton Sabah FM. Bila Dr. Azihal bagi tahu tentang sesuatu yang perlu lahir daripada hati, dia kadang-kadang bila kita bersendirian, kita lost. Orang putatan bilang lost in space. Kita hilang puncak. Bila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta ampun, kita kena tim main bola. Tidak cukup korum memanas kita ustaz, mesti cukup korum main badminton 3 orang palu itu bos. Siapa mau lawan yang 1 orang tuh? Kalau kau campin ya, tapi orang tengok memang kau boleh main, tapi orang bilang macam dapat pengam ini 3 orang macam shot, sebab tidak ngam. Jadi bila proses taubat itu, Nabi tidak pernah memberitahu bahwa ada tata cara tertentu. Mandi bunga, kau mesti ambil 5 daerah bunga. daerah Putatan 1, daerah Kiulu, daerah Tamparuli, Kuda, Cendakan, campur tu bunga, taruh dalam beli, baru beli bertaubat. Tidak ada disebutkan benda seperti itu. Taubat itu tidak perlu diberitahu kepada sesiapa sekalipun. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Dalam surah An-Nur ayat 31. Mau beritahu kepada tidak kecuali siapa sahaja. Tidak boleh tunggu masa. Tidak boleh tunggu buat salah baru mau bertaubat, baru mau minta ampun. Tidak. Kita lepas solat kenapa istighfar? Kau bukan mencuri. Lepas solat, assalamualaikum warahmatullahi. Apa benda yang kita sebut? Astaghfirullahalazim. Kenapa sebut itu? Kenapa beristighfar kepada Allah sedangkan kita solat pun? Mau beritahu, dalam solat pun kita berdosa, bos. Kita berdosa dalam solat. Allahu Akbar. Roti telur kah, roti jantan? Nah. Sebab kawan kotanya lita enggak. Roti kah kita, geng? On. Sampai di sof, Allahu Akbar. Nah, tulul kah? Enggak tulul. Nah, macam mana juga tu? Kacau, bilau kita punya. Saya selalu cakap di mana-mana. Bila istri, jangan kirim gula sama lakimu. Dia pergi sembahyang, kau kirim gula. Bila saja rakaat pertama, Allahu Akbar. Bataras kah Pakistan? Contohlah, contoh. Akan keliru benda tu, ganggu dalam solat. Jadi mau beritahu dalam solat pun perlu istighfar kepada Allah, apalagi dalam keadaan kita buat salah secara langsung. Jadi Nabi SAW memberitahu dalam banyak cara dan memberitahu kepada sahabat bagaimana Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang tidak pergi perang Tabuk. Akhirnya dia mengaku kepada Nabi, aku tidak uzur tapi aku tidak mau pergi perang. Di pulau 50 hari. Di pulau 50 hari. Tiada siapa belum bercakap kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Kerana apa? Buat salah, tidak pergi perang. Tapi dia bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah bagi tahu, tiga orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagi tahu cerita taubat, kita nak tahu Allah terima ataupun tidak. Pasti. Kita pergi haji, kita nak tahu mabrur ataupun malboro. Kita pergi umrah, kita nak tahu makbulah ataupun tidak. Kita solat tadi isya, kita nak tahu Allah terima ataupun tidak. Jadi dalam keadaan kita nak tahu, kita perlu istighfar dan perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bagaimana para ulama meletakkan bagaimana syarat ataupun cara untuk kita bertaubat. Yang pertama, kita menjauhi dan meninggalkan dosa tersebut seboleh mungkin. Dengan syarat, bagaimana kita mau lari? Kalau balik-balik pergi meja biliar, contoh Ustaz, macam mana mau lari daripada meja biliar? Bongkar meja biliar tu. Jadi tidak ada sudah biliarmu. Contoh, kalau ada benda yang boleh membawa kepada perkara tersebut, kasih lari. Dan bagaimana tempat yang terbaik untuk kita bertaubat? Rumah Allah. Jumpa kawan-kawan di masjid. Tidak ada lepas isyak ini. Mana kita bos? Sana apa? Nine ball. Tidak mungkin. Paling-paling pergi kedai mama, makan roti canai. Lepas itu bincang pasal agama. Besok subuh nanti cuti, kita mau pergi mana? Maksudnya kita jumpa orang-orang yang membawa kita kepada benda itu. Itu salah satu benda. Kena cari orang yang boleh bawa kita kepada keindahan. Dan kalau kita merokok, contoh, minta maaf, saya tahu orang Putatan tidak merokok. Kalau kita mau berhenti merokok, mesti jumpa orang yang tidak merokok. Tapi kalau kita jumpa orang yang merokok, confirm, ulang balik. Contoh kan? Yang kedua, menyesal karena telah melakukan maksiat ataupun dosa tersebut. Itu mesti. Kita rasa keluh kesah, rasa tidak tenang, macam Dr. Azia cakap lagi, macam ada yang tidak selesai. Bila buat salah sama orang, tidak tenang hidup kita, bos. Macam ada yang tidak selesai. Bila menipu sama ibu bapa, sedangkan tidak mau pergi sekolah, tapi beritahu sakit perut, tidak tenang satu hari. Kenapa? Sebab rasa macam menipu. Ada benda yang tidak selesai. Jadi kena clear benda itu. Yang ketiga, berazam dan ber

0: tentang bagaimana orang yang Ustaz ulang-ulang. Minggu depan buat lagi, minggu depan buat lagi. Balik haji buat makin power. Balik haji makin power. Balik umrah makin power. Makin buat. Mau beritahu kenapa tuh? Adakah Allah membenci orang seperti itu? Dalam hadis Bukhari yang panjang beritahu bahwa aku berdosa ya Allah. Saya hanya memberitahu tentang maksud hadis tersebut. Aku berdosa ya Allah. Dan Allah menjawab kepada hambanya, tidakkah kau mengetahui aku Tuhan yang memberi maaf kepada engkau? Selama berapa lama dibuat lagi? Allah jawab lagi, tidakkah aku memberitahu bahwa aku Maha Pengampun? Mau beritahu sampai bila-bila pun jangan berhenti meminta ampun dan mohon maaf kepada sesiapa sekalipun. Namun yang keempat Ustaz, ini dosa dengan Allah boleh runding. Kalau dosa dengan manusia, Allah tarik balik. Allah bilang itu kau kena uruskan sebaik mungkin. Dosa dengan manusia kau kena clear. Wallahu'alam.
1: Jadi maksudnya Ustaz, taubat ni tak boleh macam ibu mengandung. Oh, lepas melahirkan tak ku mulai sumpah tak mau. Tapi ujung tahun ada lagi. Oh, maksudnya tak boleh. Ya Ustaz begitu. Maksudnya setiap pertaubatan itu mestilah diiringi dengan kekuatan zahir dan batinnya untuk meninggalkan hal-hal yang telah membuatkan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita teruskan lagi dengan soalan yang keempat untuk Dr. Azihal kita. Ustaz, gini. Ini satu perkataan yang sering kita dengar Ustaz. Ramai orang bilang gini. Hidup ni masih muda. Enjoy, masih muda. Enjoy dulu bah, nanti tua baru taubat. Ini satu ayat yang sering kita dengar. Jadi Ustaz, adakah pemikiran seperti ini berbahaya dalam Islam dan bagaimana kita ni mau sedarkan diri kita untuk mengelak supaya ayat ni orang bilang kalau tua itulah barulah taubat, tapi tidak tahu bila orang bilang masanya tu sampaikan tidak begitu tua. Jadi tepat dah Ustaz.
2: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, Dr. Haji Ishraq, Haji Ramli, muslimin muslimat termasuk penonton di Sahabat FM yang dimuliakan sekalian. Stigma ataupun pandangan masih muda nantilah tua bertaubat itu sesuatu yang merisaukan dan sesuatu yang salah lah bah. Maksudnya kalau orang Sabah bilang tak bagus. Kenapa? Sebab mati itu dia tak kira umur. Hari ini dijumpai seorang kanak-kanak setelah 10 jam jatuh di dalam parit, 10 jam dijumpai 6 kilometer daripada tempat dia jatuh. Kerana mati itu kullu nafsin zaiqatul maut, dia tidak mengira umur. Kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, otai masih berbisa, dia tidak kira. Dan sifat mati itu bagetatan. Dia tiba-tiba. Dan ternyata Dr. Ishraq, guru kita, ternyata penghujung hidup kita ini adalah apa kebiasaan kita. Dan memang persekitaran kita membuktikan perkara itu. Penghujung hidup seseorang adalah pada apa kebiasaannya. Kalau dia biasa main bola, dia biasa datang ke masjid. Berapa ramai kawan-kawan kita meninggal di dalam masjid, di dalam surau. Meninggal membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan semua kita, keluarga kita mati dalam keadaan baik. Usnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi, anak-anak muda lah. Termasuk orang-orang yang berjiwa muda. Pesan ini ada tiga. Yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Seawal agama mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jadi kita tidak mahu memiliki anak yang lebih mengenal dunia berbanding Allah Tuhannya. Kita tidak mahu mengenal anak-anak kita mengenal

0: berbanding sifat-sifat kesempurnaan Tuhan, nama-nama Allah yang indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampailah As-Sabur. Ini yang perlu dibimbangi pada hari ini. Soal dia berpegang masih mudah, itu perlu kita padamkan. Kita maaf cakap, kita bakul sampahkan. Tetapi persoalan yang utama, moderator, ialah mengenal Tuhan. Salah main game? Tak salah. Sambil main game, dia kenal Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti, dia solat. Dan dia menyedari game itu adalah harus. Dan ada perkara yang lebih utama. Dia main game. Mama bapaknya panggil. Dia sahut, dia tinggalkan. Yang menjadi masalah, Dr. Ishraq, main game. Beliau panggil, dia tidak layan. Weh, nama awal lagi saya ini. Nah, dan paling membimbangkan, panggilan Tuhan, dia tidak hiraukan. Jadi tidak pelik lah. Kalau Tuhan pun dia boleh lawan, tidak pelik. Mama, bapa pun, orang pun dia boleh lawan. Itu yang pertama, kenal Tuhan. Yang kedua, dengan siapa anak muda itu berkawan, termasuk kita. Termasuk kita lah, bapa-bapa, ibu-ibu, isteri, isteri-isteri, anak-anak, siapa juga. Dengan siapa kita berkawan. Betul, guru kita Dr. Ishraq sebut tadi. Kalau kita mau bertaubat, kita berkawan dengan kaki taubat. InsyaAllah, hari-hari kita akan sedar taubat kepada Allah, mohon maaf kepada manusia. Tapi kalau sebaliknya, wal ya'udzubillah min zalik, kita berkawan dengan bukan kaki taubat, tetapi kaki pukul, wal ya'udzubillah min zalik. Hari ini tular cerita orang lelaki belasah sampai koma isteri dia, dan dikatakan koma isteri dia tu seumpama isteri itu macam dilanggar lori. Nah, apakah ada ruang untuk bertaubat? Tapi syukur alhamdulillah kita di daerah Putatan, termasuk di luar sana. Bila kita berkawan, berada dalam suasana orang-orang yang ingat Tuhan, bermaaf-maafan, kita akan dapat menjaga hati kita, mulut kita dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, banyak-banyakkan istighfar kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari diriwayatkan 7, dan ada riwayat lain 100 kali beristighfar. Itu Nabi bos, dijanjikan syurga penghulu 124,000 nabi, 313 rasul. Kita bukan nabi, mengapa tidak kita tidak banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, jadi menjelaskan kepada kita bahwa bukan tentang hidup masih muda, enjoy dulu. Tapi syarat mati bukan tentang muda. Dan syarat mati bukan tentang umur. Karena kematian tanpa pertaubatan, orang yang mati itu tidak memilih di mana dan bila waktunya. InsyaAllah. Baiklah, mungkin kita teruskan soalan yang kelima. Jadi soalan yang kelima ni kita bagi peluang kepada jemaah lelaki yang berada di masjid daerah Putatan pada malam ini. Jadi silakan untuk mengutarakan soalan kepada Dr. Isra.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wangku Ismail, Pengiran Haji Bongsu, daripada Maju Bajaya Apartment, sebelah pagar saja. Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum. Oleh kerana baju kita sama, jadi mungkin inilah ada soalan dia. Jika dosa di antara hamba dengan Allah diampunkan dengan memohon terus kepadanya, bagaimana pula cara taubat memohon keampunan apabila seorang itu melakukan dosa terhadap sesama manusia? Adakah cukup dengan istighfar kepada Allah, atau perlu mendapatkan kemaafan daripada orang yang dizalimi, Ustaz?
3: Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan sangat bagus. Tuan Moderator, sahabat Dato' Azihar, seterusnya jemaah dan penonton Sabah FM. Macam kita cakap tadilah, dosa sama Tuhan ni, Tuhan Maha Pengampun. Macam Dato' Azihar cakap tadi, Ghafurur Rahim. Dia nakirah. Dia bukan ma'rifah. Maksudnya open. Tidak ada sekatan dan tidak ada apa. Seperti mana orang tanya kepada Hasan Al-Basri, Tuan, saya ini balik-balik buat dosa. Taubat buat dosa, taubat buat dosa. Apa berceritaan ini? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Syaitan suka kalau orang itu stop. Tidak mau minta ampun sudah. Sebab banyak dosa. Dia bilang, tidak gunaan yang aku minta ampun. Minta ampun buat dosa lagi. Minta ampun buat dosa. Tidak guna. Syaitan suka itu. Tapi kata Hasan Basri, kau teruskan saja. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan stop. Walaupun balik-balik merokok. Contoh. Jangan kecil hati orang yang merokok. Bukan berdosa pun. Cuma ada yang mengatakan haram kan. 6 negeri kalau saya tidak silap, mengharamkan rokok. Tidak tahu kita ini macam mana. Contohlah kan. Buat dosa juga tu kalau sudah keluar fatwa. Tapi kita hisap juga kan, diam-diam juga kan. Istighfar saja. Lepas naik masjid, buang. Lepas tu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Macam saya cakap selalu kan. Adakah orang yang sabar kok baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak baca bismillah? Tidak bagus betul. Jadi soalan yang tadi, bila menceritakan tentang bila dosa dengan Allah, kita boleh minta ampun. Allah Maha Pengampun. Yakin saja itu. Tapi kalau dosa dengan orang, dosa dengan orang ada dua macam. Satu, dosa bersifat materialistik. Kau ambil tanah dia, kau ambil baju dia, kau tumbuk dia, kau pukul dia. Itu dosa physically yang nampak. Dan kau kena minta ampun direct. Sebab dia tahu dan kau tahu. Sampaikan Nabi menyebutkan, tidak masuk surga, tidak bertegur kau 3 hari. 3 hari saja, Allah bagi tempoh. Lebih pada itu, tidak masuk surga kamu 2 orang. Maksudnya kena minta ampun. Direct, kalau orang itu masih hidup. Dan kalau kita bersifat bukan fizikal yang kita fitnah, WhatsApp, post di grup, media sosial, bahwa orang itu jahat, orang itu gini. Jadi langkah yang pertama, wajib minta maaf terus, on the spot. Jangan tunggu besok. Macam Lazia cakap, Zaiqatul maut, anytime. Kita kena panggil Tuhan. Kita tidak tunggu, jangan tunggu benda itu. Kita tidak tahu kita hidup ataupun tidak besok. Jadi kena minta ampun terus. Sekadar kita mampu, kalau kita mampu buat terus, jangan tunggu. Kalau kita ambil hak dia, bagi balik. Ambil tanah bagi balik, ambil baju bagi balik, ambil rokok bagi balik kah? Nah, contohlah kan. Siapa? Ambil rokok, curi 2 kotak, bayar 3 kotak. Best friend terus tu, lepas tu. Soalan dia Tuhan, kalau dia meninggal. Kalau dia meninggal, apa kita mau buat? Meraung kita bos, Allah kasih. Kenapa kau jadikan manusia? Lebih baik kau jadikan seperti haiwan. Kan? Kalau dia mati macam mana bos? Cari waris. Cari waris. Dan keluarga. Kalau keluarga tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Kita sudah selesai. Janji, kita kena berusaha. Kalau tidak jumpa juga, itu kita kena minta dengan Allah. Taubat yang besar, taubat lewatnya. Sebab tidak jumpa langsung. Masalahnya kita menunda perkara seperti itu. Itu yang tidak ngam. Kita kena cepat. Fastabiqul khairat. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Maksudnya hablum minallah wa hablum minannas. Pandai-pandai kau menjaga hubungan dengan Allah, maka jagalah juga hubunganmu sesama manusia. Karena orang yang cinta kepada Allah pasti pandai menghargai ciptaannya. Subhanallah. Insya Allah. Kita teruskan soalan yang ke-6, kita bagi peluang kepada jemaah wanita. Jadi silakan untuk mengajukan soalan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Surnati binti Haji Basman dari Putatan. Soalan ini saya tujukan kepada panel kedua Ustaz Dr. Aziha. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai seorang istri, jika seorang istri melakukan dosa seperti tidak menjaga aurat dengan sempurna atau meninggalkan sholat, adakah dosa tersebut turut ditanggung oleh suami atau setiap individu tetap memikul tanggungjawab dosa masing-masing di hadapan Allah? Serta sejauh mana peranan suami dalam menegur dan membimbing istri agar kembali kepada jalan taubat dan maghfirah Allah? Terima kasih.
0: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, muslimin muslimat, termasuk para penonton di Sabah FM, bagus bah yang dimuliakan sekalian. Terima kasih atas soalan yang bagus bah, perihal bagaimana keadaan seorang isteri yang nusyus, yang derhaka kepada suami sekaligus kepada Tuhan. Sebelum menjawab, 30 saat kita merenung semula tajuk kita pada malam ini berbunyi maghfiromu, keampunanmu, tangisan taubat seorang hamba. Apabila tidak ada jiwa hamba, maka sukarlah tangisan maghfirah keluar daripada mata kita. Termasuklah seorang istri, dia tega, dia sanggup melawan kata suami dan kederhakaannya itu merangkumi menyakiti hati suami, melawan cakap suami dan melanggar sebarang arahan ataupun ajakan suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu persoalan timbul. Moderator, persoalan timbul, apakah dosa isteri tadi ditanggung oleh suami sepenuhnya? Hadis Nabi SAW, setiap kita adalah pemimpin, kullukum ra'in, dan semuanya kita dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita pimpin. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, seorang ketua kepada pengikutnya, seorang suami terhadap istrinya. Mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami, akan disoal tanggungjawab seorang suami kepada istrinya. Jadi soal dipikul dosa istri kepada suami begini, seandainya seorang suami telah pun mengingatkan istrinya, jangan tinggalkan solat, tutup aurat, dengar cakap suami, dan peringatan itu tidak pernah putus, Dr. Rishab, hari-hari. Maka ketika itu, tanggung jawab di hadapan Allah, jawab di hadapan Allah, bukan lagi terpikul pada suaminya. Kakak yang bertanya. Berbeza kalau suami tadi, dia tidak kasih ingat. Bahkan dia pun tidak sambayang. Maka terpikullah dosa tadi terhadap si istri. Hadis Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairul mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, dan ternyata sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Dan bagaimana untuk menjadi istri yang salihah, dan bagaimana untuk mudah seorang wanita memasuki syurganya Allah, ada empat. Dan yang keempat ini mencawar. Yang pertama, solat lima waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Kalau tiga ni cemerlang, ada yang keempat, mentaati suami. Mentaati suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah. Nah, kalau bilang suami, sayang, orang yang membuka bakau tudungmu. Kalau yang itu tidak boleh. Kalau bilang suami, bolehkah hari ini kita cuti sembahyang dulu? Kenapa bang? Kita mau pikun dasang. Sajuk-sajuk. Haji, kita pikun dasang. Anda boleh. Jadi mudah-mudahan siapa juga kita, khususnya dalam hal hubungan suami istri, mudah-mudahan semua kita sentiasa dalam maghfirah Tuhan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
1: Masyaallah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkanlah ahli keluargamu daripada api neraka. Ya dinasihat enggak mau Ustaz, biarlah apa boleh buat juga kan Ustaz, cari lain lah bah. Kalau boleh, Ustaz. Enggak boleh. Insyaallah teruskan lagi dengan soalan daripada soalan khas dari peminat Radio Sabah FM khusus kepada Dr. Isra. Silakan.
5: Assalamualaikum. Hai Ustaz, saya Dazra dari Kota Kinabalu. Saya nak tanya soal solat. Kalau kita solat Zuhur ke Asar, contohnya solat Zuhur tu tinggal 5 minit lagi, tapi waktu tahiyat akhir tu dah masuk solat Asar. So macam mana tu? Adakah solat kita tu sah ataupun tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih.
3: Terima kasih yang bertanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia persoalan solat tu. Kita kena ingat, solat ni lah kita punya the best thing in our life, bilang orang putatan. Awalu ma yuhasabu yaumul qiyamah. Benda yang pertama ditanya Tuhan hari kiamat, solat. Sampaikan Allah beritahu, fawailun lil musallin alladhinahum an solatihim sahun. Jadi soalan kakak tadi, dia solat Zuhur last minute sudah bos. Dari tahiyat akhir masuk Asar sudah. Maksudnya dari tahiyat akhir Allahu Akbar Allahu Akbar sudah masuk Asar. Jadi adakah solatnya sah? Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia terakhir sempat untuk solat, dia masih dikirakan sah. Tapi dia makruh, sebab sudah terlambat, ujung nyawa. Tapi orang yang lambat sholatnya ada dua macam. Pertama, sholat karena memang sibuk, guring cakut yau, set. 8 bos, 8 pinggan, Allah. Nggak buat orang lapar dan orang mau, degang, degang, degang, degang, nggak sempat. 3 pinggan lagi bos, 3 pinggan. Dia sengaja ataupun tidak untuk lambat, tidak. Dia ada urusan untuk selesaikan urusan manusia. Bukan sengaja. Tapi itu makruh. Al-karuhiyah. Sebab melambatkan. Dia boleh je awal. Kita boleh je solat awal tapi kita sengaja melambat. Itu tidak bagus. Kita kena berusaha untuk dapat solat awal dan kita berikhtiar. Confirm kita sempat. Tempohnya terlampau mengantuk. Kalau kita sembahyang confirm 50 kali menguap. Menguap, baik tidur dulu 10 menit ataupun 15 menit baru sembahyang. Tapi tempo panjang. Tapi yang seperti itu, dia tahu, dia relax, dia main bola dulu. Berapa bos? Habis kita nih 5.50, lama lebar asar. Akhirnya 6 suku, dia sengaja kan. Kata ulama, perbuatan seperti ini bukan saja makruh, dia berdosa. So dia sengaja. Akhirnya jadi fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat, yaitu sahun. Jadi kak, bu, kalau terlambat solat, pastikan minta ampun pada Tuhan, aku tidak sengaja. Tapi solatnya tetap sah sebab masih masuk waktu. Tapi jangan saja sekejap lagi masuklah, DJ Arif bilang kejap lagi masuklah waktu solat asar di kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya, dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar seminggu zuhur. Itu tidak boleh. Itu sudah tidak sah sebab sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Tapi kira sajalah 4 waktu tersebut. Tahiyat akhir pun ulama bilang diterima. Apatah lagi masih rakaat pertama. Tapi dengan syarat kita berusaha untuk cepat. Berusaha untuk cepat. Sama juga tambah sikit. Kalau qada tertinggal seminggu subuh, bangun pukul 8, dan kau nyanyi, Ini bangun pukul 8 nyanyi, tengok handphone, berus gigi, ketawa-ketawa. Kau kena terus. Bangun jak, terus ambil wudhu, Allahu Akbar. Bini tanya, sembahyang apa bang jam 8? Duha. Sedangkan sembahyang subuh. Jangan kasih tahu orang, kita punya kesilapan. Diam-diam saja. Tapi kenapa ada kunut bang? Kau mana tahu, kau tidak pergi masjid. Wallahu alam.
1: Masya Allah, ini jelas. Untuk menjawab soalan daripada peminat Radio Sabah FM tersebut. Terima kasih Ustaz. Oke, teruskan dengan soal FB. Mungkin soal ini ditujukan kepada Al-Fadil, Dr. Azihal, yang bertanya namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya Ustaz, Assalamualaikum. Saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Ustaz, jika kita berbuat dosa kepada Allah, kita boleh terus memohon ampun kepadanya. Bagaimana pula memohon ampun kepada kedua ibu bapa kita yang sudah tidak ada? Mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz.
0: Tuhan berfirman di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Dan Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah. Persoalan bagaimana ibu ayah yang sudah meninggal dunia untuk kita lanjutkan bakti kita dan untuk kita teruskan ketaatan kita. Suatu hari seorang sahabat bertemu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Maka Rasulullah SAW menyatakan yang mafhumnya, lakukanlah kebaikan, bersedekahlah, dan niatkanlah untuk kedua orang tuamu. Itu bagi cerita yang kedua orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana kita kedua orang tua yang masih hidup, teruskanlah berbakti. Ingat tiga perkara, nampak kecil tetapi kederhakaan yang besar. Yang pertama, jangan pernah merasa disusahkan oleh orang tua kita. Yang kedua, jangan pernah terdetik untuk mengajar orang tua hanya kerana kita belajar tinggi, orang tua kita mungkin tidak belajar. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa kita sahaja yang seringkali memikul beban kehidupan. Kita terlupa bahawa orang tua kita selesah dengan kita. Dan kesimpulan tentang bakti kepada kedua orang tua ini, ini Dr. Ishraq, pandangan peribadi saya lah. Kehidupan mengajar kita, saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadikanlah hidup kita, bahkan nyawa kita, segala-galanya untuk kedua orang tua kita selepas Allah dan Rasulnya, sama ada mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Wallahualam.
1: Masya Allah. Jadi kita beri kesempatan sebelum kita menutup tirai program kita pada malam ini, dipersilakan untuk Dr. Isra dan untuk memberikan ulasan lah pada malam ini. Satu minit.
3: Yang pertamanya, kata Nabi dalam hadis Tirmizi, kul ibni Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu at-tawwabun, orang yang bertaubat. Itu pesanan yang pertama, pesanan untuk jemaah haji yang pergi haji. Dalam satu kalimah, laisal muhimmu an nazhaba ila al-hajj, bukan penting untuk kita dapat pergi haji, bal al-muhim, yang paling penting, an nataghayyara ba'dahu, kita berubah setelah itu. Maksudnya pulang haji berubah. Itu yang paling mahal berbandingkan kita pergi haji. Kalau kita pergi haji tak boleh berubah, maka ada sesuatu yang kita kata, ada sesuatu yang tidak clear. Sama jugalah dengan kehidupan kita. Kalau taubat kita itu tanda-tandanya mau berubah, pandai orang bilang, orang Keningau bilang, pandai kaki dia sampai ke masjid. Contoh, kalau tidak sampai ke masjid, ada benda belum clear, PM tepi. Wallahu alam.
1: Teruskan Ustaz.
0: Kesimpulan. Ya, panel pertama menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita tidak lepas melakukan silap dan dosa, Dan orang yang paling terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah. Ajaklah orang-orang tersayang kita dengan harapan semuanya kita berkumpul di syurga, bukan di neraka. 10 saat kita orang Islam percaya dunia ini sementara, akhirat kekal abadi. Apakah kita mau ke syurga ke neraka? Jawab dengan iman masing-masing. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Dan menjelaskan kepada kita bahwa semua kita ini pendosa, maka selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada dua panel yang telah membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Insyaallah semoga rahmat Allah mendampingi dirimu. Terima kasih kepada Sabah FM, terima kasih juga kepada pengurusi masjid daerah Putatan kena sudi bekerjasama menzahirkan untuk bersama-sama menghadirkan majlis ilmu kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah. Tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepada aku. Jangan, maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus merasa menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadapkan kepadaku. Masya Allah. Maka hadirin hadirat, surga itu nanti tidak akan dipenuhi oleh para ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya, tapi surga hanya akan dipenuhi oleh para pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu alam, bertemu lagi di lain waktu di tempat yang berbeza, bertemu lagi kita dalam Sabah FM, Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
7: Sabah FM, Khusbah.
8: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
9: Sebentar lagi utama 9 malam.
10: Agusba.

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke Universiti Awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke Universiti Awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke Universiti Awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa ini PT Rafan sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri basah untuk menangguhkan ulurang undang-undang penjara pindaan 2026 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1995 kurungan Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikan permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Klamowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua di Langkawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu. Bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya, kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perlu ke luar negara. Tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata, kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

kesihatan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, pindah kembali lagi bersama dengan anda untuk varian lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12:30 malam nanti. Jom kita berhibur, dengarkan lagu ini.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak.

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Baiklah, kepada anda semua yang mahu lagu kamu Hafrina mainkan, Hafrina pilih, pastikan dah hantar permintaan tu awal hantar, sebab takut nanti kalau terlalu lambat hantar nanti tidak adalah ruang dan masa yang cukup untuk Hafrina mainkan semua permintaan kamu. Okey, hantar sekarang melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 019-490-4848, 019-490-4848. Hantarkan permintaan lagu, ucapan kamu, taglah kawan-kawan kamu, siapa namanya, lagu tu untuk siapa dan kenapa lagu itu. Dan tolong jangan minta lagu yang balik-balik sama punya lagu. Jadi kita kena tukar-tukar lagu jugalah. Hafina tahu tu lagu-lagu yang kerap diminta. Lagu macam apa ni, Sekali Aku Jatuh Cinta, lagu tu pun kerap diminta. Hafina sampai hafal sudah tu. Lepas tu lagu Celine Dion pun Hafina hafal juga. Banyak lagi lah lagu yang kita tengok macam kerap. Jadi kalau lagu tu kerap diminta, Hafina akan pilih lagu yang jarang-jarang diminta dulu, baru Hafina akan mainkan yang kerap. Okey, baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: cross sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Sabah FM.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: dua, tiga.
1: Kembali bersama Varia, lebih lagu lebih santai di jam yang kedua. Okey, baiklah kepada anda semua yang sekarang ini masih setia bersama Sabah FM. Anda masih ditemani saya Hafrin Hanif sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Dan untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pada hari ini, kita dapat saksikan tadi yang mana Mexico menang 3-0 menentang Republic Czech, yang mana pemain-pemain Mexico semuanya berbahagia lah hari ini. Dan juga untuk perjumpaan antara pertemuan antara Afrika Selatan dan juga Korea Selatan, 1-0 Afrika Selatan, 1 Korea Selatan 0. Dan itu untuk kumpulan A. Dan kumpulan B pula, Switzerland 2 menentang Canada 1, Bosnia and Herzegovina 3-1 menentang Qatar. Dan juga untuk kumpulan C, Maghribi 4-2 menentang Haiti, dan juga Scotland 0-3 menentang Brazil. Okay, dan itu yang terkini untuk kedudukannya lah. Tapi untuk perlawanan pada hari seterusnya, iaitu pada hari esok lah kan, kiranya 26, iaitu bermula pukul 4 pagi nanti, Curaçao akan menentang Ivory Coast. Dan juga ada dua perlawanan pukul 4 nanti, Ecuador menentang Jerman. Ini Afrina pakai pelan ni, Jerman juga. Dah lah, Afrina France je lah, setia lah. Pukul 7 pagi Tunisia menentang Belanda. Dan ada juga pukul 7 pagi ada dua perlawanan juga, Jepun menentang Sweden. Dan pukul 10, Turki menentang Amerika Syarikat. Dan juga pukul 10 pagi, Paraguay menentang Australia. Jadi boleh atur selalah lah waktu tidur anda. Tapi saya rasa pukul 4 saya rasa boleh lah, lama sikit lah rehat malam ni untuk anda semua peminat je kan. Okay, itu untuk waktu Malaysia lah kalau kita ikut. Jadi manakan kamu semua di Malaysia juga kan. Jadi tidurlah awal, tapi nanti dulu sekawan dulu Afrina sampai pukul 12 sekawan malam. Okay, baiklah kepada anda semua, terus sekali lagi menghantarkan permintaan lagu anda melalui Facebook Sabah FM dan juga melalui WhatsApp kami untuk varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3.

0: Nama saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Bagus bah Sabah FM.

0: pasar dunia, pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksilah kelas dunia.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan

Ariel Julia dengan lagu Cukup, Cukup, Cukup, Cukup, Cukup. Okey. Baiklah, kepada anda semua yang sekarang ini mungkin akan, ini dari segi kesihatan lah saya kongsikan. Telinga tersumbat, mungkin tahi telinga tersumbat, impacted wax. Yang mana wax menyumbat salur telinga, rasa macam kurang dengar, lepas tu rasa penuh je telinga tu macam tersumbat, lepas tu rasa berdengung. Okay. Jadi jangan korek dengan menggunakan kapas tu, yang cotton bud tu, jangan. Kalau boleh jumpa klinik jika sakit ataupun ada keluar cecair daripada telinga anda. Selalu cecair tu berbau lah. Okay. Jadi pernah rasa, kalau pernah rasa telinga tu macam penuh, pendengaran tiba-tiba kurang jelas. Ah, ah, apa itu? Siapa? Okay. Itu tanda dia mesti ada sebab dia lah. Salah satu punca yang biasanya berlaku ialah tahi telinga tersurat, tersumbat, terkumpul dan orang bilang dalam salur telinga tu. Dan tahi telinga sebenarnya normal tau. Sebenarnya ia membantu untuk kiranya melindungi telinga kita daripada habuk dan juga kotoran. Dan masalah ni berlaku bila ia menjadi terlalu banyak, keras atau ditolak semakin dalam. Ini sebab kita guna cotton bud tu kan. Jadi antara gejalanya tu macam yang Alvin dah sebut tadilah. Dan punca paling biasa, terlalu kerap mengorek telinga terutama dengan menggunakan cotton bud. Jadi niat tu sebenarnya bagus untuk bersihkan, tapi wax tu boleh tertolak lebih dalam dan akan jadi semakin padat. Jadi elakkan korek telinga terlalu dalam, gunakan cotton bud tu dalam salur telinga sajalah, dekat luar-luar telinga tu. Dan juga elakkan menggunakan alat korek telinga yang tajam ataupun keras. Jadi bersihkan telinga di bagian luar telinga sahaja. Kalau rasa tersumbat tu, pergi dapatkan pemeriksaan di klinik. Jangan titis ubat telinga sesuka hati jika pernah ada macam gegendang telinga berlubang, pernah pembedahan telinga atau ada sakit cecair keluar dari telinga. Jangan titis ubat sebarangan. Okey? Baiklah kepada anda semua, jaga kesihatan telinga tu. Kalau rasa macam, ya betul lah, Afrina macam tersumbat pula telinga saya ni, macam kurang-kurang sudah jelas dengar suara Afrina, pergilah esok pergi klinik. Okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia. Lebih lagu, lebih santai untuk lagu yang seterusnya. Lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook, lagu daripada Mega, Bayangan Gurauan.

Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Okey, ada yang tanya Afrina. Afrina, mana lagu saya? Saya minta tadi lagi. Sudah mainkan. Tertidurlah tu. Tak dengar. Okey. Sebenarnya ada juga lagu yang Afrina sempat, yang awal dia minta tu, memang Afrina akan sempat mainkan. Tapi kalau tidak sempat tu, mungkin kerana terlalu lambat meminta lagu. Jadi sudah penuh senarai lagu tu kan. Tapi tidak apa. Bagi ada lagu yang tidak dimainkan tu, bukan sebab tidak cukup masa, tapi disebabkan lagu tu tidak dalam simpanan. Dan juga mungkin lagu itu sudah kerap kali dimainkan. Okey, jadi jangan kecewa kerana esok malam Hafin akan bersama lagi dan kita ada satu jam lagi. Tunggu, tunggu. Mana tahu lagu kamu akan disiarkan di jam yang terakhir. Pada seperti biasa, tiba pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia apabila menduduki tangga ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedudukan negara yang meningkat satu anak tangga dari tempat ke-13 pada 2025 meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun sebagai negara paling aman di Asia. Pencapaian itu mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Langkah penjimatan kerajaan bukan dengan menghentikan semua lawatan rasmi atau perbelanjaan. Sebaliknya dibuat secara bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi susulan krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan menjelaskan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. Lawatan kerja Perdana Menteri ke Turkmenistan dan Rusia baru-baru ini umpamanya membuahkan hasil dalam memperkukuh keterjaminan bekalan tenaga negara serta mempelbagaikan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Lanskap pasaran buruh kekal berdaya tahan dan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, setakat 22 Jun, 6,197 individu kehilangan pekerjaan, merangkumi 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja di Malaysia.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Akmal turut memaklumkan lebih RM4 bilion dana bantuan masih tersedia untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Bawah kemudahan bantuan kestabilan PKS Bank Negara Malaysia, sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Kerajaan turut menyediakan kemudahan jaminan pembiayaan melalui Dana Tambahan Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad SJPP berjumlah RM5 bilion. Kurang 1% penerima manfaat program Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, maklumat itu diperoleh berdasarkan data penggunaan sebenar dari Oktober 2025 hingga Mei 2026. Dapatan tersebut menunjukkan kelayakan 200 liter sebulan mencukupi untuk hampir keseluruhan penerima Budi 95. Bagi Diesel pula, statistik Jabatan Perangkaan menunjukkan lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan.
2: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
3: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam hari itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat. 13 daripada 29 tuntutan bawah platform rundingan rasmi Perjanjian Malaysia 1963 telah diselesaikan setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ahliwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan, 5 lagi tuntutan dikategorikan sebagai selesai, sebahagian atau interim. 4 daripadanya melibatkan isu pertambahan perjawatan perkhidmatan awam negeri selain isu kesihatan dan pendidikan. Baki 11 perkara lagi yang belum selesai sedang dipantau rapi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Saingan Kumpulan E menyaksikan pertemuan antara Jerman dengan Ecuador, manakala Curaçao menentang Ivory Coast. Aksi Kumpulan F pula menemukan Jepun dengan Sweden dan Tunisia dengan Belanda. Dalam perlawanan terakhir Kumpulan D, Paraguay akan membuat perhitungan dengan Australia, diikuti pertemuan antara Turki dengan Amerika Syarikat. Pemain veteran Korea Selatan Son Heung-min memohon maaf kerana tidak banyak membantu rakan sepasukan ketika berdepan Afrika Selatan dalam aksi Kumpulan A. Dia mengakui berasa tidak berdaya ketika pasukannya bergelut mencipta banyak peluang serangan pada separuh masa pertama. Son memerlukan perlawanan dari bangku simpanan buat kali pertama sejak 2010 ketika skuad itu tumpas 0-1. Korea Selatan kini perlu menunggu keputusan kumpulan lain untuk layak ke pusingan kalah mati. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho menyifatkan pelantikannya kembali mengemudi skuad kebangsaan sebagai satu penghormatan besar. Fokus utama beliau adalah mempersiapkan pasukan menjelang kempen Piala AFF di sebalik cabaran mengekalkan kecergasan pemain yang masih berada dalam tempoh rehat luar musim. Cheng Ho mengharapkan kerjasama kelab tempatan dan sokongan peminat dalam membantu Malaysia mara lebih jauh dengan strategi fokus satu demi satu perlawanan. Pengarah teknikal skuad berbasikal negara John Beasley menyatakan hasrat untuk berundur secara terhormat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari mengesahkan perkara itu, namun menyatakan Beasley kekal menerajui program elit negara sehingga penghujung tahun ini bagi memastikan persiapan atlet menghadapi beberapa temasya utama tidak terjejas. Jurulatih berpengalaman itu turut memberi bayangan sedia mempertimbangkan semula keputusannya sekiranya projek Akademi Azizul Hasni direalisasi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gelombang haba yang melanda Sepanyol meragut 212 nyawa antara Ahad lepas hingga Rabu. Data kematian dalam tempoh 4 hari itu jauh lebih tinggi berbanding 98 kes yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lepas. Institut Pemantauan MOMO melaporkan lonjakan mendadak angka korban itu berpunca daripada rekod purata suhu harian tertinggi bagi bulan Jun. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio memberi amaran sebarang percubaan untuk mengenakan tol di Selat Hormuz bakal melumpuhkan perdagangan maritim global dan melanggar undang-undang antarabangsa. Teguran keras itu menyusul selepas pasukan elit pengawal revolusi Iran mewajibkan kebenaran Tehran bagi setiap kapal dagang yang melintasi laluan strategik tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan selamat malam.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

di jam yang terakhir untuk varian lagu-lagu lebih santai slot kuasa tiga lagu-lagu yang Afrin abaikan semua adalah lagu permintaan daripada anda semua di luar sana melalui Facebook Sabah FM dan juga WhatsApp kami 0949904848. Kita cakap pasal bola ni, pasukan negara mana lagi yang layak ke peringkat seterusnya? Okey, anda boleh beritahu lah komen-komen anda, anda boleh hantarkan kongsikan di RT di Facebook RTM Radio Television Malaysia ataupun di Sabah FM dan juga jangan lupa untuk tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan dan RTM Klik. Ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi jangan lupa untuk anda ikuti perlawanan itu semua di RTM. Dan kita juga di Sabah FM, di Facebook kami juga ada kongsikan semua status perlawanan terkini dan juga jadual perlawanan terkini selain daripada poster-poster DJ dan juga nanti Afrin akan kongsikan lagi ya terakhir nanti pasal anda yang berbakat mau ikuti uji bakat bintang Piramli Zon Sabah, nanti Afrin akan kongsikan.

Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakan.

Budak Kacamata dengan lagu Bintang. Hei, lagu tu kan, dia tidak sangka kan lagu tu sekarang balik lagi orang minat lagu tu. Yang budak-budak, kiranya budak-budak baru zaman sekarang ni pun tahu lagu lama. Pasal apa lagu tu bila dia dinaikkan balik melalui media sosial ataupun TikTok. TikTok lah yang selalu menaikkan lagu-lagu lama ni kan. Dinyanyikan semula, dia menjadi lagu yang trending kembali dan dinyanyikan semula. Diberi nafas baru lagi. Tapi itulah orang bilang kan, kalau kita guna media sosial ni untuk kebaikan, memang akan kita dapat sesuatu yang baik jugalah hasilnya. Okey, cakap pasal tadi uji bakat Bintang Piramli Zon Sabah 2026 yang mana dibuka bagi anda yang memenuhi syarat-syarat penyertaan ini, warga negara Malaysia, lelaki sahaja berumur antara 18 hingga 60 tahun, bukan penyanyi rakaman atau pernah menjuarai kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Jadi cara penyertaannya itu, pilihan pertama secara dalam talian ataupun online, bermula 25 Jun iaitu hari ini dan tarikh tutupnya 24 Julai 2026. Jadi cara hantar videonya, rakaman nyanyian anda secara landscape melintang, pastikan audio jelas tanpa sebarang kesan bunyi reverb, delay atau autotune, imbas scan kod QR pada gambar untuk terus ke Telegram rasmi section hiburan dan music, dan sertakan butiran diri anda lah, nama, umur, daerah dan tajuk lagu yang dinyanyikan. Dan pilihan dua pula secara fizikal bersemuka pada 30 dan 31 Julai 2026 pukul 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Kompleks Bersepadu KKMM off Jalan Lintas Kepayan, di mana Hafina bertugas sekarang ni lah. Jadi sebarang pertanyaan, kalau terlalu cepat Hafina sampaikan, boleh hubungi Pak Urus Setia pada waktu hari bekerja 9 pagi hingga 5 petang di WhatsApp 0194902288, 0194902288, ataupun telefon 0887123444 sambungan 1109. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan lagi mendengarkan lagu ini yang Afrika tinggalkan untuk anda semua. Kita akan jumpa lagi untuk segmen varia lebih lagu lebih santai esok. Malam esok anda akan bersama dengan saya lagi untuk varia lebih lagu lebih santai. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

lagu pembuka tirai untuk tengah malam dari persembahan Azhara Band, Alalala Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh Reza. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita bersama-sama dalam National Gang Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menjusur membawa ke udara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semoga pendengar-pendengar Nasional FM dikurniakan kesihatan yang baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Kesihatan itu sangat penting. Jadi bagi mereka yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan ya. Saya tahu ada ramai yang sakit tapi tak nak pergi klinik ataupun hospital. Pergilah, pergilah. Periksa badan anda. Yang dah dapat ubat, yang dah pergi klinik, yang dah pergi hospital tu dapat ubat kan? Jangan lupa makan ubat. Pergi bangun sekarang, makan ubat dahulu. Untuk National Gang Berhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey? Luncur. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Nama macam ganas tapi jangan risau. Nampak ganas tapi dalam hati ada taman. Sebab selain daripada lagu-lagu yang rancak 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dan selepas 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, dah bersiap sedia belum semua? Kalau dah bersiap sedia, jom kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi National Gang Berhantu berteman dengan pemilik suara ini. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda dahulu 12 malam hingga 1.30 minit pagi dengan lagu-lagu yang agak rancak. Jadi terus layan National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

bersama Jim Barah dengan Farhana Putri, Bumi Kenyalang, 12.25 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang memandu. Pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Tak kisah anda memandu apa pun, yang paling penting bila berada di atas jalan raya, anda memandu, anda bertanggungjawab untuk keselamatan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Di manakah anda? Kemanakah destinasi anda? Semoga selamat sampai semuanya. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok tu. Yang lain yang tengah bekerja dekat kilang, yang tengah berniaga pun bekerja juga. Walaupun namanya berniaga tapi bekerja mencari rezeki, niatkanlah pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah ya. Jadi sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, bekerja secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin dan yang paling penting profesional, InsyaAllah. Saya doakan semoga amanah yang telah pun diberikan kepada anda digalas dengan sebaik-baiknya. Mereka yang bertugas di barisan hadapan juga, selamat meronda geng-geng MPV di seluruh negara. Menjaga keselamatan di sempadan-sempadan negara, di perairan negara juga. Terima kasih menjaga keselamatan juga mereka yang berada di sektor kesihatan, mereka yang kaki tangan hospital semua tu. Dekat hospital pun sambil dengarkan game buruh hantu tau. Nak layan mata, akan tidak mengantuk je. Dengarkan pemilik suara ini. Jangan risau, saya tak mengganggu anda. Saya harapkan suara ini tidak pernah mengganggu anda. Yang paling penting, saya nak berikan anda hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 6 jam kita di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Liana Cik Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Ada juga Nurlia Ramli, Mesara, Muhammad Fikri, Aisyah Hasna Hazrani. Salam ukuah dari Jerantur katanya. Nur Isa juga. Awal.

Tito Nasional FM. Nawis Luni, kita ada Mizan juga, ada Jamal Kedah hadir, mantap. Yang baru hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Hema Sri Bunga juga, selamat bertugas Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menurut Sina Sonagi Burhanto. Lagu dan lirik cetan A. Rianto. Lagu lontaran suara Ija dengan lagunya Kuda Hitam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Kristal dengan penasaran. 12.40 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey ya? Yang kita panas lah bang, malam ni berbahang je rasa. Nah, tak apalah, biar panas di luar, jangan panas dalam hati ya. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Libut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi. Sarawak pula di Miri, Marudi dan juga Limbang. Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nebawan dan juga Keningau. Di sebelah pantai barat di Papar, di Sandakan, di Tongok, Telupit dan juga Beluran. Termasuklah di Kudat dan juga di Pitas. Serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, Piala Dunia 2026. Oh, hari ini perlawanan apa dia? Kumpulan E hari ini. Dua perlawanan dari kumpulan E. Masing-masing pukul 4 pagi ya. Curacao akan turun menentang Ivory Coast. Ecuador akan turun menentang Germany ataupun Jerman. Semuanya ada 4 perlawanan. Termasuklah pukul 7 pagi nanti Indonesia melawan Belanda. Dan satu lagi perlawanan yang saya jangkakan juga perlawanan yang menarik, iaitu wakil Asia kita Jepun. Jepun akan bertemu dengan Sweden. 4 perlawanan hari ini. Oh, bukan 4 perlawanan, 6 perlawanan. Mantap. Juga kumpulan D nanti pukul 10 pagi. Turki akan turun menentang tuan rumah USA, Paraguay dan juga Australia. Masing-masing pukul 10 pagi. 6 perlawanan. Okey. Kaki-kaki bola semua cerita pasal bola je tiap-tiap hari kan. Makan bola, tidur bola, cerita pasal bola. Dekat tempat kerja pun cerita pasal bola. Okey, kita ada Maznah 646 melaporkan diri. Lavender Girl juga hadir. Jamilah Daud. Okey, terima kasih banyak-banyak. Atira, Jumaat Gromok. Kita ada Intan Abdul Kadir, Putri Lilin, Ita John, Nazri Yahya 94. Ada Abun, Virus Ahmad, Rus Merah, Brother Zeg, Aziz Nemo, Rider, Abang JJ, Gemas, Azmin 76. Kita ada Alim Batu Pahat, ada Sheikh, ada Pak Tam Ipoh, ada Debab Abelia, ada Is Fikri 92, Rentap Official, Farhan, Sang Ruminan Empire, Junaidah Kemarin, Ati Azuriati, Zainab Sakaria, Alifa Imani, Jajah 83. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Facebook pun ada, ada Marsha Saleh, ada Nur Azila, Mak Ngak Anggun mendengarkan dari Singapura, Gerik Se dekat Bawahnya Hal. Mantap, Nur Diana Donin dari Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi, Nur Hira, Lin Roslinda, Jamal Aloha, Sunflower, Izuan Latif, Isan Leo, antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus beribadah lagi. Ini dia lagu ciptaan J. Yang Zen, lirik oleh Aina Aman. Lepas tiblet bersama dengan lagunya Ikrar Perwira. Kita sama-sama berikrar untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kita sama-sama berikrar untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan sejahtera. Terus bayang, terus dengarkan Nasional Keburu Hantu sampai

0: Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
1: Informasi yang sahih. Lagu

XVDC dengan Tak Nak Jadi So Chime. Jadilah diri sendiri, ya. Yang paling penting, kita ikhlas menjadi diri kita sendiri. Dan kalau kita nak berjaya dalam apa jua bidang yang kita ceburi, jangan kita dengarkan apa kata orang. Dia ada dua perkara je. Hidup kena jadi buta dan juga pekak. Buta sebab apa? Buta dengan halangan di hadapan. Pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Kita pekatkan telinga kita je. Ada je yang nak menjatuhkan kita. Ada je yang mengata pasal kita. Kita nak buat sesuatu yang baik pun katanya, alah sekejap je tu, hangat kata ayam. Ada je yang mengata kita, kan. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Yang paling penting, kita, nekat kita, jiwa kita, diri kita, kita teruskan sampai berjaya. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Gitulah ya. 1-2 minit pagi, kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Kita berada di hari Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026 sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Syukur. Baik, bagi pengguna KTMB di Johor khususnya lah, Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB mengumumkan tamang promosi bagi perkhidmatan shuttle selatan bermula 28 Jun ini ya. Laluan yang terlibat antaranya ialah Kempas Baru ke Pasir Gudang dan juga Kulai ke JB Central. Jadi tamang dikurangkan, contohnya macam Kulai ke JB Central dulunya RM10.20 kan, sekarang RM5.10. Kempas ke Pasir Gudang RM3.30 yang asalnya RM7. Jadi inisiatif menyokong Road to Rail untuk galakkan peralihan dari kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam. Jadi kita dapat kurangkan kesesakan. Serupa macam dekat Kuala Lumpur kan, pakai LRT, MRT dan sebagainya. Kalau kita tengok negara-negara maju macam Jepun, semuanya mereka menggunakan pengangkutan awam. Tak kiralah dia tu pangkat apa, pengarah syarikat, CEO pun naik kereta api, naik MRT, naik LRT. Okey, selamat pagi Azli Zambaha Sharifah Meros, siapa lagi, DJ Rahmat Abang Lori Pampapan. Kasih horn satu kali ya, Abang Lori ya. Kalau ada pada darat Malaysia, Zabidah Yahya, ada Fizal Riza, ada Juwita Wajah Kuning, Pultasi Zultokai M, ada Faizal dan 6979 Rosita Uji, Rosnani Ani, Nizam Nawai, siapa lagi, Mama Syah, Rosna, siapa lagi ada Izwan, Nisa Jerantut, ada Pija, ada Aski dan juga Fahriz, Bahari Ghazali, Salizan Rinova, Nairudin Junaida, Anga Izan, Faizul Abang Kago hadir, kasih horn Abang Kago, pan pan pan, mantap. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga-peniaga se-Malaysia, terima kasihlah toki-toki warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM. Diharapkan perniagaan anda semakin maju, pelanggan-pelanggan anda semakin ramai. Begitu juga dengan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga burger tau, burger se-Malaysia ni. Berapa biji burger hari ni habis? Jangan lupa burger untuk Abang Manis tau. Burger Abang Manis, burger daging biasa sudah cukup. Tak payah nak special-special, daging biasa cukup. Diana juga turut hadir. Bini-bini Abang Lori ya. Bini-bini Abang Lori pun hadir. Mantap. Alicia, UT Channel, dari Jitra Gada Ahmad, Yusri Batu Pahat. Oi, mantap. Semuanya hadir. Terbaiklah. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kini kita buka warung joget pula. Dia kata, Abang Manis tak ada warung joget ke? Ada seperti biasa. Sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Saya nak ajak anda bersapin dahulu. Menerusi lagu ini, lagu lontaran suara Lesti. Lagu Jaitan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allah Yarham Pak Ngah. Zapin Melayu.
Jom bersapin. Keluarkan peluh kita. Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dedet mendet.

sebuah lagu dalam filem Dilhai Tumhara, paduan suara Udin Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik mengisi lagu Muhammadil Kasukun. Semua joget kan, yang tengah kerja tu pun joget, yang dekat kilang-kilang tu pun joget. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, amboi, joget berjemaah nampak. Joget-joget juga, goyang bahu juga. Tapi kerja jangan anda tinggalkan, itu tanggungjawab anda. Dan yang paling penting, apapun terjadi hari ini, sama ada kita gembira ataupun kita bersedih, kita kena terus bersabar lah ya. Kuncinya adalah sabar. Memang tak mudah, tapi bersabar itu kalau kita lihatkan akan menjadikan diri kita damai lah. Damai dalam kesulitan, insyaAllah. 1.25 minit pagi waktu ini. Sama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Tertunggu-tunggu apa dia? Program jualan Rahmah Madani. Ramai yang tertunggu di kawasan parlimen mereka, di kawasan Dun mereka kan. Jangan risau. Tapi selalunya lah pengguna akan memanfaatkan penganjuran jualan Rahmah Madani bagi mendapatkan barangan keperluan dapur pada harga lebih rendah berbanding pasaran sempena kan. Apa-apa saja, kadang-kadang sempena sambutan hari bapa, sambutan macam-macam lagi. Ada saja jualan Rahmah yang akan diadakan oleh pihak kementerian, terutamanya dan menerusi ke kementerian KBDN lah . Betul, perbezaan harga yang ditawarkan membolehkan pengguna berjimat cermat tau. Sungguh. Siapa yang tak pernah pergi jualan Rahmah Madani? Kena pergi, kena pergi. Sebab kalau nak tahu, anda boleh menyemak sebenarnya senarai lokasi jualan dan juga tarikh terdekat di kawasan anda melalui kaedah. Ada beberapa kaedah lah. Yang pertamanya, layari portal rasmi PJRM untuk mencari ataupun carian mudah mengikut negeri. Dapatkan maklumat manfaat tambahan melalui portal manfaat MOF ataupun ikuti perkembangan terkini pengumuman lokasi dan juga jadual bulanan di Facebook rasmi Jualan Rahmah Madani. Jadi itu dia, anda boleh senang-senang je, cari ya. Bagi penduduk sekitar Lembah Kelang dan kawasan lain, anda juga boleh memuat turun aplikasi Mudah Alih Info Jualan Rahmah Madani di Google Play untuk semakan pantas. Banyaklah barangan, terutamanya bagi saya lah, kalau saya pergi ke jualan Rahmah Madani tu kan, PJRM tu, saya akan cari beras, minyak masak, tepung gandum, gula pasir, apa lagi, telur ayam, sayur-sayuran dan juga barangan basah. Biasanya akan ada pemotongan harga ataupun lebih murah daripada harga pasaran, 10 hingga 30% biasanya. Okey, Iran Nurin 80, selamat pagi untuk anda yang berada dekat live TikTok pada waktu ini. Ada Mai, ada Maha, Rohatun, Nora, Putri Delisha, Rukia 65, Manja, Zurina, Ina, tu dia, Hasham, Emiana, kita ada Diana, Raisal, happy selalu, Miss Fia, ada Herma Wahid, Pinky Girl, Ida, Bos Sukari, ada Syari, ada Am, Hafizan, Zah Jaafar, Kuala Terengganu. Kita ada siapa lagi, Syariza Rahim, ada Dua, Nora, Nur Bineng, kita ada Intan Hamid, Are You Sleeping pun hadir. Mantap, Cik Puan, Shikama Mariani, Tiga Ainul, salam dekat GBH nombor 1 terbaik. Mantap, biar betul terbaik. Kalau GBH terbaik, bukan saya yang terbaik tau. GBH terbaik kerana pendengar-pendengarnya yang menjadikan segmen ini sebagai segmen yang terbaik. Segmen nombor 1. Bukan kerana penyampaian tau. Tapi kena sokong-sokong selalulah. Semua segmen dekat Nasional FM memang terbaik. 24 jam kami bersiaran, pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. NHWH Nur Hasni, tulis nama betul-betul Nur Hasni. Jangan tulis nama macam itu kan, pendek-pendek je. Nur Hasni, ok, Wan Hussein. Kadang-kadang dekat TikTok ni kan, dia pakai nama-nama sikatan-sikatan dia kan. Nak tulis nama betul-betul, nak senang nak sebut. Makan lalu, nama saya nak juga ke udara. Okay,
Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak, termasuklah lagu rock entak-entak kepala. Ada yang katanya

Ini bermakna kita bertukar mood kita. Tukar mood tau, bukan tukar badan kita. Bukan kita jadi Ultraman, bukan kita jadi Superman, bukan kita jadi Gaban, bukan. Tapi jiwa kita, kita tukar ke. Dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua. Lagu yang pastinya menggamit memori indah ataupun memori pahit yang terpancar ataupun terfikir di benak pemikiran kita pada waktu ini. Tapi kalau boleh, memori indah saja yang kita kenangkan. Yang pahit tu kita letak jauh-jauh. Takut nanti betul-betul menangis. Nama pun segmen menangis tapi bujuk aja. Takut betul-betul menangis nanti. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Apapun kenangan itu, meninggalkan kita banyak pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau ada yang kecewa, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Efeknya seharum mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu duet paduan suara Zainal Zain dan juga Dato' Awi. Menerusi lagunya Senja Nan Merah. Terus dengarkan, terus layan. Nasional Game Berhantu di National FM.

Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Lagu daripada komposer Nyerlan Laga. Sekian dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sabar ya. Cakap kadang-kadang senang tu, sabar lah ya. Tapi sabar itu bukan berarti kita terus diam je kan. Kita sabar-sabar juga. Kalau terlalu diam je boleh terseksa juga tu kan. Tapi kadang-kadang bila kita berbicara disalahertikan, itu macam masalah tu. Jadi dalam perhubungan tu kena sabar lah. Faham memahami antara pasangan anda. 1.58 minit pagi. Dia kalau ada cuti dekat tempat kita, kita ada cuti kan. Biasanya kita cuti hujung minggu tu. Kita ajaklah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita bergotong royong kan, bersih-bersihkan kawasan rumah kita. Kita nak elakkanlah penyakit-penyakit yang ada, terutamanya penyakit-penyakit denggi tu. Demam denggi, kalau dekat negeri Perak saja, kalau kita lihat ke sebanyak 81 kes denggi direkodkan di Perak pada minggu epid ke 24 2026, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif tahun ini kepada 1248 kes. Oh, banyak tu. Jadi 9 daerah mencatatkan kes denggi pada minggu berkenaan, dengan jumlah tertinggi direkodkan di daerah Kinta 68 kes, diikuti Manjung 4 kes, Kerian serta Larut, Matang dan Selama masing-masing 2 kes. Jadi Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan juga Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanesan menyatakan sesi libat urus dengan pihak terlibat dilaksanakan bagi mempergiatkan kerja-kerja pembersihan di lokasi hotspot. Jadi kalau nak kerja-kerja pembersihan ni, sebenarnya pada saya, kita sendirilah di kawasan rumah kita kan, kejiranan kita, kita berbincanglah dengan kejiranan kita, kita ajak jiran-jiran kita, okey hujung minggu ni macam mana, dari rumah sini ke kawasan ni kita kena bersihkan, ini kawasan kita kan. Kita kena bertanggungjawab lah. Selain daripada pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa kan, ataupun majlis-majlis daerah. Jadi kita kena sendirilah bersihkan kawasan perumahan kita. Lanon Felda, pam-pam-pam. Mantap Lanon Felda. Ada siapa lagi? Adi Pontian, ada Mujib, Mamik Sport Abang Lori. Mantap Abang Lori. Nislai Abang 30% Raihan, Raihana. Kita ada Wang Sepawi juga, ada Ida 78, Mazura, Rashid, Raja Mazna, Abang Zain dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Ehsan Sahrudin, Ajib 8189, Bunga April, Awang Dami, Siti Zaliha, Azaz No, Mrs. Vario. Kita ada Mizi 85, Nurul Huda, Farif Hakimi, Ainur, ada Kak Ella, Nur Cahaya, siapa lagi? Dina Dino, Muhammad Faiz Rahmat, Suana Angah, Entahle pun hadir. Entahle namanya. Entahle. Didi Sheila Rohaya, Abang Pilot Darat, Yusran Yusof, Yuswan Yusof, Henry Hen, ini Abang Lori dari Kuching Sarawak. Pam pam pam. Kuching Sarawak, nak menuju ke mana tu? Ke, dari Kuching ke mana? Ke Sibu, ke Miri, ke Sri Aman. Masnia dari Lawas. Okay, kita ada juga Fear of Invisible Guy. Luncur terus dekat TikTok tu, tepi-tepi light nya kasih luncur. Salihuddin Suhaji, dia kata lagu-lagu yang diputarkan serasi dengan jiwa saya. Semestinya geng buruh hantu akan putarkan lagu yang serasi dengan jiwa rakyat Malaysia saja, juga jiwa rakyat Malaysia yang berada dekat luar negara di seantero dunia. Sungguh tak percaya. Dengarkan sampai pagi. Selalu dengarkan nasional geng buruh hantu. Bagi pendengar-pendengar setia GBH kan, detik 12 malam itulah yang dinanti-nantikan setiap hari. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita. Mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada Cita Ansari Amri, dirik oleh LY, kumpulan Fair, Terlanjur Mencintaimu.

0: Garam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

semua lagu ciptaan Gravity lirik oleh Azida NS ya. Azida NS ini idola saya sebenarnya kalau sebut pasal Azida NS atau nama penyampai radionya adalah

penyampai radio siapa? Aino Jamal lah jawabnya. Saya mengidolakan Aino Jamal. Mungkin anda pada tahun 80-an, 90-an pernah mendengarkan Aino Jamal kan? Anda mengenali suara itu. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Bagi mereka yang tinggal di Shah Alam, jangan lupa ya. Jangan lupa apa dia? Perkhidmatan transit aliran ringan 3, LRT 3 akan dibuka nanti minggu depan insyaAllah, yang akan menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, menyasarkan purata 67,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasinya. Jadi Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad Prasarana Amir Hamdan optimis yang sasaran itu sebenarnya mampu dicapai menerusi integrasi laluan Shah Alam dengan rangkaian rail sedia ada di Lembah Kelang. Jadi laluan berkenaan akan bersambung dengan laluan Kelana Jaya menerusi stesen Grand Mary 2 dan juga laluan Kajang di stesen bandar utama, dan train akan beroperasi pada kekerapan antara 7.5 hingga 8 minit dengan kapasiti sekitar 624 penumpang bagi setiap train. Jadi jangan lupa penduduk-penduduk di Shah Alam, LRT 3 akan dibuka minggu depan dan insyaAllah Ahad ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sam Dizes. Terima kasih hadir Sam. Dia hadir biasanya dengan kereta apinya. Kalau pilot darat dia pasti horn. Yang ini Sam Dizes, dia hadir dengan kereta apinya. Itu bukan kereta api tanah Melayu kan Sam? Ataupun memang kereta api tanah Melayu sedang menuju ke sebelah utara melepasi negeri Perlis sampai ke Thailand ya. But SB juga masuk pam-pam-pam. Saya Wah juga hadir, Yati Zik sementar, Mazna Abdullah, kita ada Baldu Pera, Bunga Mawar, Juni, kita ada Virginia Vanessa, Norizan Roha, Lina Adam, Ariana Yana, Bar 90, Z86, Shikin Yusof, Ain Enterprise, lagi siapa lagi? Kita ada Hayati Ahmad, Fauzia Osman, Andi 83, Lady Heda, Al-Ikhlas 99, ada Mo Iti juga, Dayara, Suliza Liza, Salwa juga turut bersama. Terima kasih banyak-banyak ya, yang sentiasa melaporkan diri bersama dengan saya. Hadir terjaga dari tidur, Yus YMC. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya, Yus. Ucu juga terus bersama-sama. Oh, mantap Ucu. Ada hati 80. Abang tanker oksigen lapor. Mantap. Pan, pan, pan. Kasih horn semua sekali. Nizza Lady Driver juga hadir. Kasih horn juga Nizza ya. Mantap lah. Hadir abang. Ya. Mantap semua. Luncur terus sampai pagi. Bertemankan pemilik suara ini. Don Alif Zai Alif. Semua okey. Semua okey. Sementara menantikan perlawanan bola sepak untuk awal pagi ini ya. Tak apa, sekejap saja lagi. Berbagi kurang lebih 1.5 jam lagi sepak mula dalam kumpulan E, iaitu Curaçao akan menentur menentang Ivory Coast, dan juga Ecuador akan menentang Jerman. Juga pukul 7 pagi dua perlawanan lagi akan berlangsung, iaitu dalam grup F, Tunisia menentang Belanda ataupun Netherlands. Wakil Asia kita, Jepun, akan turun menentang Sweden. Itu tepat jam 7 pagi nanti. Jom, hashtagnya dengan Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Azmin Mudin, Kak G ataupun Zian Azin menerusi lagunya Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Anda dengan saya terus kekal sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Topia dengan Maya Percintaan. Kita menghampiri jam 3 pagi, 2.58 minit pagi waktu ini ya. 2 minit lagi kita nak masuk jam 3 pagi dah. Itu untuk kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Kembar Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Ada kawasan yang dilaporkan hujan? Ada. Ada juga yang diramalkan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star, Sarawak, di Kuching, di Lundu dan juga termasuklah di Kapit, di Belaga, Bintulu, Sebawuh, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman, di kawasan pedalaman di Sebitang terutamanya, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Ada yang baru jaga, ada yang baru terjaga, baru kata orang tu nak tengok bola sepak lah ya. Nak tengok bola. Okey, yang menantikan bola sepak terbaik-terbaik semua yang menantikan Piala Dunia 2026 pukul 4 pagi nanti. Jangan lupa terus ikuti saluran TV UK dan juga saluran sukan TV RTM. Dua channel ini yang kami bawakan khas untuk anda, 104 perlawanan secara keseluruhannya. Pacu Terakas baru buka mata, luncur sampai pagi. Puan-puan, jangan lupa bagi horn saya, untuk saya. Kita ada Aisyah, kita ada kasut dah buruk eh. Kasut dah buruk, buang je lah, ganti yang baru. Nama pun kasut dah buruk, kasih berkasut baru. Duan Jahusin. Kita juga ada Hala Madrid. Yang Muhammad katanya tengah menjala roti jala ni. Kirai roti jala ni bang, untuk jualan awal pagi. Mantap, jangan lupa hantar dekat saya sikit. Ini bukan nak banyak pun, dapat rasa-rasa jadilah. Kita ada siapa lagi? Miss Putri, Miss Kayoi, Mawar Rindu, ada Ismail, ada Okur, ada Azila MTJ, siapa lagi? Zan 67, Nordin Muhammad, kita ada siapa lagi? Salina, Suhana Angah, Arai juga melaporkan diri, ada Syam, ada Yong Iza, Apple 81, Yob Zali Al-Hairi, ada Joe, ada Selmet Azhar Saha, kubu-kubu malam dari Sarawak, Jun JR juga terus sama-sama, Queen of Smoking 85, Mimi Ida Jazz. Okey, yang mana ada kesempatan saya nampak untuk dikeudarakan namanya, saya nampak lah ya. Yang tak nampak tu maafkanlah saya. Yalah, saya juga manusia biasa tau, yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi apapun, terus bersabarlah. Zura Izara, bersabar. Tapi hanya diri kita je yang tahu. Hanya betul, hanya diri kita yang tahu, yang mengerti bagaimana susahnya menahan rasa sabar. Betul tak? Diri kita je yang tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia, kita nak teruskan lagu Menangis Tapi Berjuga Til dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Aisyah, Janji Manis Semua. Terus layan.

Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Komposernya adalah Edi Hamid, Data dengan Mengulik Kenangan. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan-kenangan itu, kan? Mudah-mudahan kenangan yang manis saja yang membuatkan anda tersenyum. Kenangan yang pahit kalau terasa tu, jangan sampai terasa sangatlah. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Biarkan kenangan itu berlalu. Kita ambil sebagai satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. 3.30 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun pagi. Selamat pagi. Ramai yang tengah mencari rezeki waktu ini. Ada yang dah sampai ke warung pun. Pagi ni nak buka warung bang, nak berniaga ni. Okey, tengah masak lontong, tengah masak nasi lemak, macam-macam lagi lah. Pagi-pagi menu di awal pagi. Yang tengah buat kuih pun selamat buat kuih. Sambil-sambil buat kuih, jangan sampai air mata jatuh ke dalam tepung yang anda nak uli tau. Sambil-sambil terimbau kenangan, tiba-tiba air mata keluar, jatuh ke dalam tepung anda. Lain pula rasa kuihnya, masin pun.

malang itu tidak disangka-sangka. Dan setakat ini sebenarnya pertubuhan, kalau kita lihatkan lah, pertubuhan keselamatan sosial Perkeso meluluskan 136 tuntutan di bawah skim lindung 24 jam sejak dikuatkuasakan pada 1 Jun dan membabitkan bayaran faedah berjumlah RM672,743 kepada pencarum yang ditimpa musibah di luar waktu bekerja. Dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan jumlah itu sebenarnya mewakili 62.9% daripada keseluruhan tuntutan yang dikemukakan di bawah skim baru tersebut. Dan ramai yang memahami Perkeso memberikan perlindungan apabila berlaku apabila kemalangan berlaku di tempat kerja. Namun menerusi lindung 24 jam ianya kini diperluaskan kepada insiden luar waktu kerja termasuklah hari cuti. Dan langkah proaktif itu sebenarnya bertujuan memastikan orang yang berinsuran yang ditimpa musibah di luar waktu tugasan hakiki mereka tetap mendapat pembelaan sewajarnya sekaligus menutup kelompongan yang wujud sebelum ini. Ha, jadi walaupun kita bekerja sendiri kan, kita boleh carum Perkeso untuk diri kita, untuk perlindungan kita. Ha, kadang-kadang bila kita sakit tak ada siapa yang nak bantu kita, nak bagi kita duit kan, nak bagi kita macam-macam lagi. Mungkin dengan adanya skim perlindungan 24 jam ni, sekurang-kurangnya ianya dapat meringankan beban kita yang ada. Okey, ada Ain baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Khairul Azli, Nizam, Zulaika Azurin, Abang Seringgit, Matahari, Wani, Aliza Kasim, Zaketin, ada Azza, Adizam, Ana, Mariana, Su Azizan, kita ada Yayang Sandra juga. Suri rumah boleh carum. Ya betul, suri rumah pun boleh carum kalau dekat Perkeso tu. Aku Fadil Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Pam pam pam. Suri rumah pun dah boleh mencarum Perkeso. Apa ada masalah dia kan? Tinggal kita nak carum ataupun tidak. Cajah 7-8 selamat pagi. Dia memberikan selamat pagi. Okey, selamat pagi. 3.32 minit pagi waktu ini. Dan kita hentikan seketika menangis tapi bujuk hati boleh tak? Ramai yang dah menangis tu kan? Sebab kita nak layan pula koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini juga mengimbau kenangan anda. Mungkin ada yang sekitar tahun 80-an baru lahir kan? Ada yang tengah kecil lagi. Bang, saya tengah baru umur setahun bang lagu ni. Oh, okey. Tak apa, tak apa. Nah, saya dah jenam bang tahun 80-an. Okey. Kalau dah jenam dah tahu dah lagu-lagu tu kan? Mungkin kita terimbau kenangan lah. Kenangan tak semestinya kenangan kita bercinta bersama dengan kekasih, bekas kekasih dan sebagainya kan. Kenangan itu kadang-kadang kita terimbau, kita teringat kawan-kawan lama kita yang sama-sama membesar dengan kita. Mana dia sekarang kan? Dah lama tak jumpa. Mana si polan-sipolan ni kan? Ini 67 hadir dari CCM. Jom terus layan lagu yang pertama. Ini lagu dalam filem Marah-Marah Sayang. Tajuk lagunya juga Marah-Marah Sayang. Liza Abdullah, Ibu Saiful, Koni, Isma Hadil dan juga Syah Reza. Menerusi lagu ini, terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Mantap terus sampai pukul 6 pagi.

0: Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
1: Informasi yang sahih, lagu

Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang. Lepas tersakiti, sedang healing, pasti buat lagi. Sudah healing.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, anda begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskunin al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya ni dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh, bahagia. Bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يسعون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM 107.9.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
2: Rentang 4.6 Sabah FM. Rentang
3: Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: dan namamu ya Allah.
1: Kami meminta pada waktu pagi dan petang,
0: bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang.
1: Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk.
0: Tunjukkan kami jalan kebaikan.
1: Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Ya, redak pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. 6.8 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Hai, Wan J.
0: Ya, saya.
1: Apa khabar?
0: Nasib bajuku biru gelap.
1: Ya, kan hitam. Nasib bayi tak sama. sihat ya, Wan?
0: Alhamdulillah. Saya rasa kurang sihat hari ini, guys. Macam ada rakan-rakan kita yang lain pun kurang sihat.
1: Ya.
0: Kita doakan kesihatan kesemua anda semua. Dan terus menikmati hiburan dan juga info-info didengarkan menerusi rentak pagi Azara juga Wan J.
1: Betul.
0: Untuk edisi hari ini Jumaat 26 Jun 2026. Wow. 266-2026.
1: Ah, 266-2026. Oh, cantik hari-hari ini. Ada yang hari lahir hari ini. Selamat ulang tahun kelahiran lah untuk anda.
0: Dia untuk bulan ni kan cantik yang tanggal 20 hari tu. 20-06-26.
1: Ataupun hari 2026.
0: Betul kan? Hari ini merupakan 10 Muharram 1448 Hijriah.
1: Ya. Pertemuan yang bersama kami berdua seperti biasa untuk edisi Jumaat di Rodak Pagi 6 hingga pukul 10 pagi, teman-teman bersama kami dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Dan seperti biasa Wan J, untuk jam yang pertama ini
0: kita ada tinjauan cuaca, kemudian kita ada berita ringkas sampai FM 6.30 minit pagi.
1: Yeah.
0: Dan juga perkongsian info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat.
1: Yeah.
0: Okey, apapun tadi baru saja selesai perlawanan menerusi Sukan Plus,
1: yeah.
0: RTM, ya, iaitu siaran Piala Dunia FIFA 2026, yang mana Ecuador telah pun berjaya menewaskan Jerman 2-1.
1: Betul.
0: Okey, 2-1. Dan Ecuador jaringan gol pada seawal minit ke-9 oleh Nelson Angulo dan juga minit ke-77 oleh Gonzalo Plata.
1: Yeah.
0: Dan awal lagi Zah Jerman. Yeah.
1: Pada minit kedua ya, pasukan Jerman telah pun menjaring gol, menjaringkan gol, tapi itulah ketinggalan ya, dengan pasukan daripada Ecuador 2-1.
0: Jaringan oleh Leroy Sane dan namun demikian Jerman masih berada di kedudukan yang pertama dengan 6 mata terkumpul, diikuti oleh Coach De Ivoire. Coach De Ivoire. Pasukan Ecuador di tempat yang ketiga kedudukan dengan 4 mata terkumpul dan Curacao di kedudukan yang terakhir dengan 1 mata.
1: Ini bagi kumpulan E ya.
0: Betul.
1: Bersama dengan kumpulan Jerman. Okey, beberapa pasukan telah pun mengesahkan pasukan mereka untuk memasuki ke pusingan yang seterusnya. 32 kumpulan seterusnya. Apapun terus berikan sokongan, yang mana kita akan terus membawakan laporan-laporan berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Dan jangan lupa untuk anda saksikan semua siaran 104 perlawanan ini. Ia dibawakan RTM sebagai penyiar rasmi ya Wan.
0: Iya betul.
1: Dan selepas ini
0: kita akan dengarkan info cuaca dan juga berita ringkas sampai FM 6.30 minit pagi.
1: Ini dia Dai. Terus dengar
2: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum bagi negeri Sabah. Ditinjau ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi ini. Petang nanti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
4: Baik, seterusnya tinjauan cuaca untuk empat daerah utama. Kita akan bermula dengan daerah Tawau. Untuk daerah Tawau pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat, sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam tiada hujan. Untuk daerah Kunang pagi ini juga ditinjau hujan di beberapa tempat, sebelah petang dijangkakan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat, sebelah malam tiada hujan. Bagi daerah Semporna pagi ini juga ditinjau hujan di beberapa tempat, sebelah petang dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam tiada hujan. Dan juga untuk daerah Lahdatu ya, mencatatkan hujan di beberapa tempat pada sebelah pagi, sebelah petang dijangkakan juga berlaku ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam tiada hujan, dengan suhu minimum secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum setinggi 32 darjah Celsius. Seterusnya tinjauan cuaca untuk kawasan pelancongan bagi Pulau Sipadan. Pagi ini ditinjau hujan, petang dijangkakan berlaku ribut petir dan sebelah malam tiada hujan, dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius.
3: Okey, kita lihat pula tinjauan cuaca bagi keadaan laut kita di perairan timur Sabah. Ribut petir di beberapa tempat keadaan ini dari pagi, petang sehingga ke malam. Angin bertiup dari arah tenggara selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Lahdatu tidak hujan sepanjang hari ini. Pagi sehingga ke malam, angin bertiup dari arah tenggara selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga
4: 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
2: www.met.gov.my
6: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sebarkan positiviti ke mana jua anda pergi. Bersama

Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Pengarah Pendidikan Negeri Dato' Raisin Saidin berkata, golongan pendidik berpengaruh itu penting dalam menyebarkan maklumat mengenai aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Dato' Raisin ditemui selepas merasmikan Bengkel Kerja Bedah RPM dan Bengkel Kerja Rakaman Audio Siaran Borak RPM di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Sabah FM.

0: anda. Ya, Tawar FM pilihan anda 6.41 minit pagi. Hai hai, selamat pagi untuk anda.
1: Assalamualaikum.
0: Apa tu? Tengah bersiap-siap kan Wan, tengah bersarapan pagi sebelum ke tempat kerja, yang tengah memandu dalam perjalanan, dalam kesesakan jalan raya, di mana sajalah ya. Pandu dengan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda, sentiasa bertimbang rasa. Dan mudah-mudahan perjalanan kita perjalanan yang selamat sampai ke destinasi tujuan kita untuk pagi.
1: InsyaAllah. Okey. Kita musafarakan pendengar kita pagi-pagi ini, Nisha Elisha. Awal dari Sempurna. Assalamualaikum. Hai Wan Jie, apa khabar?
0: Hai.
1: Dan juga Azaz, semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Syukur. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi dan salam Jumaat pengulus segala hari. Untuk semua di mana pun berada, semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Layan terus Tau FM Mantabah, bertemankan DJ Wan Jie, DJ Azaz, dengan hiburan yang best-best, sentiasa menghiburkan kami semua. Terima kasih. Selamat berkonti.
0: Terima kasih. Kita ada timbul di rumah katanya. Di mana tu? Di tahun inilah. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk semua rakan Tawar FM. Dan oh, ini semalam Okey, terima kasih. Itu antara rakan-rakan kita yang bersama kita menerusi rentak pagi. Nanti kita akan kongsikan tajuk respon pagi kita.
1: Aha,
0: dan terus bersama kami. Selepas ini kita akan kongsikan info waktu solat. Ini dia Gamawan
1: Jomblo Happy.
0: Terus dengarkan
1: rentak pagi.

0: Berhentak Pagi.
1: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Apa comeback?

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: ومحطات من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Jumaat 26 Jun 2026 bersama dengan 10 Muharram 1448 Hijriah. Pagi zon 3 Lahadatu, silabukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.11 minit tengah hari, fardu asar 3.37 minit petang, fardu maghrib 6.22 minit petang, fardu isyak 7.38 minit malam, dan fardu subuh pagi esok 4.42 minit pagi. Manakala bagi zon 4 Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, fardu asar 3.40 minit petang, fardu maghrib 6.25 minit petang, fardu isyak 7.40 minit malam, dan fardu subuh pagi esok 4.46 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi tahu FM, pilihan anda. 6.53 minit pagi waktu ini. Wan Jay.
2: Ya, 7 pagi nanti kita akan dengarkan utama 7 pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media.
1: Ya, kadang-kadang kan kita ni tak cukup tidur gara-gara ketidakselesaan kan Wan? Gara-gara mungkin tilam tak empuk. Bantal
2: kurang,
1: bantalnya tak apa, tak empuk juga kan, kurang.
2: Ada orang yang kalau boleh bantal tu penuh satu katil baru dia tidur.
1: Betul. Kalau saya di kepala tu dua, lepas tu di kaki tu kan dan di peluk, dia jadi tiga atau empat lah.
2: Ya, kalau saya tu di kaki tu tak juga, tapi kalau
1: dia macam mau ada digepit.
2: Kalau saya pula bantal tu memang ada empat, tapi yang dia bersilih ganti baru tukar-tukar kan. Sebab saya tidur satu orang kan, jadi bersilih ganti jugalah. Kadang-kadang ada waktu saya kena dua bantal, ada waktu saya terasa tidak selesa jadi kena satu bantal. Sebab kadang-kadang pandai sakit kepala, sakit tengkuk.
1: Kadang-kadang bantal sekarang ni kan tak sama bantal macam dulu. Betul, kalau dulu kapuk. Bantal kapuk tu kan,
2: kapas.
1: Kapuk apa namanya tu, kalau kapuk ni bantal kapuk tu kan, kapuk dia lah. Dia tak pandai jadi nipis bahkan. Sekarang ni kalau di kedai-kedai itu dia pandai kan. Jadi nipis. Kalau satu tu macam tak ada. Jadi macam perlu dua.
2: Baru siap kau letakkan kepala. Kalau bantal dulu-dulu kan memang badan kur, tapi kurang masuk dia betul-betul cantik. Betul, dia boleh letakkan. Tapi kalau saya selimut. Selimut saya kena yang berbulu-bulu.
1: Ya, itu bikin geli-geli tu kan.
2: Ya, dia macam
1: yang ada rasa-rasa tu kan.
2: Sapu-sapu di pipi sampai tidur. Terus dia yang pada macam yang pop-up girl yang warna hijau tu. Si buttercup kah? Blossom, Bubbles, buttercup lah. Dia mesti ada selimut hijaunya baru dia jadi kuat. Dia kena gosok di pipi.
1: Pupu saya dulu saya ingat tu, dia mau ada karpet. Untuk kakinya tu.
2: Betul.
1: Dia mau ada rasa-rasa tu. Baru dia tertidur. Kan? Tapi itulah kan, macam-macam. Jadi tajuk kita pasal pagi ni, satu apa, tak cukup, tiga terlebih. Geng satu bantal
2: sangat tak cukup.
1: Geng satu bantal atau timbunan bantal. Kalau kamu berapa bantal yang kamu perlukan untuk kamu tidur kan?
2: Betul, bantal dan juga apa yang buatkan kamu selesa lah tidur.
1: Ya. Jadi kamu kongsikan kepada kami, hantarkan respon-respon anda menerusi Facebook dan juga menerusi WhatsApp Tawa FM. Kita nantikan ya respon-respon anda untuk pagi ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di
2: Rentak Pagi.
3: Anda yang berada di Lahadatu boleh mendengarkan Radio Malaysia Tawau FM menerusi frekuensi 93.6. Tawau FM, stesen radio pilihan anda.

Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM,

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Pilihan anda 7.27 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. Jam yang kedua kita teman berteman di rentak pagi ini.
1: Asal bila sampai ke tiba-tiba?
0: Baru je gitu Dan juga pertemuan kita untuk jam yang kedua ini, seperti biasa kita ada apa yang tular akan kita kongsikan.
1: Betul, hari ini tular kita memang lucu. Jadi kamu nantikanlah apa yang tular kita hari ini. Dan juga kita akan mendengarkan berita dari Tau FM 7.45 minit pagi dan Positif Pagi bersama dengan Bro A.
0: Okey, jadi tajuk kita pasal bantal.
1: Bantal, satu, dua, tiga ataupun lebih bantal yang kamu selalu ni lah.
0: Betulkah kalau lagi banyak bantal, lagi lena
1: tidur? Dia bergantung juga dengan jenis bantal. Kalau bantal tu bantal kayu, macam zaman-zaman diraja dulu.
0: Ya kan, itu saya berfikir juga bila kita tengok drama-drama ni kan.
1: Berfikir kita kan, macam mana dong baling bantal
0: tu? Sakit ke tu, macam mana? Kalau tidak kena leher tu kan, kalau kan kita tidur ni berpusing sana, terpusing sini.
1: Mungkin diorang jenis yang tidur
0: kalau saya mungkin tiba-tiba tak? Besok ni bawa bekas sudah leher. Rupanya dihempap kayu.
1: Jadi robot.
0: Terpusing sudah kayu tu kan. Kayu. Okey, jadi kamu respon kepada kami ya. Dan juga kita akan kongsikan selepas ini apa yang tular. Ini dia Baby Shima dan juga Flo 88.
1: Roadblock hatiku.

0: pagi Isnin hingga Jumaat.
1: Anda sedang layan OFM pilihan anda
2: bersama DJ yang bertugas dalam
3: zone pilihan apa yang tular
2: diaktifkan.
4: Aha, apa yang tular kita kongsikan kepada anda hari ini. Zah, dulu Zah masa cikgu mau tanya Zah, kau suka, kau besar mau jadi apa Zah?
5: Oh, jadi polis.
4: Wow.
5: Polis.
4: Patutlah si Azan ni kan ganas-ganas sikit gayanya.
5: Eh, Wan, saya ayu wah.

0: ni. Kalau dia tak jadi penyampai, dia jadi polis.
1: Seorang yang lasak ya.
0: Kau nak tanya aku Zah?
1: Wan je.
0: Dulu cita-cita. Ada kan yang kad-kad kuning tu kan? Kad-kad yang ada fail kuning tu, kan cikgu ditulis itu cita-cita mu apa.
1: Ya,
0: kan?
1: Betul, itulah tu.
0: Kadang warna hijau, kadang warna biru, kadang warna kuning betul. Kan. Habis tu dia tanya, okey, ada tiga kan cita-cita.
1: Betul.
0: Yang pertama, okey, mau jadi yang pertama ni rahsia lah. Yang dari ketiga lah doh. Ketiga mau jadi polis. Yang kedua mau jadi doktor.
1: Saya doktor tak dah.
0: Kau rasa yang pertama mau jadi apa?
1: Doktor.
0: Artis.
1: Oh, patutlah.
0: Aduh, Izzah.
1: Patutlah kalau, pandai menari, kalau pandai saya, menyanyi.
0: Kalau saya ingat balik tu time tu, terus cikgu pandang macam yang... Cita-cita okay lain lah. Bah. Cita-cita lain boleh tanya.
1: Tapi kalau ikut sekarang, dah jadi artis juga kan? Kadang-kadang menyanyi juga.
0: Tak, ni. Saya cakap, dia tanya, cikgu tanya, apa ni... Arti cita-cita lain berada dakah? Arti cikgu. Kali ketiga dia tanya, "Eh, biar betul kau ni. Ada cita-cita lain?" Terus saya bilang, "Ada kan dua sudah di belakang tu, polis dengan doktor. Jadi yang pertama saya mau jadi artis." Yeah. Terpaksa je cikgu tulis artis. Nasib tu fail hilang sudah. Kalau tak saya akan kasih tunjuk tu.
1: Itu masa dulu ya, Wan. Pandai sudah mau jadi artis ya. Mau jadi dan
0: ini
1: ceritanya ini kita cerita. Mau berkaitan dengan cita-cita juga.
0: Betul.
1: Kan? Angan-angan Wan. Angan-angan.
0: Kau ni dikongsikan oleh sebuah orang cikgu ya. Yang mana kalau kita tengok cikgu ni kan bukan mengajar dalam kelas sejak tapi
1: betul.
0: Tanggungjawab cikgu ni mendidik. Lebih jauh daripada itulah.
1: Betul.
0: Okay, bahan pengajaran disediakan, topik, urus disiplin, sembat tugasan dan jadi tempat berkongsi masalah. Tapi ada ilmu dan pembelajaran yang terbaik dapat dikongsikan.
1: Iya, dan kali ini Wan, satu perkongsian lah oleh salah seorang pengguna Threads yang juga seorang guru ya. Cikgu ni bernama Lisha Ahmad mencuri perhatian apabila aktiviti yang dilakukan di dalam kelas bersama dengan anak muridnya berakhir dengan jawapan yang mencuit hati. Betul. Guru-guru sekarang ni Wan kreatif Wan. Dan menurut perkongsian pada waktu itu sebenarnya dia sedang bertugas sebagai seorang guru ganti untuk kelas tersebut. Kemudian dia telah memberikan satu tugasan untuk anak-anak muridnya. Jadi pada tahun 2036, sekarang 2026, jadi 10 tahun akan datanglah. Saya akan sambung.
0: Itu dia punya tugasan lah.
1: Ya.
0: Tapi yang apa yang mencuit hati sebenarnya rata-rata pelajar memberikan jawapan di luar jangka dan lain dari yang lain. Ini adalah antara jawapan-jawapannya Zah, kita bacakan.
1: Pada tahun
0: 2030 dam. Ini yang pertama ya guys. Saya akan menjadi Ultraman dan melawan rasa saja.
1: Ini umur berapa ya? Sekolah rendah ni kan Wan?
0: Ya, sekolah rendah.
1: Pada tahun 2036 saya akan jadi yang kedua ya.
0: Second trillionaire. Ya,
1: jutawan lah.
0: Ini bukan jutawan je, tiga kali ganda jutawan.
1: Yalah, daripada selepas Elon Musk.
0: Ini okey, relevan lagi lah.
1: Dia bukan billionaire, trillionaire. Dan ini
0: salah satu jawapannya juga. Okey, pada tahun 2036 saya akan bekerjasama dengan Boboiboy lawan alien jahat dan mencuri power spera serta makan makanan yang apa ni? Kuali dan Gopal masak kecuali biskut Yaya. Semangat baru.
1: Keras. Sebenarnya keras.
0: Semangat baru kini membawa kita bersama jadi juara bersama mengembara. Oh, lirik pun.
1: Dan lepas tu kan dia bukan sekadar tulisan kan ayat-ayat diberikan tapi juga dengan lukisan sekali kan Wan.
0: Betul.
1: Dan pada tahun 2036 saya akan menjadi seorang pari-pari yang comel dan boleh terbang.
0: Ini salah satu lagi student. Aduh, ada lagi yang kata pada tahun 2036 inilah paling. Pada tahun 2036 dia kata
1: ni.
0: Saya akan berkahwin dengan Sung Hoon, Seong Hyun, Martin, James, Kwon Ho, ramai lagi disenaraikan.
1: Jungkook.
0: Wina.
1: Chaen Woo. Semua yang handsome-handsome yang tambah-tambah.
0: Pan. Dia berniat
1: berkahwin
0: semua dia opini.
1: Pada tahun 2036 saya akan menjadi doktor gigi dan cabut gigi orang lain.
0: Yang empat menjadi doktor gigi itu okey Zah?
1: Okey.
0: Cabut gigi orang lain macam seram pula aku dengar.
1: Itulah. Ini yang satu lagi. Saya akan menjadi orang yang baik untuk main game supaya bila kalah saya tidak marah. Betul. Budak-budak sekarang ni kalau main game kan
0: mesti pun mengamuk kan?
1: Marah. Aduh. Kalau lag sekejap pun marah kan? Dan ada lagi, saya akan menjadi seorang ejen rahsia dan menyelamatkan bumi dari alien yang datang menakluki bumi. Ini memang banyak
0: Debbie tengok. Debbie Koko yang dicari-cari lalu kahwin dengan anak diraja.
1: Salah cikgu. Sebab cikgu cakap tak ada siapa boleh halang cita-cita awak. Tapi janganlah macam ni, sesak nafas cikgu.
0: Itu seluruh tapi, cikgu Liza tadi lah.
1: Ya, cikgu ni dia mahu yang betul-betul lah kan.
0: Betul. Tapi murid-murid dia macam yang, cita-cita dia orang ni macam yang.
1: Ya, mungkin cikgu pun tak bagi yang

0: Nerangan sejelas-jelasnya kan.
1: Bilang-bilang alien kan tak tercapai akalmu. Menjengah kerongan komen, rata-rata turut terhibur dengan jawapan yang diberikan oleh kumpulan pelajar tersebut. Ada yang kata bukan main, ramai lagi husband dia nak seorang tu ya. Satu cukup lah. Hari tadi itulah yang mau kahwin semua dengan orang Korea tu.
0: Yang satu je yang normal, Gigi, Dr. Gigi. Macam-macam lah adik-adik kita, anak-anak kita kan. 10 tahun akan datang kan menjadi apa. Tapi
1: yang trilinnya tu mungkin boleh lah.
0: Dia morbid tu lah. Dia morbid Elon Musk.
1: Aduh ya Allah, semua yang jadi superhero lah, pari-pari. Betul. Kau pikir kau siapa?
0: Itu apa yang tular
1: dikongsikan untuk hari ini.
2: Nantikan Zone Pilihan, apa yang tular seterusnya setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 0897 7 3 3 9 7 untuk maklumat.

0: seketika nanti. Tawau 745.
1: Tawau FM.

26 Jun 2026 fokus berita pagi ini. 13 tuntutan MN63 selesai, 5 isu dikategorikan interim. Rangka manusia ditemui di Lahad Datu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and good morning everyone. How are you today? Semoga anda semua sehat walafiat dan semoga dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawar FM Station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, saya yakin dan percaya bahwa anda yang sedang mendengarkan saya pada ketika ini semuanya adalah orang-orang yang ingin berjaya. Sama ada berjaya dalam pelajaran kah, berjaya dalam pekerjaan kah, ataupun berjaya dalam bisnes kah. Senang cerita, kita semua ini sebenarnya sedang bertungkus lumus untuk merasai indahnya yang namanya kejayaan. Betul kan? Tapi sedar tidak sedar, dalam kita sedang rancak berusaha untuk berjaya nih, kadang-kadang terpaksa jatuh dalam pahitnya kegagalan, kan? Betulkah? Tapi sekurang-kurangnya kegagalan itulah yang menyadarkan kita dan membuatkan kita jadi lebih matang dalam menguruskan perjalanan kita yang seterusnya. Kita jadikan kegagalan yang dulu itu sebagai pengajaran untuk melangkah lebih berhati-hati bermula dari sekarang. Yakin banyak hal yang baik sedang menanti di hadapan. Dengan syarat, kita kenalah ubah cara hidup kita kepada yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Hey, kamu. Kamulah, ya, kau. Sebelum ini, kau berjalan, kau pernah jatuh di lubang. Camkan lubang tu, kau cam betul-betul tu lubang, supaya nanti kau tidak lagi jatuh di lubang yang sama. Begitu jugalah dalam kehidupan. Kau pernah silap di situ, jangan sampai kau silap lagi di situ. Kalau sudah pernah silap di situ, kena fikir cara baru. Kalau fikir cara yang dulu, bertindak cara dulu, tapi inginkan hasil yang baru, wui, tak ngam tu bosku. Sepatutnya, kalau kau mau hasil yang baru, kenalah berfikir cara baru, doa cara baru, usaha pun mesti cara yang baru. Maka hasilnya juga akan baru. Betulkah? Maksudnya, matlamat hidup kena mantap, matlamat kena jelas dan membakar, supaya kita lebih bersemangat untuk jalan terus, capai dan tangkap kejayaan yang kita inginkan. Sebab kita sudah pun sedar, untuk berjaya nih sebenarnya tidaklah semudah ABC. Perlu cekal, perlukan disiplin dan perlukan azam dan kekuatan untuk menghadapi liku-liku perjalanan dalam mencapai yang namanya kejayaan. Sahabat pendengar sekalian, saya mendoakan agar segala usaha yang sedang anda perjuangkan, Tuhan akan gantikan dengan indahnya kejayaan. Semangat ke bosku. Sekian, Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.

Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda. 7.55 minit pagi waktu ini. Menghampiri 8 pagi untuk kita dengarkan berita dari Sabah FM. Dan di jam yang ketiga nanti kita ada diari sana sini. Juga kita bakal mendengarkan ingin tahu untuk hari ini. Dan tidak dilupakan kuasa 2 di Tawau FM. Apapun perlawanan untuk grup F ataupun kumpulan F ya, yang mana ketika ini sedang berlangsung dan juga tengah sudah pun selesai ya separuh masa yang pertama, iaitu Tunisia menentang Belanda dan setakat ini Belanda mendahului dengan mata 2-0. Dan seterusnya perlawanan yang sama juga berlaku pada waktu yang sama, iaitu Sweden menentang Jepun yang masih lagi terikat 0-0 ketika ini pada separuh masa pertama. Kita nantikan keputusannya apabila selesai saja perlawanan dari kumpulan F. Dan juga hari ini juga bakal berlangsung nanti sekitar 11 pagi, iaitu perlawanan untuk kumpulan D, yang mana Turki akan bertembung dengan Amerika Syarikat, manakala Paraguay akan bertembung dengan Australia. Okey, semuanya anda boleh saksikan di TV. Okey, dan juga Sukan Plus RTM. Nantikan berita dari Sabah FM 8 pagi nanti, berhibur bersama-sama dengan Salwa featuring Alif Sleek ya, bintang Sukan Ku Redak Pagi.

0: Metro FM, pilihan anda.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan Negeri cadang perluaskan pelabuhan Sepanggar. Banci Ekonomi 2026 perkukuh pembangunan Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menyampaikan watikah pelantikan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri yang baharu, Datuk Zainuddin Aman. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri itu akan secara rasmi mengambil alih tugas daripada Datuk Seri Panglima Safar Untung pada 29 Jun ini. Watikah pelantikan disampaikan dalam satu majlis ringkas di Kota Kinabalu. Pelantikan diharap dapat memastikan perkhidmatan awam terus progresif dan berdaya saing ke arah memacu reformasi pentadbiran negeri ke arah kecemerlangan. Dalam masa sama, memastikan dasar-dasar kerajaan dilaksana dengan lebih berkesan demi kemakmuran rakyat dan negeri. Sementara itu, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Nur Lijah Danin dilantik sebagai Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Kerajaan Negeri bercadang memperluas kawasan pelabuhan Sepanggar bagi meningkatkan kapasiti penyimpanan kontena dan menyokong pertumbuhan pesat sektor perindustrian serta perdagangan negeri. Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan berkata ia sebagai langkah jangka panjang menangani peningkatan jumlah kontena di pelabuhan tersebut. Pertambahan jumlah kontena mencerminkan perkembangan positif ekonomi Sabah yang didorong aktiviti ekspor, import dan pertumbuhan kilang baharu.
2: Saya akan ke Kabinet pada bulan depan untuk mencadangkan perluasan kawasan tambahan baru supaya lebih banyak ruang kontena dapat disediakan untuk menampung peningkatan volume daripada kilang-kilang kita yang ada di Sabah. Yakinlah, di bawah kementerian saya tidak duduk diam. Ini prioriti nombor satu saya di kementerian.
1: Datuk Ewan Benedict. Pelaksanaan Banci Ekonomi 2026, kunci penting bagi menjayakan agenda Sabah Maju Jaya 2.0 yang menyasarkan keluaran dalam negara kasar KDNK negeri melebihi 100.